0: Kementa juga akan menggenjot produksi pertanian yang dapat menghasilkan produksi di saat musim kemarau.
1: Dapat dilakukan perbaikan, rehab-rehab, saluran-saluran air diangkut semua itu. Supaya nggak mampet-mampet nanti saat musim hujan, tapi kering buat proses ini. Kemudian menjaga embung-embung waduk-waduk di data mana yang bisa dipakai. Kemudian benih. Untuk menghadapi musim kering, El Nino, gunakan varietas-varietas yang kinjah, pendek, umurnya, tapi yang tahan kekeringan. Apa itu? Ya, Impaku 4-13, Impari 36, dan seterusnya. Itu Bagendit, Situ Patenggang, Pajajaran, Cakalung, dan banyak sekali varietas-varietas yang siap untuk ditanam menghadapi untuk musim kering.
0: Sementara itu, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menyatakan sektor pertanian telah siap menghadapi perubahan iklim yang berpotensi besar memberikan dampak pada hasil pertanian nasional. Kesiapan ini dijelaskan Mentan karena pihaknya terus menggencarkan sejumlah langkah strategis untuk penguatan dan perluasan pertanian dalam sejumlah program-program pertanian.
2: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Kita sudah membangun embung, kemudian irigasi pompa, kemudian sumur dalam, kemudian pompanisasi, opla, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
0: Bahkan tidak hanya itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dengan melihat stok pangan saat ini yang telah mencapai 5,2 juta ton. Mentan Andi Amran bahkan optimis, meski diterpa perubahan iklim El Nino, stok pangan yang ada saat ini mampu mencukupi kebutuhan nasional hingga 10 bulan mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Artinya dengan cadangan ini, tiga-tiganya itu bisa 10-11 bulan ke depan.
3: Kami juga menghadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait ketahanan pangan menghadapi prediksi dampak dari perubahan iklim yang ada.
4: Ya, kalau saya sih menilai biasa aja lah ya, terkait perubahan iklim seperti yang diberitakan belakangan ini. Karena kan kalau kita ikutin berita terkait perubahan iklim ekstrim, kalau saya nggak salah ingat dan nggak salah baca ya, kita tuh sebenarnya pernah mengalami perubahan iklim yang jauh lebih ekstrim. Nah, ini kan cuma terkait bagaimana menjaga ketahanan pangan kita ya, biar siap menghadapi perubahan iklim tanpa terkendala di ketersediaan stok pangan. Ya, okelah, kalau dulu tuh mungkin ya teknologi untuk pertanian kita belum secanggih saat ini. Jadinya saat itu mungkin sektor pertanian kita jadi gagal panen, sawah-sawah jadi pada kering, dan ini yang menyebabkan kurang ketahanan pangan kita. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini teknologi di sektor pertanian udah maju loh. Ditambah kalau kita ngikutin pemberitaan, pemerintah tuh gencar banget di sektor pertanian. Contohnya nih, sawah bisa berkali-kali panen, terus ada program bikin lahan sawah baru. Jadi ya menurut saya, Indonesia pasti bisa sih melewati apa yang dikhawatirkan terkait dampak perubahan iklim.
5: Menurut saya kondisi ketahanan pangan kita saat ini bisa melewati dampak dari perubahan iklim. Karena memang kalau kita ikutin sejauh mana ketahanan pangan kita saat ini, kemarin disampaikan sama Pak Menteri Pertanian ya, kalau stok kita bisa menjangkau sampai tahun depan, 10-11 bulan ya kalau nggak salah. Intinya di tahun depan jelang pertengahan, jadi bukan di awal tahun yang kita semua tahu kalau awal tahun pasti musim hujan. Banjir sana-sini bisa jadi ancaman gagal panen. Tapi sekarang gimana memastikan untuk panennya itu bisa tetap berjalan ya, mau itu lagi musim kemarau ekstrim, mau itu lagi musim hujan, ya dicari terobosan yang lebih baik saat ini untuk memastikan panen tetap berjalan. Ketahanan pangan kita saya yakin mampulah untuk menghadapi perubahan iklim ini. Wong kita tanam tongkat kayu bisa tumbuh kok.

0: Sementara itu, editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga lumbung pangan di tengah ancaman perubahan iklim. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pencapaian swasembada pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi secara mendalam karena swasembada yang diraih saat ini memiliki tantangan yang jauh berbeda berat dibandingkan era-era sebelumnya. Jika kita menorehkan ke belakang, Indonesia pernah mencatat sejarah swasembada beras pada tahun 1984 di era Presiden Soeharto, mengantarkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari Food and Agriculture Organization tahun 1985 serta pengulangan prestasi serupa pada 2008, namun swasembada beras yang kita nikmati pada tahun 2025 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo adalah sebuah anomali positif di tengah gempuran perubahan iklim yang ekstrim. Pendengar, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan kenyataan pahit yang menguji ketahanan pangan kita hari ini. Kenaikan suhu global, pola hujan yang tidak menentu, kekeringan berkepanjangan, hingga banjir yang merusak siklus panen adalah realitas yang harus dihadapi para petani kita. Dalam kondisi dinamis ini, pemerintah harus melangkah lebih progresif. Swasembada pangan bukan sekedar target angka di atas kertas, melainkan sebuah ekosistem yang harus dijaga. Masyarakat berharap kepada pemerintah untuk dapat mengakses sistem pertanian cerdas atau smart farming. Fokusnya harus setuju pada pengembangan varietas benih unggul yang tahan terhadap perubahan cuaca, modernisasi infrastruktur irigasi, serta digitalisasi prediksi cuaca yang presisi bagi pertanian. Selain itu, kita perlu keluar dari jebakan ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Ini bukan hanya soal ketahanan, tetapi soal kedaulatan pangan yang sejati. Namun, keberhasilan ini mustahil terwujud jika hanya bertumpu pada pundak pemerintah dan petani. Dibutuhkan sinergi lintas sektoral, akademisi untuk riset teknologi, dunia usaha untuk rantai distribusi yang efisien, dan masyarakat untuk pola konsumsi yang bijak. Mengurangi pemborosan makanan adalah kontribusi nyata setiap individu untuk menjaga stabilitas lumbung pangan kita. Pada akhirnya, ketahanan pangan nasional adalah marwah bangsa. Diperlukan konsistensi kebijakan yang kokoh dan berkelanjutan demi menjamin bahwa setiap anak cucu bangsa ini tidak hanya cukup makan, tetapi juga sejahtera di masa depan. Mari kita jaga lumbung pangan kita, karena di sanalah masa depan Indonesia ditempa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Iran menyatakan pelayaran melalui Selat Hormuz masih memerlukan koordinasi dengan Teheran, meskipun telah mencapai kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat dalam mengakhiri konflik. Iran sendiri masih memberlakukan persyaratan koordinasi dengan angkatan lautnya bagi kapal-kapal yang ingin melintasi jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Kanada berhasil memenangkan laga kedua mereka pada penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai melibas Qatar 6-0 di Stadion Vancouver dan yang lebih dikenal dengan Stadion British Columbia Place di Kanada pagi hari ini. 6 gol The Reds masing-masing dibekukan oleh Sikelarin, dan di menit ke-16 Jonathan David, di menit ke-29, menit ketiga tambahan waktu pertama, dan menit kedua tambahan waktu babak kedua. Nathan Saliba yang ikut mencatatkan namanya di menit ke-64 dan juga gol bunuh diri dari gelandang Qatar Mohamed Al-Manai pada menit ke-75. Selain hujan gol yang harus diterima, partai ini juga diwarnai dua kartu merah kepada para pemain The Maroons, diantara nya Himam Al-Amin dan Asim Madibo. Berdasarkan hasil pertandingan, Kanada memimpin klasemen sementara grup B dengan 4 poin, menyusul Swiss di posisi kedua dengan poin yang sama, Bosnia dan Bosnia Herzegovina di tempat yang ketiga, dan Qatar berada di dasar klasemen.

Informasi tadi menutup Warta Berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda bisa terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia karena akan menyiarkan langsung Piala Dunia di pertandingan selanjutnya antara Korea Selatan melawan Meksiko. Dan ikuti juga melalui informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risteru Sarto, selamat pagi, selamat melanjutkan kebersamaan kita hari ini.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dan juga siaran langsung laga pertandingan Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Qatar yang dimenangkan oleh Timnas Kanada. Dan sebentar juga mendengar ya, pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami juga akan kembali mengajak Anda untuk mengikuti laga pertandingan Piala. Pendengar, telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI dan selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

Pesta Bola Dunia 2026 dimulai. Piala Dunia 2026 bakal bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Setiap detik penuh ketegangan, setiap laga penuh cerita. Dengarkan semua keseruannya hanya di RRI Bone. Tidak cuma live match-nya, dari pre-match yang membahas strategi, kekuatan tim, hingga prediksi yang bikin penasaran. Sampai post-match yang mengupas gol, drama, dan momen paling panas di lapangan. Nikmati seluruh atmosfernya lewat siaran dan update eksklusif di sosial media RRI Bone. Dari kick-off sampai peluit akhir, semua ceritanya ada di sini. Piala Dunia 2026, suaranya di sini.

Pendengar lo masih di 91 FM RRI Bone, dan sebelumnya kita sudah mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 yang menampilkan laga antara tuan rumah Kanada dan juga Qatar di Stadion BC Place Vancouver. Dan tuan rumah Kanada telak menundukkan Qatar dengan skor 5-0. Dan di pukul 9 WITA nanti kami akan kembali menyiarkan secara langsung pertandingan atau laga antara timnas Meksiko melawan Korea Selatan langsung dari Stadion Guadalajara di Guadalajara. Sambil menantikan pertandingan selanjutnya, kita dengarkan dulu jazz musik berikut ini.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan jelang laga pertandingan Piala Dunia antara Meksiko versus Korea Selatan dari Stadion Guadalajara. Dan untuk itu, sama-sama kita akan jelang pertandingan Piala Dunia Meksiko versus Korea Selatan.
1: Hamsyah. Selamat pagi Bung Erik dan juga Bung Sanpi.
2: Selamat pagi Kristi.
3: Pagi-pagi.
1: Pagi. Ini pagi hari makin semangat kita ya dengan
3: yes,
1: tim Asia yang mewakili ini ya.
3: Betul, ditambah melawan tuan rumah ya.
1: Betul sekali. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita sama-sama akan mengikuti bersama-sama dengan dua rekan saya. Saya serahkan langsung kepada Bung Erik dan juga Bung Sanpi.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Korea Selatan.
5: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju Stadion Guadalajara di Meksiko untuk menyaksikan pertandingan di grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko menghadapi tim asal Asia, Korea Selatan. Ya, baik saudara pendengar, nanti juga pertandingan ini akan dipandu oleh Bung Senti Lilhamsah dan juga komentator Bung Nova Arifianto. Baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke stadion. Saat ini kedua kesebelasan tengah mempersiapkan untuk dilakukannya kick off babak yang pertama. Di pertandingan pagi hari ini, tuan rumah Meksiko menggunakan jersey berwarna hitam-hitam dengan kaos kaki berwarna hitam, sementara Korea Selatan menggunakan jersey berwarna ungu dengan kaos kaki berwarna ungu. Kiper Korea Selatan menggunakan jersey berwarna kuning-kuning dan Meksiko kipernya menggunakan jersey berwarna hijau-hijau. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Meksiko menguasai bola namun berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan di tengah lapangan pertandingan. Kali ini Kim menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola ke belakang kepada kiper Kim, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini Korea Selatan berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol, umpan tarik saja ke belakang, namun nampaknya wasit yang memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini asal Uruguay yakni Gustavo Teixeira meniupkan peluit karena melihat tadi salah seorang pemain dari Korea Selatan telah berada dalam posisi offset yakni Lee Jae-sung, pemain yang kini bermain di klub Mainz. Dari sisi sebelah kiri kali ini Meksiko mencoba membangun serangan namun dibuang saja tadi bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar saja ke belakang Meksiko. Ada Vasquez di sana. Kini menguasai bola. Masih Vasquez. Melihat rekannya Vasquez. Melebar ke sektor sebelah kanan dari Meksiko. Pemain dengan nomor punggung 26, Guterres. Dibuang saja tadi oleh Jae-sung. Meninggalkan lapangan pertandingan. Sanchez langsung lempar ke dalam pendek kepada rekannya, tarik ke belakang kepada kiper Rangel, melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, tendang bola jauh ke depan. Di sana ada pemain dari Korea Selatan namun kiper dari Korea Selatan langsung maju ke depan untuk menghalau bola. Kali ini Korea Selatan mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-woo, tarik bola ke belakang. Pemain dengan nomor punggung 3, Ki-hyuk, Maksudnya tadi kirim umpan kepada rekannya, namun dihalau saja, terjadi bola udara. Kali ini Meksiko menguasai bola, terjadi perebutan bola di lapangan tengah, namun wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya Inbium tadi melakukan pelanggaran kepada pemain dari Meksiko. Tendangan bebas untuk Meksiko. Dan saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 2:53 detik. Sementara ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Saudara pendengar, saat ini Meksiko nampaknya langsung melakukan serangan cepat sejak menit awal pertandingan. Dan saat ini saudara pendengar, terjadi pelanggaran di lapangan tengah kepada pemain dengan nomor punggung 7, Romo tadi. Terjatuh dia setelah dilanggar Orbelin Pineda, maksud kami tadi. Terjatuh setelah dilanggar salah seorang pemain dari Korea Selatan. Oh, nampaknya kartu kuning yang pertama pada pertandingan pagi hari ini langsung dikeluarkan oleh wasit Gustavo Lee Kang In. Nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran yang dinilai keras tadi oleh sang wasit. Sudah mampu bangkit pemain dari Meksiko yang tadi sempat mengalami cedera setelah dilanggar oleh Lee Kang In tadi. Dan sementara itu saudara pendengar, kali ini Meksiko kembali mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 25 dari sektor kanan penyerangan dari Meksiko, masih Meksiko kuasai bola. Pemain dengan nomor punggung 2 di sektor sebelah kanan, namun dibuang saja tadi oleh Seoul tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Korea Selatan. Kiper Kim Seung Kyu pendek saja, tendang bola jauh ke depan, disundul saja oleh pemain Meksiko, dihalau lagi bola jauh ke depan, ada Song Hyun Min di sana, namun lebih dekat kepada pemain dari Meksiko. Tendang bola jauh ke depan, kali ini terjadi perebutan. Kembali Meksiko berhasil mencuri bola. Pemain dengan nomor punggung 4 dari Meksiko, terjadi masih Meksiko berusaha menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 16, Quinn Foynes, oh, direbut saja tadi oleh Inbium. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Meksiko. Kali ini Meksiko mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kiri, masih Quinones. Umpan pendek kepada rekannya, ada Guterres di sana, kirimkan umpan crossing, ada sebuah kemelut tadi, dihalau saja bola. Kali ini Korea Selatan berhasil menghalau bola, tendang bola jauh ke depan di sektor sebelah kanan, namun tidak ada pemain Korea yang sudah berada di lini penyerangan, dan bola kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Meksiko.
6: Memasuki menit 6, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Meksiko yang berada dalam sebelah kiri coba lagi menusuk melalui Jimenez, masuki kotak penalti, tetapi tahan bola yang salah. Kali ini beralih ke Alvarado, tomba tadi Alvarado. Tendangan kaki kirinya masih sangat lemah sehingga sangat mudah dimentahkan oleh Kim Seung-gyu. Masih aman gawang dari Korea Selatan. Kali ini Korea yang berada di sebelah kanan kami dan juga Meksiko berada di sebelah kiri kami. Coba tadi ke depan tetapi diambil tadi oleh para pemain Meksiko. Lira kali ini dari tengah. Masih Meksiko mencoba lagi membangun serangan. Coba dekati lagi pemain nomor 26, geser ke sebelah kiri. Masih ada Gallardo. Kali ini Gallardo mencoba menusuk, ditahan oleh dua pemain dari Korea. Bermain 1-2 kali ini ke Meksiko dari luar kotak penalti. Tendangan lagi yang dilakukan nomor 26 Guterres, tak mampu menyasar lagi gawang dari Kim Seung-gyu. Lagi-lagi lemah. Dua percobaan yang dilakukan oleh tim Meksiko sudah dilakukan tadi Kim, terlalu jauh sehingga lebih dekat kepada penjaga gawang dari Meksiko, Raul Angel. Dorong lagi kali ini Alvarez ke tengah, coba dieksekusi ataupun didekati oleh Gallardo. Umpan lagi kepada Lira kan ini. Lira lihat sisi kanan, dorong lagi kepada Sanchez. Bermain 1-2 tadi bersama Alvarado. Back pass lagi kali ini Meksiko pada kapten kesusahan Alvarez tadi. Geser kepada Vasquez kali ini. Vasquez tidak lihat pergerakan sehingga back pass langsung ke kiper mereka. Masih ada Rangel kali ini. Santai-santai saja menit ke-8 ini, memasuki menit ke-8. Umpan kali ini ke sebelah kanan, maksud tadi Alvarado, tetapi diusir dengan baik oleh para pemain Korea. Tadi maksudnya diambil oleh pemain dari pemain Korea nomor 3, ada Gi Hyuk. Ke tengah lagi kepada Kim kali ini, masih Korea Selatan. Alirkan ke sebelah kanan, dorong kepada Seol. Masih ancang-ancang kali Seol dengan sepatu berwarna pinknya. Back pass kepada Lee, dorong lagi kepada Kim kali ini, masih bermain di pertahanan sendiri Kim. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Lee. Terus kali ini mencoba membangun serangan, build up serangan dari lini pertahanannya. Bermain-main kali ini Lee. Mendribbling bola, arahkan kepada Seol. Dorong sedikit kali ini. Back pass lagi kepada Lee. Masih membaca pergerakan kedua kesebelasan ini. Dorong kali ini, coba Korea Selatan lolos kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi menusuk kepada Lee. Tetapi body yang baik tadi dilakukan bersama pemain nomor 22 Seol yang pindah ke sebelah kiri. Bagaimana pemain nomor 25 Alvarado beradu body dengan Seol, menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Meksiko, sang tuan rumah di Stadion Guadalajara, Meksiko. Pertandingan memasuki hampir menit 10, tetapi belum ada peluang yang emas bagi kedua kesebelasan. Tapi kali ini Meksiko bercoba merangsek lagi kepada pemain nomor 25 Alvarado. Umpan ke dalam kotak penalti, terhenti lagi oleh para barisan pertahanan dari tim Korea Selatan. Arahkan ke sebelah kiri Gi Hyuk, bermain 1-2, masih bermain-main, disergap oleh para pemain dari Meksiko. Tetapi back pass langsung kepada kiper dari Korea yang Kim Seung Gyu dengan jersey berwarna kuningnya. Arahkan ke depan kali ini Sang Megolas, berbahaya, tetapi lebih dekat kepada kiper dari Meksiko Raul Rangel. Setelah umpan jauh tadi disebarkan dari belakang oleh Lee, kali ini Meksiko melalui Lira lagi dari belakang. Pemain nomor 6 ini geser lagi ke sebelah tengah, dibantu oleh Guterres, masih mencari kawan. Lira lagi kali ini, sebarkan ke sebelah kanan, masih ada Alvarez. Coba tadi maksudnya dicocor, namun belum ada teman ataupun yang dimaksud tadi adalah striker Jimenez di depan, lebih dekat kepada penjaga gawang Kim. Masih Kim kali ini, skor masih 0-0 memasuki menit 10. Meksiko 0, Korea Selatan 0. Lempar pendek ke sebelah kirinya tadi kepada Giuk, atau katakan ke sebelasan Kim. Coba lagi, terus bermain-main, di pressing dengan baik tadi oleh para pemain dari Meksiko, sehingga membuat kesalahan tadi pemain Giuk oleh Raul Jimenez juga. Lempar ke dalam untuk Korea Selatan di sebelah kiri kali ini. Angkat kedua tangan Kim, coba arahkan lagi ke depan, bermain 1-2 lagi para pemain Korea. Oh, masih terus menyisir dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Meksiko, dibuang lagi ataupun didapatkan oleh Sanchez tadi. Kali ini Alvarez, Meksiko dari belakang, kapten ataupun Vasquez kali ini. Geser lagi kepada Gallardo, masih kali ini Meksiko, didekati tadi Quinenos, coba lagi, tetapi mampu dihadang ataupun justru pelanggaran bagi tim Meksiko. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain nomor 2 dari tim Korea Selatan, Lee. Kita nantikan gebrakan yang bisa dilakukan. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat kali ini ke belakang lagi Vasquez. Arahkan ke sebelah kanannya Alvarez. Coba kali ini merilik ke depan, masih Alvarez bekerjasama sama Sanchez. Back pass lagi jauh kepada kiper Rangel, masih dikuasai oleh Rangel dengan jersey berwarna hijaunya. Sebarkan ke sebelah kiri kali ini Gallardo. Umpan ke depan yang dimaksud adalah Jimenez. Kali ini

Ya, baik saudara pendengar. Kali ini di lini pertahanan Meksiko coba memancing para pemain Korea Selatan. Kali ini bola sudah berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Kapten Alvarez ke depan kepada Jimenez. Tadi maksudnya terjatuh Jimenez. Bola berhasil direbut oleh pemain dari Korea Selatan. Nampaknya Lee tadi

dan tendangan bicycle kick oleh pemain back dari Meksiko.

gawang bagi Korea Selatan. Hampir saja Bung Nova, tadi terjadi gol yang dilakukan oleh Son namun berhasil digagalkan. Anda melihat seperti apa peluang tersebut?

menguasai bola. Maksud kami Meksiko menguasai bola. Di barisan pertahanan Alvarez, pindahkan bola kepada Vasquez ke depan.

melakukan pelanggaran. Sudah memasuki menit ke 17. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Alvarez tarik bola ke belakang kepada kiper Rangel. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara.

terjadi duel-duel bola udara. Kembali bola berada dalam penguasaan para pemain Korea Selatan. Ada Lee di sana. Ke belakang tadi kepada Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae tendang bola jauh ke depan. Namun bola jatuh di kaki pemain Meksiko, berhasil dicuri. Terjadi perebutan kali ini di sektor sebelah kanan dari Korea Selatan. Kembali mencoba membangun serangan. Terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Meksiko. Kini Romo menguasai bola, pindahkan bola ke sebelah kanan. Pemain dengan nomor punggung 2, Sanchez,

sudah memasuki menit ke-19. Kedua kesebelasan masih bermain hati-hati untuk mengantisipasi gol cepat. Kali ini

umpan pendek ke depan kepada Alvarez. Masih mencari rekannya Alvarez. Ke tengah kepada Lira. Pindahkan bola kepada Sanchez. Maksudnya tadi umpan kepada Alvarado. Namun tidak akurat tadi umpan dari Alvarado sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan. Bersiap-siap Korea Selatan dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Lakukan lemparan ke dalam. Pemain dengan nomor punggung 22, Seol Yong-wo, bersiap-siap lakukan lemparan. Seol, masih Seol kali ini berhasil mencuri bola. Ada Son tadi di sana, namun cukup deras tadi bola sehingga tidak mampu dikejar oleh Song Hyun Min tadi. Kembali kali ini

mengenakan jersey berwarna hijau-hijau. Alvarez tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Jimenez. Oh, lebih dekat kepada kiper Kim tadi. Langsung lempar bola pendek kepada Kim In-jae tadi. Kembalikan bola kepada Kim. Kiper dari Korea Selatan ada Quinones yang berusaha merebut bola. Tendang bola jauh ke depan ada Son di sana. Terjadi duel bola udara. Kali ini Lira menguasai bola. Berlari kencang dia. Masih Lira menguasai bola. Tarik bola ke belakang kepada Vasquez. Pindahkan ke tengah kepada Alvarez. Melebar ke sektor sebelah kanan ada Sanchez di sana. Masih Sanchez kuasai bola. Ke tengah kepada Lira. Kepada Romo tadi. Pindahkan bola kepada Quinones. Masih Quinones. Kembalikan bola kepada Romo. Ke depan kepada Jimenez. Ada. Oh, sayang sekali tadi umpan terobosan. Maksudnya kepada Jimenez tadi. Yang dilakukan oleh Sanchez tadi. Namun penguasaan bola yang tidak akurat. Dan bersamaan dengan itu, saudara pendengar, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Gustavo Teixeira, langsung meniupkan fluid untuk dilakukannya hydration break. Ya baik, sebelum dilanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu satu peluang tadi yang dimiliki oleh Kapten Song Hyun-min yang melakukan bola chop tadi, mencongkel bola melewati kiper dari Mexico Rangel dan nyaris tadi menjadi gol

0: Kesehatan tercatat saya lihat ada 3 kali upaya untuk memecah kebuntuan dengan melakukan umpan panjang. Tadi ada kepada Son Heung-min 2 kali dan satu kepada Son Yong-woo. Dan satu-satunya peluang yang dimiliki Korea Selatan pada pertandingan kali ini juga berasal dari umpan panjang di lini tengah, kemudian dialirkan kepada Son Heung-min. Dan dengan penyelesaian yang cukup dingin tadi sebetulnya, bola sudah hampir masuk ke gawang, tapi kemudian ada penyelamatan bicycle kick yang juga tidak kalah menariknya oleh Edson Alvarez. Ini memang membuktikan bahwa Korea Selatan, pelatih Hong Myung-bo, memiliki beragam variasi taktik, beragam variasi strategi untuk bisa menghadirkan kemenangan bagi timnya pada pagi hari ini.
1: Ya, selain Korea Selatan yang memiliki peluang emas, catat juga tadi ada Quinones yang memiliki satu peluang emas dari sundulan memanfaatkan umpan crossing dari Alvarado. Anda melihat seperti apa peluang tersebut?
0: Ya, Meksiko hingga separuh pertama, babak pertama ini tampak lebih fasih untuk memainkan umpan-umpan kaki ke kaki, tampak lebih bisa untuk mengendalikan permainan. Tadi kita saksikan bagaimana statistik dari Meksiko ini sampai kira-kira 60% penguasaan bola. Mereka mengandalkan 4-6 pemain yang berada di tengah sampai depan, ada Luis Romo, Eric Lira, kemudian Brian Gutierrez. Dan tadi umpan dari operan dari Alvarado memang merupakan sebuah hasil kerjasama dari pemain di sisi kanan. Kemudian tadi juga Quinones bergeser yang biasanya bermain di sisi kiri, dia masuk ke tengah untuk menggantikan posisi Raul Jimenez yang agak mundur. Dan memang itu benar-benar peluang yang memanfaatkan salah satu kelemahan Korea dari pertandingan pertama, yaitu bola udara. Ya, tampaknya masih belum benar-benar diperbaiki oleh Hong Myung-bo.
1: Ya, baik saudara pendengar,

kembali mencoba membangun serangan. Kapten Alvarez tendang bola jauh ke depan kepada Alvarado, berhasil direbut kali ini. Di tengah lapangan pertandingan, Son tadi

0: Sanchez tadi bermaksud mengirimkan umpan pendek kepada kiper Rangel, namun dengan sigap tadi Rangel langsung membuang bola meninggalkan lapangan pertandingan.
1: Memasuki menit 27, skor masih 0-0 bagi Meksiko maupun juga Korea Selatan. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kim dari kanan, umpan ke depan maksudnya tadi, tapi tidak menemui Son pergerakannya, hanya ditangkap saja oleh Rangel, lempar dekat.

sebelah kanannya kepada Lee. Masih mencari kawan. Coba lagi bermain-main dari belakang. Kali ini ada Kim. Coba membangun serangan, bahkan melewati garis tengah kali ini.

Rico sehingga peluang yang tercipta tadi dari pemain nomor 20 Seoul yang diteruskan oleh Son tidak menyatakan tendangan sudut meskipun

dari sarangnya. Lee tadi geser lagi back pass jauh kali ini. Hampir seluruh pemain dari Meksiko juga bertahan. Dari pemain nomor 3 Q kontrol lagi kali ini, geser lagi ke sebelah kiri. Berbahaya pemain nomor 10 tadi, Lee Jae-sung. Masih kali ini Korea Selatan mengurung pertahanan dari tim Meksiko melalui Kim dari belakang, dorong lagi kepada Huang, geser ke sebelah kanan, di pressing kali ini Kung Eninos, tetapi back pass jauh kepada garis pertahanan dari tim Korea Selatan sehingga kali ini dikuasai penuh oleh kiper Kim Seung-gyu dari belakang, masih mencari kawan, geser lagi ke sebelah kanan kepada Kim,

ke sebelah mana tadi Li, coba ke depan saja, pendek saja ke belakang pada kiper dari tim Korea Selatan. Kim kali ini masih ke tengah lagi, masih ada Paik tadi, bermain-main kali ini dari sebelah kiri juga.

San Yu. Arahkan ke depannya kepada baik mereka Kim Min Jae, masih Kim Min Jae, masih kebingungan kali ini Kim Min Jae, karena memang pergerakan dari pemain-pemain Korea ini masih terus dibayangi oleh pemain dari Meksiko.

di sana. Kim Min-jae menerima bola yang sudah maju ke depan. Back dari Korea Selatan. Masih Kim Min-jae menguasai bola.

bola kepada Inbiu di lapangan tengah, umpan ke belakang, masih Korea Selatan kali ini, Lee Ki-hyuk pindahkan kepada Kim In-jae atau Inbiu di sana, masih Inbiu menguasai bola, pindahkan bola saja, pendek saja dia, umpan 1-2, Kim In-jae kali ini, Lee Ki-hyuk maksudnya tadi umpan terobosan kepada Jae-sung di sana, namun bola lebih dekat sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Raul Ranjel. Masih Ranjel

terjadi duel-duel bola udara, ada shot di sana, buang saja Gallardo ke depan kepada Jimenez. Masih Jimenez dicuri tadi oleh Injung, kali ini Jungbu

Francisco Javier Aguirre. Nampaknya penahanan bebas pendek saja kepada Indium.

dari pertahan bola tadi dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Meksiko. Sudah dengar, sudah memasuki menit injury time. Nah, wasit memberikan tambahan waktu sebanyak 4 menit di babak

polisi mencari rekannya. Lempar bola jauh ke depan, ada Jimenez di sana atau ada Quinones yang berusaha merebut bola, namun bola berhasil dicuri tadi oleh pemain Korea Selatan. Maksudnya tadi umpan terobosan kepada Kapten Song Hyun-min, namun bola lebih dekat kepada para pemain Meksiko. Kali ini Kapten Alvarez pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kembalikan kepada Alvarez, kepada Lira sana, kembali Sanchez, maksudnya tadi kirim umpan crossing, namun bola lebih dekat kepada

lagi-lagi berhasil direbut oleh pemain Korea Selatan. Pemain dengan nomor punggung 3, Lee Ki-yuk tadi, kirim umpan, pindahkan bola tadi maksudnya ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, namun umpan yang tidak akurat sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko.

jauh ke depan. Ada Jimenez di sana, namun dihalau saja tadi oleh back dari Korea Selatan. Lee Kang In nampaknya yang sudah mundur jauh ke belakang dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Sudah memasuki menit-menit akhir tambahan waktu di babak yang pertama. Meksiko kali ini lemparan ke dalam. Calardo di sana, ke depan kepada Jimenez tadi.

0: 2-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi, sudah bersama dengan kami komentator Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan di babak yang pertama tadi?
1: Ya, kalau dilihat dari penguasaan bola ini cenderung cukup imbang ya. Meksiko menguasai bola sebanyak 48 hingga 49%, kemudian Korea Selatan 51%, dan tadi sempat ada seperti pergantian momen penguasaan bola di menit-menit awal. Korea menguasai bola, kemudian di menit 5 hingga menit 15 hingga 20 kita lihat Meksiko beberapa kali mencoba untuk membongkar pertahanan Korea, dan kemudian pelatih Hong Myung-mo tampaknya sudah mengetahui cara permainan, cara pola, bagaimana Meksiko, bagaimana lawan menguasai bola, dan kemudian melakukan counter taktik. Dan dari menit ke 30 hingga menit 45 giliran Korea Selatan yang kembali

0: Meksiko ada gol. Sepanjang 45 menit pertama ini Meksiko sudah mencoba untuk melepaskan 3 tembakan dan hanya satu yang mengarah ke gawang tadi, sundulan Julian Quinones ya. Itu sebuah serangan yang dibangun dengan cukup rapi dari kaki ke kaki, kemudian mengandalkan serangan sayap dari Roberto Alvarado. Namun memang penampilan kiper Kim Seon Gyu ini memang layak untuk menjabat kiper nomor 1 Korea Selatan ini dengan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia ini. Sementara dari Korea Selatan ini sepertinya memang cukup menunggu Meksiko untuk sehingga mereka bermain reaktif tadi ketika mereka gagal menembus pertahanan Meksiko dengan permainan kaki-kaki. Pemain-pemain Korea Selatan mencoba untuk melakukan umpan panjang, mencoba untuk menaruh bola gitu di belakang garis pertahanan, sehingga tadi sempat ada peluang dari Son Heung-min yang hampir menjadi gol. Dan juga ada pergerakan dari pemain back ini Son Yung-woo yang juga hampir membuat huru-hara di lini belakang Meksiko.
1: Oke, dan di awal nih ya, menit keempat itu ternyata sudah ada kartu kuning untuk

0: soal ditangkin.
1: Iya, silakan.
0: Kayak terlalu agresif, terlalu
1: bersemangat di awal ya.
0: Ini bisa dilakukan Korea kalau misalnya ditangkin sampai kartu dapat kartu pun kedua akan buyar mungkin ini rencana atau game plan permainan dari Hong Yoo. Sementara kalau kita lihat bagaimana soal babak kedua bukan tidak mungkin akan melakukan pergantian pemain kalau kubu Korea sendiri sudah terbukti waktu melawan Ceko bagaimana Hong Yoo memasukkan pemain-pemain yang kemudian menjadi pembeda ya pada pertandingan saat itu, khususnya ada di Oh Hyun Kyu yang menggantikan Son Hyun Min pada matchday pertama ketika itu. Dia juga ada pemain-pemain seperti Kim Jin Kyu, ada Park Jin Seo, Yeong Ji Sung dan Wang Hee Chan. Ini pemain-pemain pengganti yang kualitasnya bisa dibilang 11-12 memang ya. Cukup merata, cukup dalam kekuatan Korea Selatan dalam Piala Dunia kali ini.
1: Okay.
0: Karena di kubu Meksiko juga memiliki pemain-pemain cadangan yang juga tidak kalah saing. Ada Luis Chavez, Alexis Vega, Gilberto Mora, Armando Gonzalez. Juga di lini serang ada Santi Mina, pemain dari AC Milan.
1: Oke, kita lihat.

0: suara yang bising bisa mengganggu komunikasi antar pemain, sehingga bisa jadi ada salah koordinasi tadi di lapangan sendiri. Sementara untuk kedua kesebelasan, ketika mereka tidak menguasai bola atau ketika mereka dalam posisi bertahan, ini tampaknya kedua kesebelasan sama-sama mengubah posisi backnya ya. Jadi Korea yang tadinya dengan formasi 3-4-3 kemudian bertransformasi menjadi posisi 5-3-2 untuk menahan serangan Meksiko. Dan begitu juga Meksiko yang pada saat menguasai bola ada formasi 4 back, kemudian ketika kehilangan bola ini ada satu gelandang yang ikut turun, bisa jadi Luis Moro atau bisa jadi salah satu di antara Gallardo. Tadi Gallardo yang juga Roberto Alvarado yang memang tadi juga memberi umpan ya.
1: Ya.
0: Kalau misalnya gol itu jadi assist, tapi tadi hanya umpan.
1: Tidak bisa ya, hanya umpan saja, umpan di awal.
0: Dan Alvarado juga tidak hanya sibuk menyerang, tapi juga dipaksa bertahan oleh winger Korea. Karena winger Korea ini cepat-cepat juga, dan pelatih Javier Aguirre juga pasti mengingatkan oleh pemain-pemain sayapnya untuk mereka tidak melepas tugas untuk bertahan, karena memang di dalam pertandingan seketat Piala Dunia tugas bertahan bukan hanya dibebankan kepada back saja, tapi juga pemain depan, pemain penyerang juga harus menghambat pergerakan lawan untuk tidak bebas begitu memasuki daerah

0: tidak akan berubah, tapi kalau ada pergantian pemain bisa jadi sampai
1: bisa jadi ya.
0: Terbuka.

0: sama-sama melakukan pergantian pemain ya. Di atas menit 60.
1: Oke, baik. Kita bersama seorang pendengar yang ternyata sudah bergabung di Bung Nova, ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, pagi.
2: Pagi, Rayu.
1: Iya, gimana Pak Sarwi, apa yang mau disampaikan dari pertandingan antara Meksiko melawan Korea Selatan?
2: Iya, saya sangat senang sekali dengan permainan tadi. Dan saya, dukungan saya adalah tetap Korea. 1-0 untuk Korea.
1: Oke. Ya, kita saja?
2: Tadi pertama.
1: Atau ada yang mau disampaikan ya ke Bung Nova?
2: Iya, sementara itu aja.
1: Baik, kalau gitu.
2: Dari pertama sampai 45 menit yang terakhir tadi, saya sangat nyaman sekali pertandingan yang kita saksikan tadi.
1: Sama-sama ikutin selanjutnya ya. Terima kasih Pak Sarwi. Kita ke Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga. Jaya.
1: Silakan Pak Kendi, apa yang mau disampaikan dari permainan?
3: Iya, permainan

0: 3, salam olahraga.
1: Jaya. Pilihan jatuh kemana? Itu dulu pertanyaan pertama.
0: Gimana kak?
1: Pilihan jatuh kemana di pertandingan ini, ya, prediksi?
0: Ya, pastinya kita sesama negara Asia, kita tentunya mendukung Korea ya.
1: Iya.
0: Apapun itu ketika Korea dan Jepang bertanding, kita pasti akan mendukungnya karena memang ya, ini merupakan salah satu perwakilan dari negara Asia ya.
1: Iya.
0: Dan untuk skornya itu gak usah banyak-banyak deh, 1-0 aja daripada 6-0 kan gimana nasinya deh.
1: Iya, karena bolanya masih bulat ya. Jadi kita 1-0 aja harapan terakhir. Oke.
0: Dengan saat ini masih 0-0.

0: sendiri saya rasa dia akan tetap mendapat menit bermain ya. Ini merupakan salah satu motor serangan Korea Selatan. Selain juga Lee Jae-sung, kapasitas Lee Kang-in sebagai pemain yang berkostum Paris Saint-Germain ini memang menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas, tapi memang sayangnya tadi terlalu bersemangat di menit-menit awal sehingga bisa mengundang risiko yang berbahaya ini.
1: Oke, kalau kita

0: dipasang sebagai seorang lone striker dalam formasi 3-4-3 dengan dukungan Lee Jae-sung dan Lee Kang-in, dia terisolasi tapi dia rajin tadi ya. Di beberapa menit kita lihat di tengah, kemudian dia bergerak ke kiri,
1: opsinya banyak, opsi penyerangan yang dilakukan ya, jadi tidak terus-menerus digempur ya, begitu bisa dibilang.
0: Dia cerdik untuk mencari ruang, cerdik untuk membuat lawan kebingungan. Mungkin yang tadinya diinstruksikan untuk menjaga Son Hui bisa kebingungan, loh tadi dia ada di kiri kok sekarang dia ada di kanan begitu. Itu jadi salah satu cara pemain berpengalaman seperti Son Heung-min membuat celah, membuat ruang di pertahanan lawan, tidak hanya untuk bagi dirinya tetapi juga untuk rekan-rekannya gitu.
1: Oke. Dan apakah nantinya Meksiko akan bermain lebih vertikal, lebih cepat di babak kedua?
0: Ya, permainan vertikal adalah salah satu ciri khas dari Javier Aguirre yang memang tadi terkendala ya oleh pertahanan Meksiko dan Korea Selatan yang cukup rapat, solid dan kukuh ya, tidak mau kehilangan 1 cm 2 cm dari permainan Meksiko. Jadi permainan vertikal mungkin akan jadi opsi yang bakal diusung lagi oleh Meksiko pada babak kedua.
1: Jadi kita pastikan bahwa mereka tidak lagi membiarkan sirkulasi bola-bola lambat berarti ya di babak selanjutnya ini ya. Nah, untuk

kondisi fisiknya sentuhan di kota Penanggalawan ini minim sekali. Kalau di Korea Selatan sendiri hanya Sun tadi ya, hanya Sun Yung-woo sekali. Sementara di kubu Meksiko, pemain yang melakukan sentuhan di kotak penalti hanya ada dua, yaitu Julian Quiñones dengan sundulan yang tadi hampir berbuah gol, dan satu lagi adalah Raul Jimenez. Jadi semakin banyak pemain yang bisa menyentuh bola di kotak penalti, maka tim itu yang kemungkinan besar akan mendapat hadiah penalti nanti.

tadi yang mengirimkan umpan crossing namun

untuk kedua kesebelasan, mana Meksiko langsung menggedak pertahanan dari Korea Selatan. Kali ini Quinones, kekuasaan yang tidak akurat tadi dari Julian Quinones, menyambut umpan dari Eric Lira tadi, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke

penalti untuk menjaga keunggulan Meksiko. Gol tadi dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50 maksud kami. Di babak yang kedua ini, kali ini lemparan ke dalam

sudah maju ke depan, namun sudah dalam posisi offset. Tendangan bebas dilakukan oleh kiper Kim, pendek saja kepada Kim Min-jae. Masih Kim Min-jae menguasai bola, lari-lari pelan sambil membawa bola dia. Kim Min-jae meminta rekan-rekannya, pendek saja kepada Lee Kang-in yang sudah mundur jauh ke belakang. Masih Kang-in menguasai bola, masih dia pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 2, Han-gu. Umpan ke belakang lagi, berikan kepada kiper Kim Seung-kyu. Pindahkan bola ke

0: tadi oleh Raul Jimenez, nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Kim Moon Bak dari sisi sebelah kanan. Penyerangan dari Korea Selatan, Kim tendang bola jauh ke depan. Ada Song Hyun Min di sana, namun bola lebih dekat kepada kapten dari Meksiko, Alvarez. Umpan kepada kiper Meksiko, tendang bola jauh ke depan. Meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya.
1: Memasuki menit ke-54 dan Bung Nova, kali ini Meksiko sudah unggul 1-0. Bagaimana mungkin Anda melihatnya?
2: Iya, tadi seperti dapat durian runtuh ya, Luis Romo ya. Ini Luis Romo. Iya, memang Korea Meksiko memiliki respons yang cukup bagus ya, ketika tadi mereka pada babak pertama kesulitan untuk mendapatkan bola-bola di kotak penalti. Tadi pada menit 46 hingga menit 50 mereka sudah melakukan dua sentuhan di kotak penalti lawan, dan yang kedua ini membuat kiper Kim Seung Gyu melakukan blunder. Padahal Kim Seung Gyu ini pada pertandingan pertama melawan Afrika Selatan dan hingga tadi pada babak pertama bermain cukup bagus, tapi sebuah kesalahan fatal membuat hasil

sisil. Coba lagi. Geser ke sebelah kanan. Perlahan tapi pasti mulai terus maju anak-anak dari Korea Selatan ini. Pemain nomor 8 tadi. Baik, dorong lagi ke sebelah kiri kepada pemain nomor 11 yang juga tadi baru masuk. Wang. Geser kali ini. Masih Korea Selatan dari tengah. Masih kebingungan. Pemain nomor 4 jadi Kim. Kim Min Jae. Umpan lagi bermain 1-2 Kim Min Jae. Coba mencari kawan. Sebarkan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 2 Lee Han Myung.

Sultan meminta para pemainnya untuk lebih sabar lagi, geser lagi ke sebelah sini kepada Q, dorong kali ini kepada Seol, masih Seol, dorong terus

Selatan sudah dinyatakan offside terlebih dahulu sehingga wasit langsung memberikan tendangan bebas untuk tim dari Korea Selatan. Tadi Huang

Andi tadi Jimenez telah ada pergerakan dari pemain dari Korea Selatan, namanya Lee Hanbum, terjatuh tadi agak sedikit kesakitan. Pemain nomor 2 Lee Hanbum, nah, 61.

0: pergerakan temannya melirik ke sebelah kanan, ke sebelah kiri. Gallardo umpan kali ini ke tengah, diambil dan sebuah pelanggaran bagi tim Meksiko dari tim ataupun Korea Selatan tadi. Hingga memasuki menit 63 ini, Meksiko masih unggul 1-0.
1: Ya, baik, sudah mendengar. Sementara di pinggir lapangan nampaknya pelatih dari Korea Selatan Yoon Kim-bo tengah berpikir keras untuk mengatur strategi ataupun agar timnya mampu setidaknya menyamakan kedudukan setelah tertinggal tadi pada menit ke-50 melalui kaki Luis Romo tadi. Ya, baik, sudah mendengar. Saat ini Meksiko coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Jesus Gallardo menjangkan bola ke depan kepada Julian Quinones Pladin, maksudnya halau saja bola jauh ke depan, namun wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, Jesus Gallardo, pendek saja kepada Eric Lira tadi, balikan kepada Gallardo, tarik ke belakang jauh kepada Kapten Edson Alvarez, masih mencari rekannya Alvarez, hendakkan bola ke sebelah kanan, ada Vasquez di sana, jauh ke depan ke sisi sebelah kanan, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri oleh pemain Korea Selatan, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, hasilkan lemparan ke dalam bagi Meksiko. Lempar bola jauh ke belakang, Jorge Sanchez tadi kepada Kapten Edson Alvarez, masih Alvarez menguasai bola, tarik jauh ke belakang kepada kiper Raul Rangel, masih sepenuhnya dikuasai oleh Raul Rangel. Tendang bola jauh ke depan ke sisi sebelah kanan. Kali ini Meksiko berusaha membangun serangan, namun penguasaan yang tidak akurat lagi-lagi dari Sanchez tadi hanya menghasilkan

kanan ada Jorge Sanchez di sana. Tarik jauh ke belakang kepada kiper Rangel dan bola jauh ke depan. Lewati garis tengah lapangan pertandingan kepada Jimenez. Terjatuh Jimenez, namun bukan sebuah pelanggaran. Kembali kali ini Korea Selatan dari sisi sebelah kiri ada Wang Hee-chan menguasai bola. Umpan ke depan kepada pemain dari Korea Selatan. Ada dua pemain Meksiko yang berusaha melakukan pressing. Kirimkan umpan crossing, ada di sana Lee Kang-in di sana, masih Lee Kang-in. Oh, umpan jauh ke belakang. Kali ini Korea Selatan masih menguasai bola. Oh, buang saja tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Korea Selatan pendek saja. Indium menguasai bola. Tengah kepada main dengan nomor punggung 8, Shum Bu Paik tadi. Lari ke belakang kepada Han Bun. Jay kali ini menguasai bola. Pendek saja kepada Lee Kang-in. Lapangan tengah Lee Kang-in. Han Bun kembalikan bola. Tepat kepada pemain dari Korea Selatan lainnya. Paik tadi nampaknya. Song Bu Paik tadi. Bentur pemain dari Korea Selatan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Tejera langsung menunjukkan duitnya. Akan dilakukan hydration break atau water break di babak yang kedua. Dan saudara pendengar, sebelum kita laporkan kembali jalannya pertandingan babak yang kedua ini, ada Bung Nova Arifianto, komentator yang memandu jalannya pertandingan pagi hari ini. Nova, Anda melihat seperti apa tadi?

0: gagal menangkap bola, bola lepas dan mampu tadi dimanfaatkan dengan mudah oleh Luis Romo tadi di menit kedua. Anda melihat seperti apa gol tersebut?
1: Ya, tadi bertabrakan ya Vincent Biu ketika sudah berhasil memetik bola di udara, khas umpan dari Punyonya yang coba untuk dimaksimalkan oleh Alvarez tadi. Kemudian dia bertabrakan dengan Luis Romo dan dengan jeli Luis Romo yang ada di dekat TKP, di dekat lokasi itu tadi langsung melepaskan tembakan. Dan ini memang ketika sebuah serangan bisa mendekati kotak penalti, bisa memasuki kotak penalti, maka itu menambah peluang sebuah tim untuk mencetak gol. Dan setelah gol terjadi, kita lihat bagaimana Korea Selatan berupaya untuk melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi, perubahan yang dipilih oleh pelatih Hong Min-woo ini persis seperti ketika Korea Selatan melawan Ceko dengan pemasukan Oh Hyun-kyu dan pemasukan Hwang Hee-chan. Yang diganti pun sama ketika itu adalah Oh Hyun-kyu menggantikan Son Heung-min dan Hwang Hee-chan menggantikan Lee Jae-suk. Jadi kali ini tampaknya Hong Min-woo berupaya untuk kembali mengulang cerita kebangkitan Korea Selatan pada laga pertama. Tapi yang kita lihat sejauh ini memang Korea Selatan masih kesulitan untuk melangkah lebih jauh lagi di kuartal penalti dari Meksiko yang bertahan

Kenalapan pertandingan, penguasaan bola tadi

saudara pendengar.

melakukan serangannya. Pemain-pemain Tiko menyerang seperti yang Bunjun Eon Jisung dimasukkan tadi. Sementara Meksiko melakukan sebuah pergantian pemain untuk memperkokoh lini tengah mereka. Ada Orbe Vargas dan Orbelin.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

satu syarat diterima atau tidaknya sholat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."

pendengar dimanapun Anda berada, 91 FM RRI Boni. Selanjutnya kami bergabung dengan Pro 1 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Selamat siang dan selamat mengikuti.

رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين، جماعة جمعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita berada di awal bulan yang mulia Muharram, di hari pemimpin para hari-hari yang ada, hari Jumat, di tempat yang mulia rumah-rumah Allah, dan kita duduk bermajalis juga undangan yang sangat termulia, mengalahkan undangan raja di raja, langsung dari Allah pemilik langit dan bumi. Seraya menyeru, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wasarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, tatkala telah diperdengarkan seruan untuk berjumat, maka bersegeralah dan tinggalkan seluruh urusan, utamanya jual dan beli. Maka dengan adanya kita duduk dalam majelis ini adalah bukti dan jawaban dari seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi keutamaan bagi kita semua di hari yang mulia ini pula. Kembali Allah menyeru untuk banyak-banyak bersalawat, kan Allah berkata, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita adalah tema dengannya para nabi dan para rasul diutus, dan diantara para nabi dan para rasul itu diutus diberikan kepadanya kitab suci. Itulah kalimat at-tauhid, kalimat yang mana salah satu dari kalimat daripada kunci-kunci surga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat ini adalah kalimat yang sangat sangat dahsyat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah berkata, seandainya 7 langit ke atas dan 7 bumi ke bawah itu ditimbang dalam suatu neraca timbangan dengan kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah ini jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berat daripada langit yang 7 dan bumi yang 7. Dan kalimat ini jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalimat penyelamat. Kenapa dikatakan penyelamat? Karena nabi tatkala paman beliau Abu Talib ada tanda-tanda kematian padanya, yang mendatangi rumahnya dan duduk di sampingnya lalu berkata, ya abati, ya ammati, kul kalimatan la ilaha illallah kalimatan hujja ilaika. Wahai saudara bapak saya, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang kelak saya akan persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hujjah, tanda bukti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Abu Talib pengganti sebagai ayah, ibu, keluarga dekat nabi tidak mengetahui kalimat ini? Beliau lahir dan juga mati di tanah Arab, maka tidak akan mungkin dia tidak paham dengan kalimat la ilaha illallah. Namun apa yang terjadi jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Talib ini adalah
seseorang yang salah duduk mengambil teman, salah duduk di warung kopi, berteman dengan orang-orang yang buruk, Abu Jahal, Abu Lahab, sehingga paman-pamannya yang lain itu mengatakan, akankah engkau berpindah agama? Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pengaruh besar terhadap seorang teman. Berhati-hati kita. Apa sebabnya jamaah Allah Subhanahu wa taala? Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak memiliki kemampuan memberikan hidayah, tetapi hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang dikehendakinya. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, biasakanlah kalimat la ilaha illallah ini. Maka kita yang rutin berjamaah insyaallah 17 kali kalimat ini dalam satu hari kita ucapkan. Dan satu pesan saya jamaah Allah Subhanahu wa taala sebagai khatib, wariskanlah kalimat la ilaha illallah ini. Warisan yang terbaik mengalahkan warisan yang lainnya. Karena sebagian besar di antara kita, setelah tanda-tanda kematian itu ada, sunnah Rasulullah ditinggalkan. Mereka berbicara siapa yang pemilik ruko ini, siapa pemilik kendaraan ini, siapa pemilik kebun ini. Padahal ia tidak mewariskan warisan yang terbaik, kalimat tauhid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakinu mautatikum bila ilaha illallah." Tuntun orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernahkah kita berwasiat kepada orang yang tersayang di antara kita, istri kita, anak-anak kita? Kalau semua rumah sakit telah menolak untuk memberikan kesembuhan atau memberikan pelayanan, atau selang infus, air infus sudah tidak masuk, wasiatkanlah kepada anak-anak kita untuk menuntun dengan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, man qala akhiri kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah. Inilah yang kita sebut tadi kunci surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bi sirkil hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جمع جمعات ينملكان الله سبحانه وتعالى Yang pertama tadi kalimat yang sangat singkat. Dengan kalimat itu lalu kita ucapkan di akhir kalimat ucapan kita, Rasulullah menjamin surga. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kata, dengan kata itu juga menghancurkan segala sesuatunya, termasuk kalimat tauhid itu sendiri. Kalimat kesyirikan jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan innallaha la yaghfiru ay yusyrika bi wa yaghfiru ma duna min duna sal lima yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain daripada kesyirikan itu yang Ia hendaki. Jamahin Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan adalah penghancur bangunan yang kita bangun. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, lain asraktah. Kalau kita melakukan kesyirikan, maka hancur dan terputuslah seluruh amalan-amalan yang kita lakukan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat kesyirikan meyakini ada sembahan atau ada tempat meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Kita memiliki at-tamimah yang digantung-gantungkan, yang diyakini dengan tamimah jimat itu dapat memperkaya saya, dapat menambah jabatan saya, atau dapat menaksir janda-janda pirang. Maka ini adalah bentuk tamimah jimat. Tarakat tamimah faqad asraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang menggantung-gantungkan tamimah jimat, maka ia telah melakukan kesyirikan. Oleh sebab itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, begitu mudahnya kita masuk ke dalam surga dengan memurnikan la ilaha illallah. Tetapi begitu gampangnya kita masuk ke dalam neraka karena melakukan kesyirikan. Kami tutup dengan ayat Surah Al-Baina ayat yang kelima. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan Nasrani Yahudi dan orang-orang yang menyekutukan Allah kesyirikan, maka tempatnya di dalam neraka kekal di dalamnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'wat ya karyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin tasliman katsiran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.

Makassar siang ini. Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama pelaksanaan khutbah dan juga sholat Jumat disiarkan langsung dari Masjid Al-Mu'awwanah RRI Makassar. Tetap bersama kami kembali di Studio Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

sampai sekarang juga. Mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, setelah kita ikuti bersama pelaksanaan khutbah dan juga salat Jumat pada hari ini ya, Jumat 19 Juni 2026, kita juga dapat mengamalkan nih, ada amalan-amalan yang dianjurkan di setiap hari Jumatnya. Di antaranya yaitu dengan membaca surah Al-Kahfi, di mana membaca surah ini dapat memberikan pancaran cahaya petunjuk hingga Jumat berikutnya. Kemudian juga bisa melakukan dengan memperbanyak bersolawat Nabi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak solawat di hari Jumat karena solawat akan langsung disampaikan kepada beliau. Kemudian ada juga yang dapat kita amalkan adalah mandi sunnah Jumat, di mana disunahkan untuk membersihkan diri dan memakai wangi-wangian sebelum berangkat menunaikan sholat Jumat. Jadi kayaknya wajar ya kalau kaum Adam ini ketika menunaikan ibadah sholat Jumat itu tercium aroma semerbaknya karena memang dianjurkan. Nah, kemudian juga dapat melakukan berdoa di waktu mustajab. Ternyata di hari Jumat ini ada waktu-waktu yang mustajab ketika kita berdoa, yaitu pada sore hari, ba'da asar, dan juga menjelang terbenamnya matahari. Ini bisa dimanfaatkan untuk memperbanyak berdoa dan juga berzikir. Dan terakhir, ini bisa kita lakukan adalah memperbanyak bersedekah. Masya Allah, berbagi begitu ya. Dimana pahala bersedekah di hari Jumat ini dilipat gandakan layaknya bersedekah di bulan Ramadan. Kita juga dapat menyedekahkannya dengan ke orang-orang yang kita lihat di jalan, ataupun juga ke lembaga-lembaga yang memang bisa ditempati untuk menyalurkan sedekah kita. Baik itu ada Basnas juga, dan juga ada istilahnya BMM begitu ya. Itu tadi yang dapat kita lakukan di hari Jumat ini, hari yang penuh dengan keberkahan. Semoga hal-hal baik senantiasa menghampiri kita. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: sejuk sedih.
1: Pro 1 RRI Makassar, selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz. Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Sinjai 88,8 FM, Palopo 101,1 FM, Parepare 98,7 FM, Bantaeng 99,0 FM, Toraja 90,6 FM, dan Nrekang 95,5 FM. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis,

0: sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, filtrum yang terlalu rapat bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
1: Aduh, kok susah banget ya ngerti soal ini?
2: Bukan soalnya yang sulit, kamu yang kurang tenaga.
1: Hah? Siapa yang ngomong?
3: Kami, buku-bukumu.
1: Emang buku bisa ngomong?
2: Kalau perutmu kosong, kami jadi berat dibaca.
3: Otakmu butuh energi, dan energi datang dari makanan bergizi.
4: Anak-anak, hari ini ada makan bergizi gratis. Silakan antri.
5: Wah, ada nasi, lauk, dan sayur.
2: Nah, sekarang coba hitung lagi.
5: Oh iya, jadi gampang.
3: Lihat kan, tubuh kuat, belajar pun jadi semangat.
4: Melalui MBG, makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan asupan sehat agar tumbuh kuat dan siap belajar.

0: soal PT-PT Laut Indonesia itu tadi, pihak dari kecamatan juga akan segera melakukan rapat koordinasi untuk segera mempercepat dan menentukan jadwal operasional dari moda transportasi antar pulau ini. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kisanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ratusan warga memadati tepian Sungai Kapuas untuk menikmati Festival Bakjang, tradisi budaya Tionghoa yang menghadirkan bakjang gratis dan beragam atraksi menarik. Selengkapnya dilaporkan oleh Gulista Kisra. Gulista.
2: Baik, pendengar, tradisi dan juga kebersamaan ini kembali mewarnai suasana Festival Bakjang yang digelar di kawasan Alun-Alun Kapuas, Kota Pontianak. Festival Bakjang sendiri ini memang sudah menjadi warisan budaya yang berlangsung secara turun-temurun. Sejak pagi hari tadi, masyarakat Kota Pontianak mulai memadati kawasan di Alun-Alun Kapuas, di tepian Sungai Kapuas, untuk menikmati rangkaian kegiatan Festival Bakjang. Nah, tidak hanya menyaksikan pertunjukan budaya seperti barongsai dan tari adat Tionghoa, tentu saja warga juga ikut merasakan kemeriahan melalui berbagai aktivitas yang disiapkan oleh panitia. Mulai dari pembagian bakcang gratis sampai ke permainan tembak air yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Bagi sebagian warga, kegiatan seperti ini memang menjadi momen untuk mengenal lebih dekat tradisi bakjang sekaligus menikmati suasana kebersamaan antar masyarakat. Dan sekarang saya bersama dengan salah satu masyarakat yang antusias dengan perayaan Festival Bakjang.
3: Karena baru pertama kali ada, jadi penasaran ya, kaki terus seru kena main air juga.
2: Dan memang bagi sebagian warga juga kegiatan seperti ini memang sangat menyenangkan, dan tak hanya pengunjung dari Kota Pontianak saja, memang dari pantauan saya tadi memang melihat beberapa wisatawan asing, ada yang datang dari Tiongkok, ada yang datang dari Hong Kong, kemudian dari negara Taiwan. Festival Bakjang ini sendiri diasosiasi oleh KBTP atau Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak, didukung oleh MABT Pontianak dan juga Disperapar Kota Pontianak. Masyarakat tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga ikut menjadi dalam menjaga keberlanjutan budaya yang menjadi identitas masyarakat Pontianak. Kegiatan seperti ini memang diharapkan dapat terus hadir menjadi ruang pertemuan bagi kalangan masyarakat yang memperkenalkan nilai budaya kepada generasi selanjutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
1: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa menyebut terdapat dua kecamatan yang memiliki retail modern di Kabupaten Goa. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Emi Bafadal. Emi.
5: Dulunya, izin retail modern dibatasi secara ketat, hanya satu gerai per kecamatan untuk melindungi warung dan UMKM lokal. Namun pertumbuhan ini meningkat pesat dalam beberapa waktu terakhir, terutama di kawasan strategis Kecamatan Sombopu. Kecamatan Sombopu dan Kecamatan Palanggah di Kabupaten Goa memang tercatat sebagai wilayah dengan konsentrasi retail modern seperti minimarket dan supermarket terbanyak di wilayah tersebut. Berdasarkan data statistik, kelurahan seperti Romang Polong, Pacinongang, dan Pandang-Pandang ini menjadi titik dengan jumlah gerai retail modern terbanyak. Bahkan masih ada beberapa retail modern tersebut belum mengantongi izin PDG. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Goa Muhammad Fajarudin saat dimintai keterangan mengatakan, dua kecamatan seperti Kecamatan Sombopu dan Kecamatan Palangga terbanyak retail modern karena jumlah penduduk yang banyak terdapat di dua kecamatan tersebut. Saat ini pihaknya akan mengawasi retail modern yang tidak mengantongi izin di dua kecamatan tersebut.
6: Di sini ada di PBGSP, kemudian juga terkait dengan PBG yang ada di Perintam. Kami tidak tahu berapa jumlahnya, tetapi ya jelas bahwa mungkin sudah puluhan yang berdiri di Kabupaten Goa, mungkin begitu, Emi. Ya, saya kira seperti itulah, dua kecamatan itu yang karena ini kan dua kecamatan menjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup padat, kemudian ya, jumlah penduduk yang cukup banyak, sehingga mungkin di dua kecamatan ini yang cukup banyak berdiri kereta-kereta modern, mungkin begitu.
5: Muhammad Fajarudin menambahkan, pengawasan tidak hanya ditujukan kepada retail modern, melainkan seluruh retail-retail yang beroperasi di Goa. Dan ia juga menegaskan pembangunan retail yang belum mengantongi izin ini tidak boleh dilanjutkan, karena langkah itu dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan dan memastikan seluruh investasi yang masuk ke Kabupaten Goa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Emi Wafadal, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Ketahanan Pangan Sangihe menyatakan Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai saat ini masih ketergantungan bahan pangan dari luar daerah. Laporannya disampaikan oleh Alexander Dalengkade. Alex.
7: Iya, pemirsa dan pendengar Pro 3, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sangihe menempatkan petugas setiap pagi di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Pasal tugas pada Dinas Pangan, Martin Budiang di wawancara RRI, Kamis 18 Juni 2026 di ruang kerjanya mengatakan, aktivitas yang dilaksanakan petugas dari Dinas Pangan mencatat setiap pasokan bahan pangan dari luar daerah yang masuk melalui Pelabuhan Nusantara Tahuna.
8: Hubungan dengan hadirnya petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Daerah dalam hal pendataan barang pasokan dari Manado untuk mendapatkan jumlah real di lapangan, seberapa besar bahan pangan yang masih tidak harus didatangkan dari luar daerah untuk jadi konsumsi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
7: Lanjut dikatakannya, karena Kabupaten Kepulauan Sangihe luas daratannya relatif kecil dan sebagian besar diperuntukkan untuk hunian dan fasilitas umum, sementara kesalahan daratan yang di daerah pinggiran sehingga untuk aktivitas pertanian relatif juga kecil. Dengan kondisi lahan yang sangat kecil sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat banyak yang datang yang didatangkan dari luar daerah. Dari Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Dalengkade, Pro 3 menggunakan untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya. Bank Indonesia perwakilan Aceh bersama TNI Angkatan Laut melepas ekspedisi rupiah berdaulat 2026 ke daerah 3T di Aceh. Selengkapnya dilaporkan oleh Cindy Novitasari. Cindy.
9: Ya, Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut melepas tim ekspedisi rupiah berdaulat 2026 di Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Sabang, Kamis 18 Juni 2026. Ekspedisi ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan uang rupiah yang layak edar di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T. Berikut pernyataan dari PLH Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh.
10: Melakukan pelepasan ekspedisi rupiah berdaulat yang akan berlangsung dari hari ini 18 Juni sampai dengan 2026 menggunakan kapal perang KRI Tuna 85 dengan membawa modal kerja anggaran sebesar 5 miliar atau naik 25% dari tahun 2025. Seperti di informasi tadi, kita akan mengunjungi 50 KRI di Provinsi Aceh, yaitu Sabang, Pulau Nasi, Pulau Banyak, dan Pulau Simelu.
9: Ya, ekspedisi rupiah berdaulat 2026 ini akan berlangsung selama 7 hari, dimulai dari 18 hingga 24 Juni 2026. Tim menggunakan KRI Tuna 876 untuk menempuh perjalanan sejauh 696 mil laut dengan tujuan Pulau Weh, Pulau Nasi, Pulau Breh, Pulau Banyak, dan Pulau Simelu. Pelepasan ekspedisi dilakukan oleh Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Herta Bastiawan, Komandan Pangkalan TNI AL Sabang, Kolonel Laut P. Sadimin, serta Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh A. Murtala. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan rupiah sekaligus memperluas layanan kas hingga ke wilayah kepulauan yang sulit dijangkau. Melalui ekspedisi rupiah berdaulat, Bank Indonesia berharap masyarakat di daerah 3T dapat lebih mudah memperoleh uang rupiah yang layak edar sekaligus meningkatkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Dari Banda Aceh, Sini Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Wahai melakukan panen kangkung hidroponik untuk mendukung kemandirian pangan. Laporannya disampaikan oleh Syahira Sangaji. Syahira.
11: Ya, baik, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai Kecamatan Seram Utara Provinsi Maluku berhasil memanen 80 ikat kangkung hidroponik yang dibudidaya warga binaan di area dalam tembok lapas pada Jumat pagi ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian untuk bekali warga binaan dengan keterampilan di pertanian. Panen tersebut merupakan hasil pendamping petugas dalam pengelolaan media tanam hidroponik, mulai dari penyamaian hingga perawatan tanaman. Melalui kegiatan ini, warga binaan didorong memanfaatkan masa pembinaan dengan aktivitas yang produktif, sekaligus menambah keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke masyarakat. Kepala Lapas Wahai Terse Victor Noya menyampaikan apresiasi atas keberhasilan warga binaan dalam mengelola budidaya kangkung hidroponik hingga menghasilkan panen yang baik.
12: Benar-benar Lapas Wahai itu mendukung ketahanan pangan wilayah Wahai dan ternyata saya Pak, apakah itu panen hidroponik untuk jenis sayuran selada itu sampai di apa dibeli oleh agen di SPT? Rintangan sebenarnya kami memikirkan ini untuk saat ini kami baru penginapan yang ada di Wahai sempatkan media sebelumnya kami sampaikan.
11: RC Victor Noya menjelaskan program hidroponik terus dikembangkan karena memberikan pengalaman praktik yang mudah diterapkan dan bernilai ekonomi. Warga binaan yang terlibat antusias mengikuti proses panen dan hasil panen kangkung hidroponik selanjutnya akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pangan di lingkungan Lapas Wahai sekaligus menjadi bukti nyata bahwa program pembinaan dapat menghasilkan kegiatan yang produktif dan bermanfaat. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Syahira Sangaji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Euforia Piala Dunia 2026 turut dirasakan masyarakat Bali melalui kegiatan nonton bareng di berbagai lokasi. Selain menghadirkan suasana meriah, nobar juga menjadi ajang mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat terhadap perkembangan sepak bola. Laporannya bersama dengan Putu Nirawati. Nira.
13: Ya baik, selamat siang, salam olahraga pendengar dari Denpasar, Bali. Dapat kami laporkan bahwa gelaran Piala Dunia 2026 menghasilkan dan juga menghadirkan suasana yang meriah di berbagai daerah melalui kegiatan nonton bareng yang diikuti para penggemar sepak bola. Masyarakat memadati kafe, kemudian pusat perbelanjaan hingga ruang publik untuk menyaksikan pertandingan bersama, menciptakan atmosfer layaknya berada di stadion sekaligus mempererat kebersamaan antar pendukung. Salah satu pecinta sepak bola, Estian Anugrah, kepada RRI di Denpasar mengaku bahwa nonton bareng di Bali selalu berlangsung seru. Menurutnya, nonton bareng menjadi ajang berkumpul bersama teman-teman termasuk juga wisatawan mancanegara di kafe maupun spot bar dan dengan suasana yang meriah saat laga-laga besar Piala Dunia berlangsung. Berikut sekilas pernyataan pecinta sepak bola Estian Anugrah kepada RRI.
14: Untuk keseruan nonbar di Bali sendiri, ini sebenarnya cukup seru ya, karena biasanya kalau malam, kebetulan karena teman-teman bukan hanya orang Indonesia aja, ada teman-teman dari negara lain, jadi kadang kalau mau nonton tuh, ya nonbar itu di kafe atau di sport bar gitu. Apalagi akan makin seru kalau memang lagi pas ketemu teman-teman yang negaranya lagi ikut Piala Dunia, itu pasti akan ramai banget sih.
13: Pendengar, sementara itu pecinta sepak bola lainnya asal Jimbaran, Mario Kundus Bano, juga mengajak masyarakat menikmati setiap pertandingan Piala Dunia 2026 tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga sebagai sarana untuk belajar. Menurutnya keterampilan dan juga semangat bertanding para pemain dunia dapat menjadi inspirasi bagi para pemain muda di sekolah sepak bola maupun klub-klub lokal. Antusiasme masyarakat terhadap nonton bareng menunjukkan bahwa Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi sepak bola, tetapi juga menjadi momentum dalam mempererat kebersamaan sekaligus menumbuhkan semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia. Dari Denpasar, Bali, Putu Nirawati melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.
1: Kolaborasi dengan PMI dan Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribhuwana Kalabahi menggelar donor darah untuk membantu sesama di Kabupaten Alor. Laporannya bersama dengan Mas Lan Bao. Mas Lan.
15: Baik, Program Studi Pendidikan Teologi Universitas Tribhuwana Kalabahi menggelar kegiatan donor darah sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa terhadap sesama, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang masih cukup tinggi. Kegiatan yang diinisiasi oleh dosen dan mahasiswa tersebut tidak hanya menjadi bagian dari proses akademik, tetapi juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan nilai-nilai kemanusiaan yang dipelajari selama perkuliahan. Donor darah ini terlaksana atas dukungan pihak universitas dan berkolaborasi dengan PMI serta Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. Dosen pengasuh mata kuliah pendidikan karakter program studi pendidikan teologi Universitas Tribhuwana Kalabahi, Adolfina, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian mahasiswa terhadap sesama, terutama melihat kondisi kebutuhan darah di Kabupaten Alor yang terus meningkat, sementara kesadaran untuk mendonorkan darah masih rendah.
1: Mas Lan.
16: Ya, donor darah yang kami lakukan hari ini adalah salah satu bentuk pembelajaran berbasis sosial yang dilakukan oleh Universitas Teologi untuk kelas hari ini. Kegiatan ini memang diinisiasi oleh kami sendiri, kemudian hasil pembelajaran ini dengan sasaran tujuannya adalah mengembangkan kepedulian mahasiswa terhadap sesama manusia yang ada di Kabupaten Alor. Salah satunya adalah sebagai bentuk kepedulian mahasiswa itu sendiri terhadap kelangkaan darah yang ada di Kabupaten Alor.
15: Dia menambahkan, peserta donor darah tidak hanya berasal dari mahasiswa program studi, tapi juga melibatkan tenaga pendidikan, pegawai universitas, serta sejumlah masyarakat sekitar. Menurutnya, sosialisasi mengenai pentingnya donor darah perlu terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat memahami bahwa mendonorkan darah merupakan salah satu bentuk kepedulian dan aksi kemanusiaan yang dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mas Lanbao, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
17: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
18: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara Siang. Sekolah rakyat di Kabupaten Indramayu hadir memperluas akses pendidikan berkualitas guna memutus rantai kemiskinan keluarga. Laporannya bersama dengan Aura Aulia. Aura.
2: Ya, pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu hadir untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini diharapkan menjadi solusi dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis dan berkualitas di Indramayu. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu, Mardiani, mengatakan bahwa seluruh siswa mendapatkan fasilitas pendidikan asrama, makan hingga perlengkapan sekolah gratis. Menurutnya, siswa yang diterima berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrim berdasarkan data pemerintah. Seleksi dilakukan tanpa tes akademik dan murni mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN. Selain pembelajaran akademik, sekolah juga menanamkan pendidikan karakter melalui sistem berasrama. Berikut adalah keterangan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu, Mardiani.
3: Sekolah rakyat ini betul-betul program yang sangat tepat sasaran, yang memang tujuannya kan untuk memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat ini memberikan tempat kepada anak-anak yang tadinya tidak terjangkau, sekarang jadi terjangkau. Tadinya tidak mungkin, nah sekarang menjadi mungkin. Sekolah rakyat ini tepatnya kan berjoring ya, sama. Jadi ini tidak memberikan pembelajaran akademik saja, tapi juga memberikan pembelajaran karakter.
2: Dan pendengar, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu masih menempati Gedung Balai Latihan Kerja BLK Indramayu sebagai lokasi pembelajaran sementara sambil menunggu gedung permanen di Kecamatan Trisi selesai dibangun. Dan Kepala Sekolah Mardiani juga menyebut bahwa jumlah peserta didik yang belajar saat ini mencapai 89 siswa. Dan pada tahun ajaran 2026-2027 ini Sekolah Rakyat akan direncanakan menerima 270 siswa yang terdiri dari 90 siswa SD, 90 siswa jenjang SMP, dan 90 siswa jenjang SMA. Adapun gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu yang permanen yang tengah dibangun ini diproyeksikan memiliki kapasitas hingga 1000 siswa. Melalui program ini, pemerintah berharap anak-anak dari keluarga prasejahtera memiliki kesempatan yang sama untuk meraih pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Indramayu, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RSUD Kabelo Tadonggala memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan normal pasca gempa bumi yang melanda wilayah Sulawesi Tengah. Laporannya disampaikan oleh Sofian. Sofian.
4: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Rumah Sakit Umum Daerah Kabelo Tadonggala memastikan pelayanan ini tetap berjalan normal pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah dan dirasakan di berbagai daerah termasuk Kabupaten Donggala. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabelo Tadonggala, Dr. Erwin, mengatakan saat gempa terjadi, pihak rumah sakit segera melakukan langkah antisipasi untuk menjamin keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Selain berkoordinasi dengan BPBD Donggala, rumah sakit juga menyiagakan seluruh petugas medis serta melakukan asesmen terhadap kondisi pasien yang sempat dievakuasi. Berikut kutipan pernyataan dari Direktur RSUD Kabelo Tadonggala, Dr. Erwin. Erwin menjelaskan saat ini terdapat 73 pasien yang menjalani perawatan di RSUD Kabelo Tadonggala, terdiri atas 3 pasien di instalasi gawat darurat dan 70 pasien di ruang perawatan. yang memastikan seluruh pasien telah kembali menempati ruang perawatan masing-masing setelah kondisi dinyatakan aman. Sementara itu, seluruh tenaga medis tetap disiagakan dan terus memberikan edukasi kepada pasien agar tetap tenang serta siap menghadapi kondisi darurat apabila diperlukan. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Sulawesi Utara menyoroti popularitas olahraga panco yang sering ditemui di kalangan anak muda. Laporan yang disampaikan oleh Meki Kodowati. Meki.
0: Ya, betul, panco adalah bulat tangan yang merupakan olahraga sederhana karena tidak perlu membutuhkan banyak peralatan. Olahraga yang sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno ini sedang atau juga di kalangan anak muda di Indonesia, terlebih di Manado, Minahasa, Sulawesi Utara. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI di Turambi menyebutkan olahraga masyarakat ini sering ditemui di semua tempat di mana olahraga panco bisa di mana saja dan di saat anak muda melakukan aktivitas, baik juga di tempat-tempat UMKM atau juga di pinggiran pantai, dan terlebih juga ada di beberapa tempat di dalam ruangan atau tempat mall. Yudi Grambi juga menyebutkan bahwa dalam waktu dekat ini KORMI Sulawesi Utara akan melakukan event panco atau olahraga tangan dengan akan menghadirkan para pemenang yang sempat mengikuti di ajang-ajang yang dilaksanakan di luar Sulawesi Utara guna memeriahkan event tersebut di Sulawesi Utara atau di Manado. RRI Manado, Miki Kodowati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPRD Nunukan mengusulkan program MBG dihentikan sementara dan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Laporannya bersama dengan Ahmad Ilham. Ilham.
5: Ya. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Saddam Hussein, memberikan pandangan agar program makan bergizi gratis dihentikan sementara waktu. Hal tersebut dimaksudkan guna mengevaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Menurut Saddam, evaluasi perlu dilakukan terlebih setelah munculnya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi beberapa waktu lalu. Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan dan mencegah potensi penyimpangan di masa mendatang. Selain itu pendengar, ia juga mengapresiasi aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI Jakarta yang menyuarakan tuntutan terkait evaluasi program MBG. Aspirasi tersebut dinilai memiliki sejumlah pertimbangan, termasuk perlunya meninjau efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
6: Tetapi hari ini khusus MBG kalau bisa dihentikan dulu, dievaluasi dulu. Apalagi baru-baru terjadi korupsi besar-besaran karena belum terlalu parah nih di beberapa daerah, ya kan? Coba pemerintah evaluasi dulu, tersebar di mana saja, ya kan? Sudah sampai di mana? Daerah-daerah yang belum dapat dipaus dulu, jangan dulu dilakukan sebelum evaluasi besar-besar dilakukan oleh pemerintah kita.
5: Ia juga berharap kepada kepala daerah di berbagai wilayah agar dapat menyampaikan masukan serupa kepada pemerintah pusat. Evaluasi terhadap program MBG penting dilakukan karena program tersebut melibatkan anggaran yang cukup besar dan berpotensi mempengaruhi alokasi anggaran di berbagai sektor termasuk sektor pendidikan. Dari Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga tomat di pasar Melenguane naik dari Rp22.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara harga cabai masih di harga Rp150.000 per kilogram. Selengkapnya dilaporkan oleh Marzuki Mangero. Marzuki.
7: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terkait dengan harga komoditas pangan jenis bumbu dapur yang ada di pasar tradisional Melenguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, di mana terpantau hari ini harga komoditas tomat mengalami kenaikan dari yang sebelumnya Rp22.000 per kilogram, hari ini naik menjadi 20 Rp5.000 per kilogramnya. Kenaikan harga tomat menurut Lipi, salah satu pedagang, terjadi karena stok yang minim. Selain itu, pembelian dari Manado sebagai salah satu daerah pemasok bumbu dapur di pasar Melongwane juga mengalami kenaikan. Sementara untuk komoditas bumbu dapur lain seperti cabai rawit merah terpantau masih tinggi. Hari ini penjualan cabai rawit merah masih ada di Rp150.000 per kilogramnya. Sementara untuk komoditas bawang merah juga terbilang tinggi. Bawang merah yang kemarin sempat dijual Rp85.000 per kilogramnya, hari ini dijual Rp90.000 per kilogramnya. Selain bawang merah, bawang putih juga mengalami sedikit kenaikan. Kalau kemarin dijual Rp70.000 per kilogram, hari ini naik menjadi Rp75.000 per kilogramnya. Sementara untuk komoditas bumbu dapur di pasar tradisional Melongwane, memang sebagian besar masih dipasok dari luar daerah sebagai salah satu daerah pemasok Manado, yang dimana biasanya dikirim melalui kapal laut dari pelabuhan Manado ke pelabuhan terlaut, yang biasanya stok masuk 3 kali dalam seminggu. Dan untuk komoditas bumbu dapur tersebut di pasar tradisional Melongwane seperti cabai, tomat, dan bawang sejauh ini masih tersedia stoknya dan bisa bertahan hingga 1-2 hari ke depan. Demikian informasi terkait dengan harga komoditas pangan dari Kepulauan Telaut. Marsuki Mengero, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten menggelorakan anggaran 1 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk bantuan beasiswa kuliah warganya di perguruan tinggi. Selengkapnya bersama dengan Adam Sutanto. Adam.
2: Ya, tahun ini, tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Klaten merencanakan program pemberian beasiswa untuk para siswa yang akan melanjutkan kuliah atau ke perguruan tinggi. Dan pemerintah Kabupaten Klaten ini juga telah mengalokasikan anggaran kurang lebih 1 miliar rupiah untuk kegiatan tersebut. Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menyebutkan bahwa melalui kegiatan program perhatian terhadap pendidikan tersebut, ini akan juga membantu masyarakat. Karena memang sasaran dari program beasiswa untuk pendidikan tersebut adalah selain berprestasi juga untuk warga tidak mampu. Berikut sampaikan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
3: Misalnya kemudian pendidikan, apa yang bisa kita jalankan? Mulai tahun ini kita pilot project untuk kemudian ada program beasiswa. Sementara kita bekerja sama dengan dua kampus dulu, lokal kita Unida dan di luar BSI. Sambil kita pilot project, kita nggak berani langsung besar-besaran karena kita belum tahu nanti bisa jalan tidak seperti apa, sehingga kita pilot project dulu dengan dua kampus ini. Tahun ini kita anggarkan 1 miliar. Nanti kalau bagus, tahun depan akan kita anggarannya perbesar lagi, kemudian kita akan berjejaring dengan kampus-kampus besar. Nah,
2: ia juga mengatakan sampai saat ini memang masih dilakukan pembicaraan terkait dengan program tersebut. Namun demikian, kegiatan ataupun pemberian beasiswa tersebut akan dilaksanakan pada tahun ini. Sementara secara terpisah hari ini, Rektor Unwida Klaten Profesor Triyono kepada RRI mengatakan bahwa membenarkan bahwa pihaknya setelah melakukan pembicaraan dengan pemerintah Kabupaten Klaten terkait dengan pemberian beasiswa untuk ke perguruan tinggi tersebut. Namun demikian, sejauh ini secara teknis jumlah siswa dan berapa nilai yang akan diberikan per siswanya sampai saat ini masih dalam tahap pembicaraan. Dari Klaten, Adam Sutanto, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Pameran Teknologi Pangan East Food Indonesia Expo 2026 digelar di Surabaya dan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan berskala internasional ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pangan, sekaligus memperluas peluang bagi pelaku UMKM. Laporan disampaikan Ani Hasanah.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM mengapresiasi penyelenggaraan pameran teknologi pangan bertajuk East Food Indonesia Expo 2026 di Surabaya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endi Alim Abdinusa optimis, pameran berskala internasional ini dapat mendongkrak perekonomian Jatim khususnya dari sektor pangan.
5: Jadi saya pikir ini momen yang luar biasa, mempertemukan ada kalangan industri, UMKM, ada chef juga, untuk menggerakkan ekonomi Jawa Timur, terutama di kreatif, ekonomi kreatif. Karena apa? Kuliner itu adalah ekonomi kreatif. Nilai tambah ketika dia hanya menjual, misalnya menjual ayam dalam bentuk mentah, menjadi sebuah olahan, itu nilai tambahnya cukup tinggi.
4: CEO Krista Exhibition selaku penyelenggara Daud Desali mengatakan, selain diikuti pelaku usaha pangan dari luar negeri, juga mengajak pelaku UMKM.
6: Tahun ini di pameran ISPUD ada lebih kurang 30 lebih UMKM

0: kita sudah naik kelas.
1: Selain menghadirkan pameran teknologi pangan, juga menyajikan aneka varian olahan makanan serta workshop kuliner dari sejumlah chef terkemuka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satu bulan pasca diluncurkan program operasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau OPBM di Kota Jambi, mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Selengkapnya dilaporkan oleh Yoga Wijanarko.
3: Satu bulan pasca diluncurkan program operasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat atau OPBM di Kota Jambi, mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Sistem jemput bola ini dinilai berhasil mengurai penumpukan sampah liar di pinggir jalan protokol dan mengurangi antrian di tempat pembuangan sampah sementara atau TPS. Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan apresiasinya atas respon positif warga. Meski begitu, Maulana menginformasi bahwa armada pengangkut saat ini masih dalam tahap perkuatan awal. Tercatat baru ada 160 unit becak motor atau bentor yang dikerahkan untuk melayani wilayah pemukiman padat penduduk.
4: Alternatif diambil dari rumah-rumah dengan kendaraan yang disiapkan melalui Kampung Bahagia. Pengadaannya pun itu berdasarkan kesepakatan warga. Oh, kami butuh ini. Di sini gak ada TPS3R, kami butuh kendaraan. Dan itu baru 160, berarti 10% baru memulai program ini. Bagi yang belum tercover, silakan buang. Ke TPS yang ada, itu tetap kami angkat. Gak ada setelah ada program ini pemaksaan terus sampah gak diangkat. Diangkat semua.
3: Selain itu, menurut salah seorang warga, Yuli, dirinya mengaku saat ini di Kota Jambi memang lebih terasa bersih. Selain itu, dirinya juga ikut ambil bagian dengan membayar iuran Rp25.000 per bulan. Yuli merasa terbantu dengan adanya PBM ini karena dirinya tidak perlu lagi keluar rumah mencari TPS untuk membuang sampah rumah tangganya.
5: Menurut saya sih sangat bermanfaat ya, karena kan untuk kebersihan dan keindahan di Kota Jambi juga. Saya juga ikut OPBM ini. Nah, kan bayarnya cuma Rp25.000 per bulan, jadi nggak perlu keluar terus cari-cari tempat sampah karena ada yang jemput untuk ngambil sampahnya.
3: Ia berharap OPBM ini dapat terus berjalan dan semakin banyak orang yang sadar akan kebersihan Kota Jambi. Dari Jambi, Ugo Jarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kini kita akan ikuti kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG melemah saat penutupan sesi pertama perdagangan pada siang hari ini. IHSG turun 45,02 ke level 6127,32. Selengkapnya dilaporkan oleh Namira Kaguma. Namira.
7: Ya, Safira dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah saat jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG turun 45,02 poin atau 0,73% ke level 6127,32. Sebelumnya indeks dibuka pada level 6161,46 dan sempat menyentuh level tertinggi di 6215,06. Tim analis menilai pelemahan IHSG ini dipengaruhi kehati-hatian investor mencermati perkembangan global. Pasar masih dibayangi implementasi perjanjian damai Amerika Serikat dan Iran serta prospek kebijakan moneter ketat dari The Fed. Meski konflik mulai mereda, investor tetap mencermati kemungkinan kenaikan suku bunga Amerika Serikat hingga akhir tahun. Dari dalam negeri, perhatian pasar juga tertuju pada hasil penilaian MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Analis menyebut MSCI menyoroti aspek tata kelola, transparansi, dan keterbukaan informasi yang masih perlu diperbaiki. Sekian informasi pasar modal siang ini. Informasi lengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, nantikan kembali kabar bursa dan juga rupiah sore nanti pada sesi penutupan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
6: Kabar bursa dan rupiah terkini.

0: dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang
1: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio. Sari Berita. Wali Kota Makassar pastikan kebutuhan korban kebakaran Sultan Alauddin III terpenuhi. BKPRMI Sinjai telah menyalurkan 1000 Al-Quran untuk mendukung gerakan pemberantasan buta aksara Al-Quran di kalangan generasi muda. Pendengar, berikut Warta Berita selengkapnya. Wali Kota Makassar pastikan kebutuhan korban kebakaran Sultan Alauddin III terpenuhi. Kita ikuti informasinya bersama Kiswanti Ruslia.
3: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meninjau langsung lokasi kebakaran di Jalan Sultan Alauddin III, Kota Makassar yang menghanguskan 11 rumah dan berdampak pada 22 KK atau sekitar 113 jiwa. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan korban berjalan optimal serta seluruh bantuan tersalurkan dengan baik. Dalam peninjauan itu, Munafri didampingi sejumlah organisasi perangkat daerah terkait termasuk Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan setempat. Munafri menegaskan bantuan yang diberikan tidak hanya berupa kebutuhan darurat, tetapi juga dukungan material untuk membantu korban membangun kembali tempat tinggal sementara pasca kebakaran.
4: Oleh teman-teman di lingkup pemerintah Kota Makassar ini, mulai dari bantuan dari Dinas Sosial, dari BPBD, dari teman-teman dari kelurahan, ini menjadi satu untuk memastikan seluruh kebutuhan para korban ini bisa terpenuhi. Ya, saya memastikan setelah bahan makanan, bahan pakaian, sekarang masuk lagi bahan material untuk menopang, untuk memastikan ada tempat untuk berteduh pada keluarga korban, untuk memastikan akan ada perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Bahan makanan tidak boleh berkurang, dan seluruh kebutuhan ini diutamakan kepada para korban dan keluarganya dulu.
3: Sementara itu, korban terdampak kebakaran, Fitri mengaku sejumlah barang-barang penting terbakar, seperti motor dan uang.
5: Ini bukan ada di dalam, tapi pas itu orang berteriak keluar, kayak ada nih api, nyamak ke sana.
3: Di mana pertama kita lihat api?
5: Di atas sini. Di mana tetangga, di rumah.
3: Siapa-siapa di rumah waktu itu?
5: Saya sama anakku yang kecil. Ada di rumahnya di dalam, rumahnya di kakak, tapi baru dia keluar, dia keluar, dia keluar, baru dia.
3: Sebelumnya kebakaran terjadi pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 11:58 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa ini terjadi diduga karena korsleting listrik dan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.
2: Pembangunan Jalan Bendoro Salobompong dimulai. Harapan ekonomi petani semakin membaik di Desa Damai, Talumae hingga ke Desa AKKE. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
6: Pengukuran awal atau tanda dimulainya pekerjaan ruas jalan Bendoro Salobompong dilaksanakan Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan dipimpin langsung Bupati Sirinden Rapan Saruding Adrib. Jalan ini menghubungkan Kelurahan Empage, Desa Damai, Talumae hingga ke Desa AKKE dan Salobompong. Jalur penting bagi kegiatan ekonomi warga. Bupati Sidrap Saruding Alir mengatakan bahwa pekerjaan jalan di wilayah itu dimulai, sebagian wilayah belum pernah diaspal sama sekali, sementara bagian lain sudah 2 tahun lalu dirapikan, dan pembangunan ditargetkan selesai dalam 120 hari dengan lebar jalan 5,4 meter dan ketebalan konstruksi 30 cm. Bupati berharap akses makin lancar dan ekonomi warga, terutama petani, makin tumbuh, dikerjakan dengan kualitas baik, agar supaya jalan ini awet puluhan tahun ke depan. Ini harapan warga yang sudah menunggu lama.
7: Sore ini bagi MC 0 untuk pekerjaan jalan ke Kelurahan Empagae ke Desa Damai dan Desa Talumae ke arah AKKE dan Salobompong. Nah, ini jalanan di khususnya Talumae ke Empagae belum pernah diaspal. Kalau wilayah ini Bendoro Salobompong sudah pernah diaspal puluhan tahun yang lalu. Nah, perbaikan jalannya insya Allah dimulai hari ini, dia akan dikerjakan kurang lebih 120 hari.
6: Sementara mewakili warga desa Damai Sulaiman mengucapkan terima kasihnya sebab selama ini jalan rusak menyulitkan angkut hasil panen saat hujan. Dan semoga biaya angkut turun dan harga jual di wilayahnya makin baik. Pada kesempatan itu turut hadir Camat Watang Sidenring, Kabid Bina Marga, jajaran kepala desa, pengawas pelaksanaan dan tokoh masyarakat.
2: Bupati Bone telah melantik lebih dari 1.000 pejabat di lingkup Pemkab Bone. Kita ikuti informasinya bersama Suryani Arifin.
8: Pemerintah Kabupaten Bone resmi melantik lebih dari 100 pejabat di lingkup Pemkab Bone di Aula Lateri Duni Kamis kemarin. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, didampingi Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Pejabat yang dilantik mencakup posisi pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas hingga fungsional. Dominasi pelantikan kali ini berada di sektor pendidikan dengan 60 kepala sekolah yang baru, sementara sisanya mengisi posisi struktural dan kepala puskesmas. Dalam arahannya, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menekankan pentingnya adaptasi cepat dan pemahaman mendalam terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Ia berharap para pejabat tidak sekedar bekerja secara monoton.
9: Pejabat dari pendidikan itu 60 orang, struktural itu selebihnya. Tentu pekerjaannya itu harus betul-betul tahu dan harus menunjukkan tipe pekerjaannya harus tahu. Tahu itu bagaimana caranya memahami fungsinya sebagai pejabat tempat yang baru. Dan kemudian kami minta ya pasti bekerja ikhlas, pengembangan, penelitian, uji coba ya, untuk bagaimana bisa mengetahui, mendeteksi bahwa berhasil tidaknya.
8: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen mendukung penuh inovasi yang lahir dari uji coba dan penelitian di lapangan meski dengan keterbatasan anggaran.
2: BKPRMI Sinjai telah menyalurkan 1.000 Al-Quran untuk mendukung gerakan pemberantasan buta aksara Al-Quran di kalangan generasi muda. Kita ikuti informasinya bersama Ayunia Nindiati.
10: Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Sinjai terus memperkuat pembinaan pendidikan Al-Quran melalui jaringan Taman Kanak-Kanak dan Taman Pendidikan Al-Quran atau TKTPA yang tersebar di berbagai wilayah. Selain pembinaan santri dan guru mengaji, BKPRMI juga menyalurkan bantuan Al-Quran kepada santri yang membutuhkan. Ketua Umum DPD BKPRMI Sinjai, Ustaz Bahtiar Rasak mengatakan, hingga pertengahan tahun 2026, pihaknya telah menyalurkan hampir 1.000 Al-Quran dan buku Iqra di 6 kecamatan. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya mendukung proses belajar mengaji, sekaligus menjawab kebutuhan sarana pendidikan keagamaan di tingkat TKTPA.
11: Kurang lebih hampir 1.000 Al-Quran kita sudah sebarkan di 6 kecamatan terakhir Telimpoi kemarin, itu 200-an per kecamatan lebih, 300 dengan ikra-nya per kecamatan. Nah itu kita berikan secara cuma-cuma karena selama ini atau sebelum-sebelumnya itu kadang guru ngaji yang gimana Ustaz, tidak ada Al-Qurannya, santri, tidak ada ininya. Maka Alhamdulillah kita punya teman mitra yang memang juga sangat besar perhatiannya terhadap pembinaan anak-anak kita, para generasi muda kita, generasi santri kita ini, sehingga kita berjoin dengan mereka, kolaborasi mereka.
10: Ustaz Bahtiar Rasak menambahkan, selain penyaluran bantuan, BKPRMI Sinjai juga rutin melaksanakan evaluasi kemampuan baca tulis Al-Quran melalui kegiatan munakasha. Penilaian meliputi hafalan surah pendek, bacaan salat, dasar-dasar fikih ibadah, hingga kemampuan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid dan maharijul huruf. Bahtiar berharap berbagai program tersebut dapat memperluas akses pendidikan Al-Quran bagi anak-anak dan remaja. Dengan dukungan berbagai pihak, gerakan pemberantasan buta aksara Al-Quran di Kabupaten Sinjai diharapkan semakin masif dan menjangkau lebih banyak generasi muda.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Kopi Toraja menjadi data... Maksud kami, Kopi Toraja menjadi daya tarik pengunjung di Pasar Boluron Rantepau, Toraja Utara. Kita ikuti informasinya bersama Ahmad Aprisudin.
12: Aroma Kopi Toraja menggoda pengunjung Pasar Boluron Rantepau. Aroma kopi yang khas dan menggugah selera menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Pasar Bulo di Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Di salah satu sudut pasar tradisional terbesar di Toraja tersebut, berjejer sejumlah usaha penggilingan dan penjualan kopi yang melayani kebutuhan para pecinta kopi. Tidak hanya menjual kopi siap konsumsi, para pengrajin kopi di Pasar Bolu juga melayani penggilingan, pencampuran hingga pengemasan kopi sesuai dengan selera pembeli. Berbagai jenis kopi khas Toraja tersedia mulai dari kopi Arabica, Robusta, hingga campuran atau blend yang memadukan karakter rasa keduanya. Salah seorang pemilik usaha penggilingan kopi, Ibu Sarah mengatakan, biji kopi yang dipasarkan berasal dari sejumlah daerah penghasil kopi di Toraja. Untuk kopi Arabica, pasokan diperoleh dari wilayah pegunungan yang memiliki kondisi alam yang sangat mendukung pertumbuhan kopi berkualitas. Sementara kopi Robusta berasal dari daerah Sangbua dan Pulu-Pulu yang juga dikenal sebagai sentra produksi kopi.
13: Sudah berapa tahun? Sudah 10 tahun. Iya. Ibu dapat kopi dari?
14: Dari Kuang, dari Seto, dari kalau Arabica itu dari Sabang sama Baruku, Pulu-Pulu.
13: Tiap hari berapa banyak ibu ya? Bikin? Tiap hari bikin berapa banyak?
14: Tidak tentu
13: ya. Tapi orang pembeli banyak ya?
14: Ya lumayan.
12: Menurutnya setiap jenis kopi memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda, sehingga konsumen dapat memilih atau memesan campuran kopi sesuai dengan preferensi masing-masing. Toraja sendiri merupakan salah satu daerah penghasil kopi unggulan di Indonesia. Kopi Toraja dikenal memiliki cita rasa khas, tingkat kasaman yang seimbang, serta aroma yang kuat, sehingga menjadi salah satu komoditas yang diminati tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Keberadaan para pengrajin kopi di Pasar Bolu turut menjadi bagian dari upaya mempertahankan tradisi dan kualitas kopi Toraja yang telah dikenal luas sebagai salah satu kopi terbaik Indonesia.
2: Pelaku pembunuhan istri di Kecamatan Tamalate ditetapkan sebagai tersangka. Dilaporkan Sarifuddin.
15: Setelah ditangkap oleh anggota Resmo Polda Sulawesi Selatan bekerja sama dengan personil Polsek Tamalate, akhirnya lelaki AN 24 tahun ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Reskrim Polsek Tamalate atas dugaan sebagai pelaku pembunuhan oleh istrinya sendiri, perempuan SH 21 tahun. Tersangka ditangkap di Jalan Sultan Alauddin setelah tega membunuh istrinya di kamar kontrakannya Jalan Manuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, 14 Juni 2026. Kepala Unit Reskrim Polsek Tamalate, Ibtu Abdul Latif, mengungkapkan tersangka telah mengakui perbuatannya nekat membunuh istrinya karena sakit hati. Korban sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap pelaku hingga terjadi pertengkaran. Kemudian tersangka AN menikam korban menggunakan barik. Tersangka telah menjalani penahanan usai ditetapkan tersangka.
16: Pelaku pembunuhan ini oleh istrinya sekarang sudah ditersangkakan. Pasal yang dikenakan itu pasal 458 ayat 2. Oke. Jadi motifnya daripada pembunuhan ini adalah sakit hati. Karena pernah sempat didapati suaminya ini ada bekas ciuman di leher.
15: Menurut Ibtu Abdul Latif, sebelum ditangkap, tersangka lelaki AN sempat merekayasa kejadian pembunuhan yang dilakukan terhadap istrinya dengan cara melukai dirinya sendiri dan berpura-pura menjadi korban penikaman. Namun kedoknya terbongkar setelah diinterogasi mendalam oleh pihak penyidik atas perbuatannya yang tega membunuh istrinya, tersangka AN terancam 20 tahun penjara.
2: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang, Satuan Lalu Lintas Polres Bone menggelar bakti sosial. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar.
17: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang, Satuan Lalu Lintas Polres Bone menggelar bakti sosial dengan menyalurkan bantuan kepada purnawirawan Polri dan warga kurang mampu, yaitu berupa beras, minyak goreng, indomie, telur, gula pasir, susu, dan lain-lain. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sastra mengatakan, menyerahkan paket sembako kepada para purnawirawan Polri sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian mereka kepada institusi kepolisian. Dikatakan, bantuan sosial tersebut juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sejumlah titik di Kota Watampone, Kabupaten Bone. Lanjut Sasram, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 yang diisi dengan aksi sosial dan kepedulian terhadap sesama. Menurut Sasram, ini bertujuan untuk mempererat serta meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Selain itu, Perhatian kepada Purnawirawan Polri menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan kepada institusi Polri bangsa dan negara. Selain itu, kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat serta ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan terutama oleh mereka yang membutuhkan uluran tangan.
18: Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80 yang diisi dengan aksi sosial dan kepedulian terhadap sesama. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara Polri dengan para purnawirawan Polri serta meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Perhatian kepada purnawirawan Polri menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan kepada institusi Polri bangsa negara.
17: Ditambahkan, melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Satlantas Polres Bone menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang peduli terhadap sesama.
2: Tim hoki Kabupaten Bone batal ikut serta dalam kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sulsel Oktober mendatang. Kita ikuti informasinya bersama Zainal Abidin.
19: Tim hoki Kabupaten Bone dipastikan batal mengikuti Pekan Olahraga Provinsi atau POKOV Sulawesi Selatan yang akan berlangsung pada bulan Oktober 2026 mendatang. Kepastian tersebut disampaikan Ketua Umum Federasi Hoki Indonesia atau FHI Pemkab Sulsel Gajah Mada Harding saat dihubungi RRI. Gajah Mada menyampaikan mundurnya tim hoki Bone dipastikan setelah pihak FHI Bone tidak dapat memenuhi sejumlah persyaratan dan kesiapan yang dibutuhkan untuk mengikuti ajang POKOV kali ini hingga batas waktu yang ditetapkan oleh pihak pengurus provinsi. Ia menjelaskan mundurnya Bone dikarenakan sejumlah faktor, baik dari segi kepengurusan yang masih belum jelas statusnya hingga masalah kekurangan peralatan yang dimiliki.
20: Ada masalah berangkali dengan pengurusannya, sampai juga sekarang belum pelantikan juga, mungkin kurang komunikasi antar pengurus. Belum ada juga pemainnya sekarang yang belum di-store putra-putrinya itu. Karena ada niat untuk mengambil pemain-pemain yang betul-betul yang kemarin sudah sempat dipersiapkan kemarin. Dan juga yang menjadi masalah adalah peralatan mereka itu. Belum ada dana dari KONI, padahal sudah lama sekali untuk menunggu belanja peralatan ini.
19: Gajah Mada juga menyampaikan, dengan mundurnya tim hoki Kabupaten Bone, jumlah tim yang akan mengikuti POKOV mendatang menjadi 12 tim untuk hoki putra dan 8 tim untuk hoki putri. Gajah Mada juga menyampaikan FHI Sulsel terus memfokuskan persiapan teknis dan koordinasi dengan panitia pelaksana agar cabang olahraga hoki dalam POKOV Sulsel mendatang dapat berjalan lancar meskipun di tengah masalah minimnya anggaran pelaksanaan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
21: Informasi haji

0: Baik pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti informasi haji terkait dengan panitia Debarkasi Makassar memulangkan jemaah haji asal Maliku. Kita ikuti informasinya bersama Sarifuddin.
1: Jemaah haji Embarkasi Makassar kelompok terbang atau kloter 24 dipulangkan dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah haji 1447 Hijriah. Rombongan jemaah haji asal Provinsi Maluku tersebut tiba di tanah air Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai pukul 19.20 WITA tadi malam, atau lebih cepat 1 jam mendarat pesawat Garuda yang mengangkut jemaah kloter 24 tersebut. Dari jadwal semula, rombongan jemaah haji Embarkasi Makassar disambut Sekretaris PPIH Embarkasi Makassar Haji Asa Apip Bahri yang melakukan monitoring pemulangan jemaah haji Embarkasi Makassar asal Provinsi Maluku karena jemaah haji Maluku tidak masuk asrama haji Sudiang Makassar. Asa Apip Bahri menyatakan jemaah haji asal Provinsi Maluku Embarkasi Makassar statusnya jemaah haji antara hanya transit di Bandara Sultan Hasanuddin dari penerbangan Madinah Arab Saudi. Dalam masa transit, jemaah haji asal Maluku menjalani semua proses administrasi di Bandara Sultan Hasanuddin untuk selanjutnya dipulangkan ke daerahnya.
2: Mereka tidak masuk asrama haji Sudiang Makassar, tapi hanya transit di bandara, kemudian akan dilanjutkan kembali penerbangan. Itu berlaku bagi semua jemaah haji yang berasal dari kemudian prosesnya semua administrasi yang dupe dan pengarahan kesehatan.
1: Menurut Sekretaris PPIH Embarkasi Makassar Asa Apip Bahri, dari hasil monitoring yang dilakukan terhadap kedatangan jemaah haji kloter 24 berjalan lancar. Semua jemaah saat tiba di bandara sehat dan semua pelayanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh pemerintah melalui PPIH telah memuaskan jemaah hingga tiba di tanah air.
0: Jemaah haji asal Maluku diterbangkan ke daerahnya dini hari. Kita ikuti informasinya bersama dengan rekan Sarifuddin. Rekan Sarif. Rekan Sarif. Baik. Pendengar dan juga pemirsa, kita masih akan berusaha terhubung dengan rekan Sarifuddin untuk melaporkan langsung mengenai jemaah haji asal Maluku yang diterbangkan ke daerahnya pada dini

0: Pendengar dan juga pemirsa, sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store. Tentunya ini juga disiarkan langsung melalui TVRI Sulawesi Selatan.
1: Demikian informasi haji 1447 Hijriah.

0: Pro 1.
1: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: aku mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Eh, ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Eh, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Eh, tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Eh, benar juga ya. Ih, ngeri.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sore pendengar dan pecinta lagu-lagu dangdut dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran Bate di Pro Dangdut untuk edisi 20 ya. Oh 19. 19 Juni 2026. Kita bersama di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya sudah siap untuk menerima telepon Anda untuk request lagu-lagu dangdut pilihan yang sudah disiapkan oleh musik direktur saya. Untuk sore ini ada Arfiani Arif dan juga Ilana Hara. Satu informasi juga, nanti Anda boleh kirim-kirim salam, boleh request dan telepon di 0851-9151-8901. Ada Caca Handika Don Salam, Elvi Sukesi Gula Gula, Hamdana Tete Jangan Cintai Aku, Ede Susan Samudra Cinta, Fildan Terima Kasihku, Ika Nurjana Tak Mungkin Kembali, Nasar Baru Terasa, Rita Sugiarto Bukan Yang Kupinta, Trio Macan Jaga Orang Pujodo. Lalu ada Pujian Hati dari Ade, Udang di Balik Batu dari Lesti Ungu dan Nasar, Yuandari Yang Sayang, Yet Bustami Laksmana Raja di Laut, Ridho Penyakit Cinta dan Lesti Egois. Saya nantikan telepon Anda di 0851-9151-8901. Kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore, Pro Dangdut. Oke, sepertinya belum ya. Kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Sore, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Imran.
0: Waalaikumsalam, Bang Alwi. Silahkan.
1: Lagunya Ike Nurjana.
0: Ike Nurjana, boleh kirim salam, silahkan.
1: Lagunya buat Adik dari Wajo, sepanya selamat sore dan semoga cepat sembuh ya. Sama juga putra kerilinya, ada Jinovi, sama rezekinya ada siapa lagi, ada si Hari, Supri Lapri, ada Liang Bahri, pokoknya bila dimalindu. Pak Kompi, ketua adik kuasa dulu, sepanya selamat sore adik Seri, sama anggota kita. Anggota sejati Vincere Ribone di Ketua Pak Nurdi, selamat sore juga Pak Nurdi. Semoga sehat selalu sehat keluarga juga. Dan semuanya pendengarnya Radio Ribone program Pro Dangdut. Lah kita selamat sore semuanya tanpa terkecuali. Itu ada Imran itu juga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Dan sukses segala-galanya. Semoga cepat banyak rezekinya dan naik umroh.
0: Amin. Oke,
1: terima kasih.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Muhammad Alwi ya yang ada di Bonsel. Kita langsung beralih ke yang berikut ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut, dangdut kita. Assalamualaikum Imran.
0: Waalaikumsalam Irfan di Bune. Silakan, lagunya apa?
2: Caca Handika.
0: Boleh kirim salam, silakan.
2: Aja nggak terjadi tikus telepon saya masih masih di mata. Ada juga saya di Antiono, ada di Sumpala, Bukit Tiru, Ali. Semuanya pernah naik di bawah tanpa kecuali. Untuk Andi Merang, lanjut tugas kita sama saya masih masih di rumah ini.
0: Siap, terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Irfan di Bune, terima kasih sudah menyertai kebersamaan kita di Pro Dangdut sore ini. Yang lain masih boleh bergabung. Setiap segmen kita menerima 3 penelpon, artinya 3 lagu yang siap mengalun. Setelah itu kita akan lanjut ke segmen berikutnya. Jadi di segmen pertama ini kita sudah terima telepon dari Muhammad Alwi di Bonsel dan Irfan di Bune. Artinya tersisa satu lagi penelpon yang kita tunggu di segmen ini. Kita langsung sapa saja, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Silakan Upi.
4: Lagunya apa? Lagunya Nasar Lesti bersama.
0: Oke, Udang di Balik Batu. Boleh kirim salam, silakan.
4: Lagunya buat ada tadi Kalwi ya. Selamat sore Kalwi, semoga saya selalu sama keluarga di sana. Ada juga Kak Fai dari Anu di Wajo, kemudian sudah sehat. Ada juga Aji Novi bersama Anu bersama Kak Reski pokoknya semua-semuanya tempat terkecuali kak. Ucapannya semua-semua semuanya. Untuk Pong Imran lanjut tugasnya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja mendengarkan tiga lagu berikut. Ika Nurjana Tak Mungkin Kembali, Caca Handika Daun Salam, Udang Di Balik Batu Lesti Ungu dan Nasar. Ini spesial untuk Muhammad Alwi, kemudian Irfan dan juga Upi serta pendengar yang lain yang terus memantau saran kami di 91 FM Radio Republik Indonesia.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: 91 FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita kembali bersama di Pro Dangdut setelah kami hadirkan lagu-lagu yang harapan kami bisa menghibur Anda semua yang sedang memantau saran kami baik melalui Terestria 91 FM maupun melalui live streaming kami di rri.co.id atau juga melalui RRI Digital ya. Kita masih ada lagu dari Elvis Sukesi, Gula Gula, Hamdana Tete, Jangan Cinta Aku, Eri Susan, Samudra, Cinta, Fildam, Terima Kasihku, Nasar Baru Terasa, Rita Sugiarto, Bukan Yang Kupinta, Trio Macan, Jaga Orang Pujodo, Pujian Hati dari Ade, Yang Sayang, Yuan Dari, Laksmana Raja di Laut, Yet Bustami, Rido, Roma, Penyakit Cinta, dan Lesti Egois. Kami nantikan telepon Anda di 08 51 91 51 8901. Kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Ya, dan ada Lisa. Assalamualaikum Indra.
1: Waalaikumsalam Sherly, silahkan. Silahkan lagunya.
2: Lagunya Samudra Cinta.
1: Samudra Cinta, boleh kirim salam silahkan.
2: Untuk sahabat setia, selamat sore, selamat setia semuanya. Ada Kak Gino Pisen lagi, semoga cepat sembuh. Ada juga Irfan di Bungke, selamat sore juga Irfan. Randy di Kalima. Dengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali. Untuk penimbra, lanjut ke si, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sherly yang ada di MT Haryono. Kami nantikan lagi pendengar yang lain yang mau kirim-kirim salam, mau request lagu yang ada di playlist Pro Dangdut, silahkan. Jadi pastikan dengar dulu ya lagu-lagu yang kami siapkan, jadi gak kebingungan mau request lagu yang mana. Apa kabar untuk Anda semua, para pedagang di Pasar Sentral Palaka? Semoga hari ini hari yang penuh rezeki, hari yang penuh keberkahan, banyak pelanggan, banyak pembeli. Jadi pulang-pulang dompetnya makin berisi. Kayak judul lagu ya. Kemudian Anda yang juga memantau kami di pasar sentral di Agus Salim ya. Termasuk yang memantau kami juga di atas kendaraannya sedang antri BBM ya, di SPBU. Semoga tetap semangat ya, bisa lebih bersabar dan segera bisa mendapatkan giliran gitu ya. Lalu juga untuk Anda yang sedang menuju ke suatu tempat di luar kota yang memantau siaran kami juga, kami akan menemani perjalanan Anda dengan persembahan lagu-lagu dangdut hingga di tempat tujuan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: 91 FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan saya review dulu lagu-lagunya. Ada Elvi Sukesi, Gula Gula, Hamdan ATT, Jangan Cintai Aku, Feel dan Terima Kasihku, Nasar Baru Terasa, Rita Sugiharto, Bukan Yang Kupinta, Pujian Hati Ade, Yulian, Yuwandari, Yang Sayang, Rido, Penyakit Cinta, dan Lesti Egois. Kita langsung sapa yang berikutin. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut dan juga ada kita, Dengra.
1: Baik, Pak Nurdin, silakan. Lagunya apa, Pak?
2: Lagunya ini Tusuke si Gula-Gula.
1: Baik, boleh kirim salam, Pak, silakan.
2: Kirim salamnya buat anggota sejatiku, peserta dari Bone, mudah-mudahan hakim sehat semuanya. Ada Muhammad Alwi, ada Ribartan TV, Didi Kofi, Ani di Uri, semuanya saja tanpa kecuali. Capangku, selamat sore semua.
1: Iya.
2: Wade Indra, iya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Amin. Terima kasih, Ade Indra.
1: Terima kasih, Pak Nurdin. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nurdin di Sinjai sudah bergabung juga. Dan mendengar, kita akan hadirkan lagu pilihan Pak Nurdin, judulnya Gula-Gula Elvi Sukesi. Dan setelah itu di pukul 16 kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menghadirkan dinamika olahraga sore. Nanti setelah itu program Pro Dangdut akan segera kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

0: Laga penentu pemuncak klasemen Grup D, Amerika Serikat hadapi Australia. Shin Tae-yong menyayangkan hasil minor Korea Selatan atas Mexico. Final IBL 2026 siap tersaji di Gor Sumantri Brojonegoro malam nanti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dinamika olahraga, laga pekan kedua Piala Dunia 2026 Amerika Serikat hadapi Australia akan menjadi penentu tim mana yang akan memuncaki klasemen grup D. Sementara Brasil yang sebelumnya menelan hasil seri akan ditantang tim kuda hitam Haiti. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Salatih, boa tarde aqui atrás no meio, Débora Gares, Canais Globo.
2: Tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat akan berhadapan dengan Australia di Seattle dengan pemenangnya berpotensi mengunci posisi teratas di akhir pertandingan hari kedua setelah beberapa kemenangan yang mengesankan. Amerika Serikat telah mencatatkan prestasi baru setelah mencetak 4 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia untuk pertama kalinya saat mengalahkan Paraguay dengan skor akhir 4-1. Sementara Australia mengejutkan Turki dengan skor 2-0 pada hari pertandingan pertama, mengamankan clean sheet kedua dan kemenangan ketiga mereka dalam 8 pertandingan terakhir. Pada jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menyebut Australia terus berkembang. Australia berkembang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan kini mereka tiba dalam kondisi yang baik. Mereka mengalahkan tim yang sangat sulit, tim hebat seperti Turki, dan hanya kami yang bisa menunjukkan rasa hormat kami sepenuhnya kepada mereka. Namun di saat yang sama, kami ingin mengalahkan mereka dan kami siap untuk bertarung. Laga antara Amerika Serikat dan Australia ini akan berlangsung di Lumenfield, Seattle, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tidak kalah menarik dari itu, juara 5 kali Piala Dunia, Brasil, tidak boleh tergelincir saat melawan tim underdog Haiti, Philadelphia. Karena kehilangan poin apapun akan mengancam rekor sempurna mereka dalam memuncaki grup Piala Dunia di setiap edisi sejak tahun 1982. Brasil harus bangkit dari ketertinggalan setelah bermain imbang satu sama dengan Maroko dalam pertandingan yang sulit di mana mereka menerima lebih banyak serangan dibandingkan kesempatan untuk menyerang. Sebaliknya, Haiti justru tampil bagus dengan mencatatkan lebih banyak tembakan dibandingkan tim di grup C lainnya pada matchday pertama. Pada jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Brasil Carlo Ancelotti mengatakan Haiti memainkan sepak bola yang bagus.
3: Haiti
2: menunjukkan kualitas fisik di atas segalanya. Ini adalah tim yang terorganisir dengan baik, sistemnya cukup jelas. Penyerang tengah menjadi acuan, penyerangnya sangatlah tinggi. Mereka memainkan sepak bola yang bagus dengan karakteristik yang mereka inginkan. Laga antara Brasil dan Haiti ini akan berlangsung di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat, besok pagi pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Timnas Meksiko memastikan lolos ke fase gugur atau babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Setelah meraih 2 kemenangan beruntun di grup A, Meksiko telah mengumpulkan total 6 poin lewat kemenangan 2-0 kontra Afrika Selatan dalam laga pembuka Piala Dunia pekan lalu dan menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0 pagi tadi. Dua hasil itu sudah cukup mengantarkan skuad yang dilatih Javier Aguirre Onaindia lolos ke fase berikutnya. Korea Selatan berada di peringkat kedua dengan perolehan 3 poin dan kalah head-to-head dengan Meksiko. Sementara Ceko dan Afrika Selatan hanya meraih 1 poin dari masing-masing 2 laga yang sudah dilakoni. Selain Meksiko yang berada di peringkat pertama, posisi yang sama juga diraih Kanada di grup B. Jonathan David dan kawan-kawan telah mengumpulkan 4 poin dalam 2 laga, yaitu sekali menang dan sekali imbang.

0: Tak kalah menarik, pemerintah Kabupaten Belitung akan menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 di Videotron Bundaran Satam, Tanjung Pandan. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Malam Senin, tanggal 21 Juni, ya, nanti kita akan nonton bareng Pak Bupati, Wakil Bupati, beserta seluruh Forkopimda.
2: Dan pemerintah Kabupaten Belitung akan menggelar nonton bareng Nobar Piala Dunia FIFA 2026 di Videotron Bundaran Satam, Tanjung Pandan pada Minggu 21 Juni 2026 malam. Kegiatan tersebut terbuka bagi masyarakat dan akan dihadiri unsur Forkopimda, Kabupaten Belitung serta jajaran pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Marzuki mengatakan Nobar merupakan tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan kegiatan nonton bersama Piala Dunia FIFA 2026 di daerah. Ia menjelaskan Bupati Belitung, Wakil Bupati Belitung, Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut. Untuk mendukung kelancaran acara, kepolisian bersama Dinas Perhubungan akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitaran Bundaran Satam. Menurut Marzuki, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat dalam menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia.
1: Nonton bareng ini, selain menindaklanjuti juga ada surat dari Kementerian Dalam Negeri, dan juga hal ini Pak Bupati ingin seluruh masyarakat ya bergembira menyaksikan dengan by Videotron yang kita sudah pasang melalui CSR. Itu merupakan suatu hal informasi ya. Maka itu pertama inilah nobar pertama inilah ini akan menumbuh kembangkan daripada UMKM kita.
2: Selain menyediakan fasilitas nobar, pemerintah daerah juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk berjualan di sekitaran lokasi kegiatan dengan tetap menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan. Marzuki menambahkan, apabila berjalan lancar, kegiatan serupa direncanakan kembali digelar pada pertandingan semifinal hingga final Piala Dunia 2026. Sementara itu, warga Tanjung Pandan Endol menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, pesta sepak bola yang berlangsung 4 tahun sekali layak dirasakan masyarakat sana yang meriah dan penuh kebersamaan.
3: Ya, kalau bagi saya, walaupun timnas Indonesia ini tidak lolos, tapi kita tetap harus merayakan pesta sepak bola ini. Apalagi kan Pemkab mengadakan nobar di layar besar dan lokasinya juga berada di pusat kota Tanjung Pandan.
2: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez mendapat izin medis awal untuk mengikuti sesi latihan bebas pertama MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno sore ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Pembalap Gresini Racing Alex Marquez mendapat izin medis awal untuk mengikuti sesi latihan bebas pertama MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno sore ini. Alex kembali ke pedok setelah absen lebih dari satu bulan akibat cedera serius yang dialaminya pada balapan Grand Prix Catalunya di Barcelona, Spanyol. Pembalap berusia 30 tahun itu mengalami cedera pada tulang selangka dan tulang belakangnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Alex mengaku senang bisa kembali bersama tim setelah menjalani rehabilitasi dan latihan intensif selama beberapa pekan terakhir.
2: I was in a better situation and worse situation.
3: Saya pernah berada dalam kondisi yang lebih baik maupun lebih buruk. Karena itu, saya sangat senang bisa kembali ke paddock bersama tim dan merasakan suasana ini lagi. Bagi saya, dari sisi mental sangat penting bisa berada di sini akhir pekan ini dan kembali merasa menjadi bagian dari dunia balap ini.
1: Sementara itu, kakak dari Alex Marquez, Marc Marquez, datang ke Brno dengan kondisi yang lebih baik dibandingkan saat tampil di Mugello. Pembalap Ducati Lenovo itu masih fokus pada pemulihan pasca operasi dan belum mengubah pendekatannya sepanjang akhir pekan meski berhasil memenangi balapan sebelumnya di sirkuit Balaton Park, Hungaria. Jelang balapan akhir pekan ini, Marc menegaskan dirinya tidak akan memaksakan diri mengingat proses pemulihan fisik yang masih berlangsung.
4: No, the approach is same as this first.
3: Pendekatan saya tetap sama seperti dalam dua balapan terakhir setelah operasi, terutama karena saya merasa itu adalah pola pikir yang tepat. Sekarang saya tidak perlu memaksakan diri. Saya juga tidak perlu membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya bisa tampil cepat. Saya tahu, jika kondisi fisik saya mendukung, saya akan bisa melaju cepat. Namun, untuk mencapai level itu, saya harus terus berada di atas motor dan membangun kembali kepercayaan diri. Selain itu, saya juga harus bekerja lebih baik lagi untuk memulihkan kondisi bahu kanan saya.
4: Work in a better way on that right shoulder.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pertama pada Jumat sore waktu Indonesia Barat. Para pembalap kemudian akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum mengikuti kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko 2026 akan digelar di sirkuit Brno Republik Ceko pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dari mancanegara kita ke dalam negeri. Let's go, pelatih Persija Shin Tae-yong menyayangkan hasil minor timnas Korea Selatan yang kalah 0-1 pada match day kedua penyisihan grup A Piala Dunia 2026. Di Stadion Guadalajara pagi tadi, dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong menyayangkan hasil minor timnas Korea Selatan yang kalah dari Meksiko pada matchday kedua penyisihan grup A Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Shin usai mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Meksiko kontra Korea Selatan di Media Center Piala Dunia 2016 TVRI Senayan pada pagi tadi. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Akon Guadalajara, Meksiko, skuad Taeguk Warrior harus mengakui ketangguhan tim tuan rumah dengan skor 0-1. Gol dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50. Dia menyebut materi pemain yang dimiliki Meksiko saat ini tidak setangguh tim yang dihadapi Korea Selatan saat ia menukangi tim tersebut di Piala Dunia 2018 Rusia, di mana kala itu Korea Selatan dan Meksiko berada di tim yang sama, yaitu di berada di grup yang sama, yaitu grup F.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, dan pendengar, sebagaimana disampaikan bahwa hari ini Meksiko mengalahkan Korea Selatan di match day kedua grup A, di mana dengan hasil pertandingan tersebut maka Meksiko memuncaki klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari hasil 2 kemenangan di laga yang telah dilewati. Sementara Korea Selatan berada di posisi kedua dengan 3 poin hasil dari sekali menang dan sekali kalah. Sementara tempat ketiga dihuni oleh Republik Ceko dan Afrika Selatan mendiami dasar klasemen. Kedua tim tersebut sama-sama baru mengoleksi 1 poin. Dari Nayan, Little Oli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke bola basket. Pertahanan kau jatuh, yeah, break your leg. Whoa. Game pertama final IBL 2026 siap tersaji di Gor Sumantri Brojonegoro malam nanti. Pelita Jaya versus Bogor Hornbills. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Panggung final Indonesia Basketball League atau IBL 2026 siap dimainkan. Pelita Jaya Jakarta akan berhadapan dengan Bogor Hornbills dalam partai puncak Best of 5 yang dimulai malam nanti di Gor Sumantri Brojonegoro. Ini adalah final ke-6 beruntun bagi Pelita Jaya, dan mereka datang dengan misi membalikkan statistik buruk. Pelita Jaya melangkah ke final setelah menyingkirkan Dewa United Banten 3-1 di semifinal, membalas kekalahan di final musim lalu. Namun catatan mereka di partai puncak kurang meyakinkan. Dari 5 final yang dijalani di edisi 2021 hingga 2025, Pelita Jaya hanya sekali menjadi juara, yaitu pada edisi 2024 saat mengalahkan Satria Muda. 4 lainnya berakhir dengan kekalahan, termasuk musim lalu dari Dewa United. Pelatih Pelita Jaya David Singleton optimis dengan kondisi tim saat ini dan siap menghadapi laga final.
2: Pada ini adalah kali kedua saya di Indonesia dan masuk ke final. Dan saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba melangkah sejauh mungkin dan memenangkan semuanya. Jadi, saya sangat bersyukur dan menghargai berada dalam situasi ini berkat PJ dan para pemain yang bermain begitu keras. Saya tidak akan menganggapnya remeh, jadi saya bersemangat, siap untuk ini, dan saya akan memberikan segalanya.
1: Di sisi lain, Bogor Hornbills datang sebagai tim yang terus berkembang dan siap membuat kejutan. Di musim reguler, mereka memang kalah 2 kali dari Pelita Jaya di Jakarta dan di kandang sendiri. Namun final adalah panggung berbeda. Pelatih Bogor, Cesar Camara Perez, menegaskan timnya datang untuk menang.
2: Saya mengharapkan pertandingan yang kompetitif, pertandingan yang ketat, pertarungan seru di lapangan, tetapi selalu dengan fair play dan selalu dengan sportivitas. Sehingga hal itulah yang paling penting karena kami adalah contoh, dan ini adalah momentum bagi Hornbills, tetapi juga bagi bola basket Indonesia.
1: Nantinya laga game kedua dan ketiga akan kembali dimainkan di kandang Bogor dan Jakarta secara bergantian. Dari Jakarta, Karis Baratski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke arena balapan. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyebut MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat memperkuat pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism yang berkelas dunia. Menpora menjelaskan MotoGP Indonesia pada 2025 membuktikan kapasitas Indonesia sebagai tuan rumah acara berkelas dunia secara profesional dan berkelanjutan. Pihaknya mencatat jumlah penonton kala itu mencapai 140.324 orang, dengan dampak ekonomi nasional mencapai 4,96 triliun rupiah. Sementara perputaran ekonomi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah mencapai 2 triliun rupiah hingga 4 triliun rupiah dengan dampak kelanjutan hingga 2 kali lipat, melibatkan lebih dari 600 usaha mikro, kecil dan menengah UMKM serta sekitar 3.000 tenaga kerja lokal. Menpora menyambut MotoGP yang akan digelar untuk kelima kalinya di Mandalika sebagai momentum yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pertumbuhan di berbagai sektor terkait.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 91 FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan masih ada beberapa lagu yang siap mengalun pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung masih boleh. Kami nantikan telepon Anda di 0851-9151-8901. Ada Hamdan ATT, Jangan Cintai Aku, Fildan Terima Kasihku, Nastar Baru Terasa, Rita Sugiarto Bukan Yang Kupinta, Pujian Hati Ade, Yuan Dari Yang Sayang, dan Lesti Egois. Kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Ade Imran.
1: Waalaikumsalam Kak Arina Ayu. Lama sekali baru saya dengar suaranya lagi. Sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Baik. Lagu apa yang mau didengarkan?
2: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah seperti yang Kak Ayu dengarkan, saya juga sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Iya. Lagunya Nasar Ade Imran.
1: Lagunya Nasar, boleh. Silakan kirim salamnya.
2: Lagunya buat sahabat setia ya, selamat sore kita semua. Semoga selalu bersama keluarganya masing-masing. Amin.
1: Amin.
2: Dan seluruh angkatan angkatawati oleh Ibu Ni. Selamat pagi juga, sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk Ade Imran, semoga selalu dijadikan rezekinya. Amin, dan aktivitasnya lancar.
1: Amin, terima kasih Kak. Terima kasih kembali.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina Ayu di Bajoe, terima kasih sudah bergabung juga bersama Pro Dangdut sore ini. Selamat sore juga untuk Ilana yang sore ini juga membantu saran kami. Selamat sore, selamat mendengarkan program Pro Dangdut untuk Ilana Hara. Semoga terhibur ya Ilana ya. Iya, baik. Dan pendengar, masih kami nantikan telepon Anda sebelum nantinya kita akan segera menghadirkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di Pro Dangdut sore hari ini. Watamponnya sudah kembali cerah dan semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa begitu ya. Karena memang dalam beberapa hari terakhir ada banyak hal-hal yang tidak mengenakan yang terjadi di Indonesia. Kita baru saja mendengar ada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gempa bumi gitu ya di daerah Palu, dan terasa juga beberapa di Mamuju gitu ya, di Gorontalo. Kita doakan semoga tidak lagi terulang, tidak ada gempa susulan dimanapun, dan kita bisa terus beraktivitas dan melaksanakan rutinitas kita dengan aman dan nyaman. Baik, kita langsung dengarkan bersama lagu dari Nasar dengan Baru Terasa.

91 FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar, demikianlah kebersamaan kita di Prodangdut sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami, menyertai kami dari pukul 15 tadi. Dan saya Imran Bate pamit, sampai jumpa lagi. Terus jaga kesehatan, terus berpikir positif, dan terus cintai karya-karya anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, dangdut adalah kita. Sampai jumpa.

Menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dalam Gemah Sari Pati Maju, liputan berita Sakorwil Nusantara 4, langsung dari RR.

0: Pendengar, lebih dari 700 kepala keluarga masyarakat desa Kamaroraa, Kabupaten Sigi terdampak akibat longsor yang menutup sumber air pasca gempa magnitudo 6,7. Selengkapnya berikut laporan Miftahul Jannah.
1: Magnitudo 6,7 yang melanda beberapa wilayah di Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin turut memicu longsor yang berdampak pada ribuan jiwa masyarakat di Kabupaten Sigi. Kepala Desa Kamaroraa, Fani Kusmi, saat menerima peninjauan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menuturkan bahwa bencana longsor yang terjadi di salah satu dusun desa menyebabkan putusnya akses air bersih warga. Akibatnya, ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih pasca bencana.
2: Jadi sumber air memang tidak bisa dilaksanakan secara manual. Itu memang kami mohon bantuan untuk sumber air. Karena kami sudah sampaikan tadi kalau yang bisa kami lakukan dalam desa itu kami lakukan. Tapi kalau yang tidak bisa kami akan laporkan. Terus sumber air yang kedua di dusun satu itu sama juga kita ada longsor. Jadi untuk saat ini memang juga sumber air tidak bisa mengalir. Jadi kami laporkan juga jumlah KK yang tidak tersalurkan air sudah sekitar 700-an. Jumlah peserta ada sekitar 2.000 jiwa longsor. Akibat longsor, sumber airnya tertutup semua.
1: Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga selama masa darurat. Saat ini, serta hidran umum telah dikerahkan ke lokasi bencana guna mendistribusikan pasokan air bersih secara berkala untuk warga terdampak.
0: Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Yuni Safira di RRI Ampana. Yuni.
3: Baik, terima kasih. Oh, di RRI Palu, informasi dari RRI Ampana sore hari ini buka Bimtek PTK PNF 2 Sulawesi Tengah. Wakil Bupati Toja Una-Una dorong peningkatan kompetensi tutor pendidikan kesetaraan di era transformasi digital. Berikut laporan Rahmawati Tani.
4: Dewan Pengurus Wilayah DPW Asosiasi Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional atau ASTINA Sulawesi Tengah menggelar bimbingan teknis PTK PNF 2 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 di Ampana, Kabupaten Toja Una-Una. Wakil Bupati Toja Una-Una Surya Lapasiri pada kegiatan itu menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Namun menurutnya jalur pendidikan formal saja belum cukup untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam. Menurut Surya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum yang dirancang pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan para tutor dan pengelola pendidikan yang berhadapan langsung dengan warga belajar di lapangan.
5: Melalui Bimtek PTK PNF 2 yang diinisiasi oleh ASTINA Sulawesi Tengah ini, pemerintah daerah sangat mendukung upaya kegiatan kapasitas ini di era transformasi digital dan implementasi kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam. Saat ini para tutor itu untuk tidak hanya menguasai materi tetapi juga harus memiliki pendekatan andragogi dewasa yang inklusif, kreatif, dan berbasis pemberdayaan.
4: Wabub Surya juga menyampaikan dukungan pemerintah Kabupaten Toja Una-Una terhadap berbagai upaya peningkatan kapasitas pendidik non-formal. Di era transformasi digital dan implementasi kurikulum merdeka berbasis pembelajaran mendalam, para tutor dituntut tidak hanya menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memiliki pendekatan andragogi atau pendidikan orang dewasa yang inklusif, kreatif, dan berbasis pemberdayaan. Rahmawati Tani melaporkan.
3: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Yuni Safira, dan dari RRI Ampana kami akan menuju ke RRI Makassar. Kami sudah terhubung bersama rekan Irsan Saputra. Irsan.
6: Iya, terima kasih banyak rekan Joko. Menginformasikan, Kopi Toraja menjadi daya tarik pengunjung di Pasar Bolu, Rantai Pao, Toraja Utara. Berikut laporan Ahmad Aprisudin.
7: Aroma Kopi Toraja menggoda pengunjung Pasar Bolu, Rantai Pao. Aroma kopi yang khas dan menggugah selera menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Pasar Bolu di Kota Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara. Di salah satu sudut pasar tradisional terbesar di Toraja tersebut, berjejer sejumlah usaha penggilingan dan penjualan kopi yang melayani kebutuhan para pecinta kopi. Tidak hanya menjual kopi siap konsumsi, para pengrajin kopi di Pasar Bolu juga melayani penggilingan, pencampuran, hingga pengemasan kopi sesuai dengan selera pembeli. Berbagai jenis kopi khas Toraja tersedia mulai dari kopi Arabica, Robusta, hingga campuran atau blend yang memadukan karakter rasa keduanya. Salah seorang pemilik usaha penggilingan kopi, Ibu Sarah mengatakan, biji kopi yang dipasarkan berasal dari sejumlah daerah penghasil kopi di Toraja. Untuk kopi Arabica, pasokan diperoleh dari wilayah pegunungan yang memiliki kondisi alam yang sangat mendukung pertumbuhan kopi berkualitas. Sementara kopi Robusta berasal dari daerah Sangbua dan Pulu-Pulu yang juga dikenal sebagai sentra produksi kopi.
8: Sudah berapa tahun?
9: Lebih 10 tahun.
8: Iya. Ibu dapat kopi dari?
9: Dari Kuang, dari Seto, dari kalau Arabica itu dari Sapan sama Baruku, Pulu-Pulu.
8: Tiap hari berapa banyak ibu bikin? Tiap hari bikin berapa banyak?
9: Tidak tentu ya.
8: Tapi orang pembeli banyak ya?
9: Ya lumayan.
7: Menurutnya setiap jenis kopi memiliki cita rasa dan aroma yang berbeda, sehingga konsumen dapat memilih atau memesan campuran kopi sesuai dengan preferensi masing-masing. Toraja sendiri merupakan salah satu daerah penghasil kopi unggulan di Indonesia. Kopi Toraja dikenal memiliki cita rasa khas, tingkat keasaman yang seimbang, serta aroma yang kuat, sehingga menjadi salah satu komoditas yang diminati tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di berbagai negara di dunia. Keberadaan para pengrajin kopi di Pasar Bolu turut menjadi bagian dari upaya mempertahankan tradisi dan kualitas kopi Toraja yang telah dikenal luas sebagai salah satu kopi terbaik Indonesia.
6: Demikianlah informasi telah kami sampaikan untuk Anda pendengar, kembali bersama dengan rekan Joko di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Irsan Saputra, selamat bertugas kembali. Dan dari RRI Makassar kami akan terhubung bersama rekan Jasmine di RRI Toli-Toli. Jasmine.
10: Terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli mengenai ekosistem laut di Kabupaten Toli-Toli. Sampah plastik masih banyak bertebaran di lautan dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang sangat serius. Limbah plastik yang dibuang sembarangan dapat mencemari ekosistem laut, membahayakan kehidupan biota laut, serta mengganggu keseimbangan alam. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita menyikapi sampah plastik? Berikut kita ikuti wawancara bersama pegiat lingkungan Ramla Darise dipandu reporter Datra Hasan.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan penggiat lingkungan Ibu Ramla Darise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam.
11: Tentunya terkait dengan ancaman plastik bagi ekosistem laut di Toli-Toli. Tentunya selaku pegiat lingkungan, bagaimana melihat saat ini masih banyak juga sampah plastik yang bertebaran, terutama di wilayah laut di Toli-Toli. Silakan Bu Ramla.
12: Ini sebenarnya kita kembali lagi ke kesadaran manusia, karena walaupun sudah diberikan edukasi bahwa plastik yang akan masuk ke pantai atau dibuang ke laut itu akan menjadi makanan biota laut, dan pasti kita manusia pasti akan memakan juga biota laut, kita akan memakan ikan, berarti sama saja dengan kita akan makan racun, karena itu adalah rantai makanan daripada kita sebagai makhluk hidup. Namun pelaku-pelaku yang dalam tanda kutip di sini kita sudah bilang yang berusaha, yang punya usaha di pinggir pantai maupun yang ada di pesisir pantai, ya selalu sampahnya pasti dibuangnya ke laut itu sendiri. Ya. Jadi ini tinggal kesadaran manusia yang memang betul-betul harus kita tanamkan kepada pelaku-pelaku usaha ataupun masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai seperti itu.
11: Ya, tentunya kita tidak memungkiri bahwa berbagai macam produk yang dihasilkan tentunya ini banyak mengandung plastik, dan tentunya konsumsi masyarakat terkait dengan makanan dan memiliki sisa terkait plastik ini sebenarnya cara yang efektif untuk bagaimana mengendalikan plastik di lautan itu seperti apa, Bu Ramla?
12: Sebenarnya gampang untuk pencegahan itu agar masyarakat tidak mau. Ya, salah satunya itu tadi adalah kita menyediakan tempat sampah atau memilah sampah agar plastik, sampah plastik kresek itu jangan dibuang ke laut. Ini sekarang kan sudah giat-giatnya kantong kresek itu sudah tidak ada lagi dijual kalau di kota-kota besar. Nah, cuma ini kita masih dalam batas kita di Kabupaten Toli-Toli masih menggunakan itu. Gelas-gelas aqua, yeah. Ini kan sebenarnya harus ada giat untuk kita harus memakai tumbler saja kan.
11: Yeah.
12: Tapi ya itu tadi. Jadi mungkin kalau kita sendiri atau saya pribadi duduk-duduk di tempat-tempat usaha atau tempat santai yang ada di pinggir pantai, saya selalu menyarankan kepada pelaku usaha, Bu, tolong kalau boleh sampahnya itu dibuang di tempat sampah saja, yeah. Jangan dibuang laut. Atau kan kayak macam kita di sini kalau di Lalos misalnya, kalau pada airnya surut kan banyak gelas-gelas bekas minuman itu, plastik bekas minuman itu kan langsung dibuang ke situ. Jadi pada saat air pasang ya otomatis plastik-plastik itu akan bawa lagi airnya sampai ke laut.
11: Ini kan tentunya kita ketahui bersama bahwa masalah sampah plastik ini kan artinya mendunia. Tentunya untuk di Toli-Toli apakah pernah sudah melakukan penelitian bahwa laut di Toli-Toli apakah sudah tercemar terkait dengan limbah plastik ini, Bu? Kalau untuk penelitian atau mungkin kajian-kajian yang pernah dilakukan selaku aktivis lingkungan, Bu?
12: Kalau untuk penelitian terkait lautnya sudah tercemar atau belum, itu mungkin kalau kami sendiri sebagai aktivis lingkungan itu belum ada penelitian secara apa, secara spesifik ya, seperti itu. Jadi kami belum bisa mengatakan bahwa laut Toli-Toli ini sudah tercemar dengan plastik. Tapi kalau kita melihat secara kasat mata, kita melihat laut di Toli-Toli ini ya memang sudah seperti itu, sampah plastik. Apalagi kalau yang dari sungai, apalagi kita punya sungai yang langsung ke laut kan, kita sudah bisa lihat sendiri masyarakat yang tinggal di sekitar hulu sungai kan, pasti sekitar sungai itu kan pasti buang sampahnya ya pasti ke sungai, dan pasti arah muaranya ya pasti ujung-ujungnya ke laut juga. Cuma untuk penelitian secara spesifik itu kita belum lakukan seperti itu. Dari akademisi juga, kebetulan saya seorang akademisi juga, belum juga melaksanakan penelitian terkait apakah laut kita sudah tercemar.
11: Terakhir, Bu, apa yang menjadi harapan dan pesannya kepada seluruh masyarakat agar laut kita bisa dijaga dari sampah plastik yang saat ini masih menjadi permasalahan di Toli-Toli? Apa harapannya, Bu?
12: Harapan saya adalah semoga pelaku-pelaku usaha yang berada di pesisir pantai, baik itu rumah makan yang sekarang menjamur di pinggir pantai serta tempat-tempat wisata, usahakan menyediakan tempat sampah atau sampah plastik itu jangan dibuang di laut, agar kita semua masyarakat Toli-Toli terhindar dari, kalau dalam tanda kutip, memakan racun ya, karena kalau plastik sudah masuk di laut, dimakan biota laut, kita juga makan, yang berarti kita makan racun. Jadi harapan saya sebagai pegiat lingkungan, semoga masyarakat yang ada di sekitar pesisir pantai janganlah membuat sampah di laut, utamanya sebagai pelaku usaha yang berada di pinggir pantai.
11: Baik, terima kasih Bu Ramla Darise, penggiat lingkungan, sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini, Bu Ramla.
12: Ya, sama-sama, terima kasih, Bang.
10: Ya, demikian rekan Joko informasi dari RRI Toli-Toli mengenai ekosistem laut. Kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Jasmine, selamat bertugas kembali untuk sore ini.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Peringat dari RRI Toli-Toli, kami akan terhubung bersama rekan Sabaria di RRI Bau-Bau. Sabaria.
3: Baik. Terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk informasi sore ini dari Kota Bau-Bau ini terkait dukung produktivitas pertanian dan swasembada pangan, Dinas Pertanian Bau-Bau terima 9 unit Al-Sintan dari pemerintah pusat. Selengkapnya dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
14: Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menyalurkan bantuan 9 unit alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau untuk mendukung peningkatan produktivitas pangan dan juga memperkuat program swasembada pangan nasional. Bantuan tersebut terdiri dari 5 unit traktor roda 4, 2 unit crawler, dan 2 unit traktor roda 2, yang akan segera didistribusikan kepada 7 kelompok tani di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lealea. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Laude Arwah, mengatakan alat sintan tersebut mulai tiba secara bertahap sejak pekan ke-2 Juni dan ditargetkan sudah berada di tangan kelompok tani sebelum masa tanam dimulai. Menurut Laude Arwah, penyerahan bantuan akan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bau-Bau, Yusran Fahim, dalam waktu dekat.
15: Tahun 2026 ada bantuan dari pemerintah pusat, terus dari Kementerian Pertanian itu ada beberapa alat pertanian. Jumlah semua ada 9. Kemudian rinciannya crawler 2 unit, kemudian TR2 itu ada 5 unit, kemudian TR4 traktor roda 2 itu ada 2 unit. Dan itu peruntukannya untuk kelompok-kelompok tani yang ada di Kota Bau-Bau, khususnya di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Lele.
14: Sementara itu, analis PSP Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Siti Hasina Munianse, menjelaskan pihaknya sebelumnya mengajukan 4 jenis alat sintan, namun pemerintah pusat menyetujui 3 jenis alat yang dinilai paling relevan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hasina menegaskan, bantuan alat sintan tidak diberikan secara sembarangan. Kelompok tani penerima bantuan harus terdaftar dalam sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian dan juga memiliki aktivitas usaha tani yang jelas. Hal itu dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar dimanfaatkan dan tidak terbengkalai setelah diserahkan.
16: Pasti juga begitu, Pak.
17: Jadi syarat utama pertama itu petaninya harus dinyatakan aktif dan terdaftar di aplikasi Simluktan. Itu itu basic awal. Kenapa harus terdata? Karena itu menyatakan bahwa memang dia kelompok tani yang bukan baru dibentuk karena bantuan. Tapi memang karena sudah berusaha tani sekian lama. Nah, itulah yang salah satu basic awal ya. Kemudian diusulkan, dia mengusulkan. Diketahui oleh PPL-nya, kami memverifikasi kembali, layakkah dibantu.
14: Dengan tambahan alat sintan tersebut, pemerintah Kota Bau-Bau berharap produktivitas pertanian, khususnya komoditas pangan, dapat meningkat, sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Sabar ya, Nuhung. Dan baik, pendengar, kita akan mengikuti informasi terkait dengan penjangkauan calon siswa sekolah rakyat. Kami akan terhubung bersama rekan Andi Imran di RRI Boni. Andi.
18: Baik, terima kasih rekan Joko Nur Cahyo di RRI Palu. Pendengar dan juga pemirsa, penjangkauan calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Bone melampaui target untuk jenjang SMP dan SMA menjelang tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Ayunia Nindiati.
3: Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Bone, Sudasman, mengatakan, tahun ini, sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
19: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di pre-list di aplikasi Setara.
3: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
20: Kami dari sekolah rakyat sejauh ini
16: hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
20: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
18: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita Isak. Kembali ke RRI Palu bersama rekan Joko. Silakan.
0: Iya, rekan Andi, terima kasih laporannya untuk hari ini dan selanjutnya pendengar kami akan kembali terhubung bersama rekan-rekan di RRI Kendari. Ada rekan Yusak. Yusak.
21: Baik, rekan Joko Nurcahyo dari RRI Palu. RRI Kendari menurunkan informasi hingga Maret 2026 Dinas Kesehatan Kota Kendari mencatat ada sebanyak 62 kasus baru HIV. Dan laporan ini selengkapnya disampaikan oleh rekan Idam.
22: Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus.
23: Sepanjang periode Januari hingga Maret 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari menemukan 62 kasus baru HIV. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi, mengatakan, temuan tersebut diperoleh dari hasil screening terhadap 2.628 yang berasal dari 8 kelompok populasi kunci yang menjadi sasaran pemeriksaan. Dari seluruh kelompok yang menjalani screening, jumlah pemeriksaan terbanyak dilakukan pada ibu hamil. Selain itu, screening juga menyasar kelompok lelaki seks lelaki atau LSL, wanita pekerja seksual, warga binaan di lembaga pemasyarakatan, serta penderita tuberkulosis atau TBC. Menurut Elvi, pemeriksaan dilakukan sebagai langkah deteksi dini untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat dan mencegah penularan lebih luas. Dan berdasarkan hasil screening tersebut, kasus HIV yang paling banyak ditemukan pada kelompok lelaki seks lelaki atau LSL, dan temuan ini menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kesehatan Kota Kendari untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan pada kelompok yang memiliki risiko terpapar HIV.
22: Jadi untuk tahun 2026 ini sampai dengan, kalau HIV baru kita bisa tarik sampai dengan bulan Maret ya, karena memang dia per triwulan. Jadi temuan kami untuk kasus HIV baru di Kota Kendari itu sudah mencapai angka 62 kasus. 62 kasus ini kita dapatkan dari hasil screening 2.628 pada 8 populasi kunci. Jadi kita masih terus aktif. Nah, dari 2.628 ini di 8 populasi kunci tersebut, yang paling banyak kita lakukan screening itu ada pada ibu hamil. Nah, selain itu juga penyumbang selanjutnya yang paling banyak untuk pelaksanaan screening itu adalah pada kelompok lelaki seks lelaki, wanita pekerja seksual, wanita binaan pemasyarakatan, juga pada penderita TBC. Kalau penderita IMS dengan pengguna wanita pekerja seksual, wanita binaan pemasyarakatan, juga pada penderita TBC. Kalau penderita IMS dengan pengguna narkoba jenis jarum suntik itu ada kasusnya tapi sedikit, apalagi kalau narkoba itu kasusnya tidak ada sampai hari ini.
23: Elvi juga menjelaskan peningkatan jumlah kasus yang ditemukan melalui screening justru menjadi indikator jika penemuan kasus lebih efektif. Dengan semakin banyak kasus yang terdeteksi sejak dini, maka penderita dapat segera mendapat layanan kesehatan dan pendampingan sehingga peluang untuk memutus rantai penularan HIV menjadi lebih besar. Lebih lanjut, Elvi mengatakan untuk menekan angka kasus HIV, Dinas Kesehatan Kota Kendari terus melakukan berbagai langkah, diantaranya memberikan edukasi kepada masyarakat dan kelompok berisiko termasuk pekerja seks dengan mendatangi lokasi-lokasi mereka bekerja. Selain itu, penguatan temuan kasus juga terus dilakukan melalui pencarian aktif pada 8 populasi kunci. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan penyebaran kasus HIV di Kota Kendari dapat ditekan dan kesadaran masyarakat meningkat dan semakin banyak penderita yang mendapat pengobatan sejak dini.
21: Baik, informasi dari RRI Kendari mengenai peningkatan kasus HIV. Kembali ke rekan Joko Nurcahyo di RRI Palu.
0: Terima kasih rekan Yusak di RRI Kendari sore ini. Dan pendengar, Selanjutnya kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti informasi dari RRI Palu, di mana pemerintah Kabupaten Donggala pastikan tidak ada kerugian pasca gempa magnitudo 6,7. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Sofyan Muhammad. Sofyan.
1: Ya baik, terima kasih rekan Joko. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Donggala memastikan tidak terdapat laporan kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Sulawesi Tengah dan dirasakan di sejumlah daerah termasuk Kabupaten Donggala. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Donggala, Edi Syam, kepada RRI mengatakan pihaknya langsung melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan petugas kebencanaan di berbagai wilayah guna memastikan dampak gempa yang terjadi. Menurut Edi, hingga saat ini BPBD Donggala belum menerima laporan terkait kerusakan rumah warga, fasilitas umum maupun korban akibat guncangan gempa tersebut. Berikut kutipan pernyataan dari pejabat BPBD Donggala, Edi Syam.
2: Ya, kalau Kabupaten Donggala ya tidak aman-aman ini, saya lihat sekitar tiurnya semua wilayah ya. Tidak ada, hanya goyang-goyang saja.
4: Berarti
2: ada kerusakan.
4: Berarti tidak berdampak Pak ya pada bangunan yang ada di sana?
2: Tidak, tidak ada.
4: Dan dia juga termasuk
2: saya sudah kontak semua tadi. Ya tidak, apalagi korban juga. Kita sudah kontak semua dari semua wilayah. Dari, ada cubai-cubai kita yang ada di wilayah Kabupaten Donggala, tidak ada.
1: Edi menambahkan, BPBD Donggala juga belum menetapkan status tanggap darurat maupun mendirikan posko pengungsian karena tidak ditemukan dan memerlukan penanganan khusus. Meski demikian, sejumlah langkah antisipasi tetap dilakukan, diantaranya menyiagakan personil serta mendirikan posko evakuasi di Rumah Sakit Kabelota Donggala. Selain itu, BPBD terus memantau perkembangan kondisi di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Masyarakat pun diimbau tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga diminta mengutamakan informasi resmi yang disampaikan pemerintah maupun BMKG terkait perkembangan aktivitas kegempaan. Dari Kabupaten Donggala, Sofyan melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Sofyan langsung dari Kabupaten Donggala terkait dengan pasca gempa magnitudo 6,7 yang melanda wilayah Donggala, Palu dan juga Kabupaten Sigi. Dan pendengar, mengakhiri program Gema Saripati Maju sore ini, kita akan ikuti news feature dari RRI Mamuju terkait dengan euforia Piala Dunia di kampung-kampung Sulawesi Barat. Kita akan ikuti news feature selengkapnya bersama reporter Muhammad Ilham.
5: Di banyak kampung di Sulawesi Barat, malam-malam Piala Dunia jadi ramai sekali. Orang kumpul di lapangan, pos kamling atau di halaman rumah cuma untuk menonton bola bareng. Walaupun Indonesia tidak ikut, suasananya tetap seperti pesta tiap malam. Muhammad Sabir, Kepala Bidang Prestasi dan Pembudayaan Olahraga, cerita kalau Piala Dunia di Sulawesi Barat benar-benar hidup.
24: Para pencinta sepak bola di Sulawesi Barat, kondisi di Sulawesi Barat tentang Piala Dunia ini, saya lihat ini sangat ramai atau semarak yang baik dari desa-desa mau ke di provinsi, bahkan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di apa namanya, ada yang bawa layar di luar atau di lapangan menonton bareng.
5: Lapangan yang biasanya sepi sekarang penuh dengan tikar dan kursi plastik. Anak-anak lari di depan layar, orang dewasa duduk sambil minum kopi, merokok, dan komentar sepanjang pertandingan. Dia mengatakan bahwa sepak bola memang punya tempat khusus di hati banyak orang.
24: Kan di rumah-rumah, di pos kamling, malah di apa namanya, ada yang bawa layar di luar atau di lapangan menonton bareng. Karena memang olahraga ini adalah diidam-idamkan seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Karena ini merupakan Piala Dunia dan menampilkan pemain-pemain terbaik dunia.
5: Nama-nama pemain dunia yang dulu cuma didengar di TV sekarang jadi bahan obrolan di kampung. Orang bisa ribut kecil soal Messi, Ronaldo, atau pemain-pemain baru, tetapi tetap ketawa bareng lagi. Euforia ini terasa bahkan sebelum kick-off. Wakil Ketua Lima Koni Sulbar, Andika Habda, menjelaskan bahwa semangat itu sudah terasa sejak awal.
25: Yang jelas kalau kita lihat sebelum digelarnya Piala Dunia saja, euforia di Sulawesi Barat itu sudah ada ya. Itu terbukti dengan beberapa fans Piala Dunia itu melakukan konvoi hingga di Polewali itu, kalau kita lihat di sepanjang jalan di rumah-rumah penduduk itu sudah ada bendera yang tinggi sekali, masing-masing negara yang didukung dibenderakan di atas rumahnya.
6: Bendera negara favorit dipasang di depan rumah, di atas atap, di pohon-pohon, bendera seperti Argentina, Belanda, Brasil, dan lain-lain menghiasi sepanjang jalan. Dari situ saja sudah kelihatan siapa dukung negara apa di satu kampung. Di Mamuju, suasananya juga makin terasa.
25: Nah terus kalau di Mamuju sendiri, kemarin kita lihat fans Argentina yang memang pemegang Piala Dunia terakhir sebagai juara bertahan, ya konvoi keliling kota Mamuju. Ya yang jelas euforia Piala Dunia ataupun Piala Eropa, dan apalagi kalau misalnya kita berbicara dengan AFF yang ada Indonesianya, itu pasti memang euforia kita sebagai penikmat sepak bola itu pasti cukup ramai sekali.
6: Motor dan mobil keliling kota bawa bendera, pakai jersey, klakson berbunyi di mana-mana. Di kampung-kampung sekitar, anak-anak muda ikut-ikutan, kompoi kecil-kecilan sebisanya saja. Intinya, semua mau merasakan serunya Piala Dunia, dari kota sampai ke kampung.
0: Pendengar News Feature bersama dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekoril 4 dalam Gemas Saripati Maju edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari bersama rekan teknik Irfan Maulani dan Anjas Pole mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
13: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar sore ini, pendengar. Di hari Jumat 19 Mei 2026 menghadirkan informasi untuk Anda. Dari rri.co.id. Pendengar, misi Lucy NASA berhasil mengungkap detail baru tentang asteroid Donald Johanson. Uniknya, asteroid ini berbentuk menyerupai kacang dan memiliki gerakan rotasi tidak stabil. Temuan ini diperoleh saat wahana tersebut melintas dekat asteroid pada 20 April 2025 dalam jarak sekitar 650 mil. Hasil pengamatan menunjukkan asteroid ini bukan hanya berputar pada satu sumbu, seperti kebanyakan benda langit lain. Donald Johanson ternyata mengalami rotasi dua sumbu yang membuatnya tampak bergoyang. Bentuknya yang tidak beraturan diduga terbentuk dari pecahan akibat tabrakan besar sekitar 155 juta tahun yang lalu. Permukaan asteroid Donald Johanson menunjukkan jejak kawah dan punggungan yang menandakan adanya aktivitas geologi di masa lalu. Temuan ini memberikan petunjuk bahwa asteroid tersebut pernah mengalami proses perubahan internal, pendengar. Selain itu, masih dari rri.co.id, pusat pemberitaan menginformasikan untuk Anda, pendengar. Olahraga menjadi hal yang penting untuk bisa kita lakukan. Salah satunya lari. Dari rri.co.id, tren lari semakin populer di berbagai daerah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini banyak menarik minat masyarakat dari berbagai kalangan usia. Kreator konten sekaligus pelari, Tatas Pridasari, menilai tren tersebut sering diawali fenomena FOMO. Namun menurutnya, tren itu berkembang menjadi kebiasaan yang menyehatkan, pendengar. Tatas menyebut banyak peserta tertarik mengikuti ajang lari karena suasana yang menyenangkan. Mereka juga memperoleh relasi baru serta target pribadi yang berkelanjutan. Menurutnya, meningkatkan partisipasi dalam event lari mempengaruhi pengalaman sosial yang positif. Kondisi tersebut mampu membangun motivasi dan semangat olahraga bersama. Ia juga menilai setiap ajang memiliki target tersendiri bagi peserta. Tatas menegaskan tren lari kini tidak hanya berkaitan dengan fenomena olahraga. Aktivitas tersebut juga telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Ia menilai pelari bebas mengekspresikan diri melalui pilihan fashion saat berolahraga. Meski demikian, tujuan utama menjaga kesehatan tetap harus diutamakan, pendengar. Bagi Anda sendiri, bagaimana? Apakah suka lari juga?

gak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara.

adalah tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi lalu lintas. Makassar sore ini.
1: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada ya, menemani Anda di Makassar sore ini. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran untuk

untuk menemani Anda, mengantar Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar yang hari ini masuk pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan untuk Anda pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Yusuf ayat 83 hingga 86.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingatkan Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.

pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar tengah menghadapi permasalahan serius terkait sampah plastik yang mudah mencemari lingkungan, terutama laut dan kota besar. Sampah plastik yang sulit terurai ini menumpuk di tempat akhir dan bahkan mencemari ekosistem. Gerakan Ecobrick memberikan harapan nyata dalam mengatasi masalah ini, namun Ecobrick berfungsi bukan untuk menghancurkan sampah plastik, melainkan memperpanjang usia dan mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna dan dapat dipergunakan lagi untuk kepentingan masyarakat. Apa itu Ecobrick? Ecobrick adalah botol plastik bekas yang diisi dan dipadatkan dengan sampah plastik yang sudah bersih dan kering. Sampah plastik ini bisa berupa kantong plastik, pembungkus makanan, sedotan, styrofoam, atau plastik jenis lain yang sulit terurai secara alami. Ecobrick dapat digunakan sebagai bahan bangunan alternatif yang ramah lingkungan.

0: plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini mencemari lautan, membuat ikan dan hewan laut lainnya bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai plastik, dan yang paling penting,
0: pokoknya. Ayo, Bu, jaga.
1: Ya, Nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Metode ini awalnya muncul di luar negeri dan mulai berkembang di Indonesia sekitar 2014. Salah satu yang sukses mengimplementasikan program ekobrik secara adalah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2016, Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta meluncurkan program ekobrik yang diselenggarakan di Gajah Wong Educational Park. Kota ini menjadi kota pertama di dunia yang secara formal mengadopsi ekobrik sebagai strategi pemerintah untuk mengatasi persoalan plastik perkotaan. Dalam program tersebut, berbagai kegiatan dilakukan mulai dari pelatihan ekobrik, sosialisasi, hingga pembuatan instalasi ekobrik yang dapat dipasang seperti tempat duduk dan balok bangunan. Sejak itu, lebih 5.000 ekobrik telah dibuat oleh masyarakat didistribusikan di banyak RT di Yogyakarta. Selain ratusan bank sampah bergabung dalam jejaring pengelola sampah mandiri untuk mendukung gerakan ini. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, komunitas ekobrik telah berkontribusi lebih dari 50 ton sampah plastik menjadi bahan bangunan alternatif dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Manfaat ekobrik pun sangat beragam. Yang paling utama adalah mengurangi jumlah sulit terurai dan mencegah pencemaran lingkungan. Dengan mengisolasi sampah plastik dalam botol, plastik tersebut tidak lagi menyebar lingkungan dari tanah, laut, pun udara, sehingga mengurangi dampak negatif pada ekosistem dan kesehatan manusia. Selain itu, proses pembuatan ekobrik meningkatkan kesadaran lingkungan terhadap perilaku konsumsi plastik dan pengelolaan secara bijak. Ekobrik juga menawarkan pengelolaan sampah yang mudah dan terjangkau. Metode ini tidak membutuhkan teknologi tinggi sehingga dapat dilakukan oleh semua kalangan. Ekobrik ini nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan yang kuat, tahan lama, misal seperti pembuatan dinding, pagar, bangku taman, meja, bahkan rumah kota.

tergoyahkan untuk Ukraina dalam pertemuan Dewan Eropa di Brussels. Dukungan tersebut mencakup bantuan politik, finansial, kemanusiaan, militer, dan diplomatik yang akan terus diberikan kepada Kyiv. Selain itu, Uni Eropa mendesak Rusia untuk menyetujui gencatan senjata penuh, tanpa syarat, dan segera. UE juga menegaskan bahwa gencatan senjata harus sejalan dengan piagam PBB dan hukum internasional. Melansir dari Anadolu pada Jumat 19 Juni 2026, UE menolak segala upaya perubahan perbatasan dengan kekerasan. Dalam pernyataannya, Uni Eropa menekankan bahwa proses perdamaian tidak dapat diputuskan tanpa keterlibatan Ukraina dan bahwa pihak agresor tidak lebih diuntungkan. Selain itu pendengar, masih dari rri.co.id dari dunia informasi mancanegara pendengar. Menteri luar negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Dilansir dari Anadolu pada Jumat 19 Juni 2026, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di desa Giljilia dan Masjid Al-Farouq di desa Mazar'ah Al-Nubani. Para menteri luar negeri mengecam keras serangan tersebut. Mereka menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kesucian tempat ibadah serta hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan resolusi PBB. Terus dengarkan kami di 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, atau Anda yang ada di Bantaeng dapat mendengarkan kami di 99,0. Yang di Sinjai dapat mendengarkan kami di 88,8. Kabupaten Sidrap 98,7. Kabupaten Nrekang di 88,8. Kota Palopo di 101,2. Dan Kabupaten Toraja Utara di 90,6.

0: Info terkini.
1: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami hadirkan informasi terkini untuk Anda terkait pembukaan Toraja Magelu di Desa Art Center Rantai Pau Toraja Utara bersama rekan reporter kami, Karnila Kandi. Silakan.
2: Iya, pendengar, saat ini saya berada di Gedung Art Center, di Gedung Art Center Alun-Alun Toraja Utara di Kota Rantai Pau, di mana saat ini tengah berlangsung pembukaan Toraja Magelu. Dan saat ini sebab kita mendengarkan adalah sambutan dari Ketua Masata Toraja Utara yang juga merupakan Ketua TBPKK, Ibu Bupati, Ibu Namayanti Bakti, yang mana menyampaikan sejumlah hal kepada para pengisi acara dan juga pendukung acara serta para tamu-tamu undangan yang hadir untuk malam ini. Selaku media partner RRI sangat tentunya beruntung ya, dan tentunya ini adalah kerjasama yang baik juga di untuk kegiatan malam hari ini. Dan untuk Toraja Magelu sendiri ini merupakan penampilan aneka tarian dari berbagai daerah, tidak hanya dari Kabupaten Toraja Utara dan juga Tanah Toraja, tapi juga dari beberapa daerah lainnya, yang mana sejak siang tadi sudah ditampilkan, yakni Pagelu Tua, tari Pagelu Tua. Kemudian beberapa tari-tarian menarik juga tadi sudah disuguhkan dari sore tadi, seperti yang ditampilkan dari Kabupaten Luwu, yakni tari Pak Jaga Baine, yakni merupakan tari Pak Jaga yang artinya pengawal prajurit kesatria, sedangkan Baine artinya wanita. Jadi tari Pak Jaga Baine sendiri merupakan seorang pengawal atau prajurit wanita yang terinspirasi dari pengawal wanita di zaman kerajaan waktu dulu. Dan saat ini kita dengarkan sambutan Bupati.
3: Tanya saya diwakili oleh Direktur Kepala kita bangga pada ekspor Indonesia pasarnya di Makassar, dan beliau akan hadir diwakili Ibu Menteri ya ini dari Bandung. Juga yang terhormat kami menyampaikan salam pada Bapak Sulawesi Selatan, dan dalam hal ini wakili oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Wisata Provinsi. Jadi Bapak Andi Imawi dan para kota foto bisa menjelaskan kepada kita bahwa di baik kita DPRD yang mewakili KKI, dan tentu saja banyak anggota DPRD yang hadir bersama kita. Terima kasih kehadiran dan dukungannya. Juga saya menyampaikan salam dari Pak Wakil Bupati yang hari ini mewakili kami dalam acara di Makassar, jadi bukan kepala BPKP, beliau tidak hadir mungkin juga Pak Sega dan teman dari BPD, Wakil Penggerak BKK, perwakilan atau rombongan dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur, para kepala daerah yang mewakili. Tadi saya mendapat informasi di Bali Kota akan hadir, tapi yang pasti besok siang beliau bersama Bapak akan hadir di sini. Kita bangga bahwa dan Bupati Banggai Rahman Ibu dan Perhubungan. Luar biasa dengan OPD yang berasal dari Toraja Utara. Makasih Pak juga dari Kabupaten Hulu, Ibu Ketua Timun PKK bersama Wakil Ketua Timun PKK Ibuan dan Pemanatan dan Kepala Dinas Daya dan Pariwisata. Kita ketahui bahwa Bupati saat kita

0: karena utang yang pernah kami ada nafkah kami. Kebetulan ada acara kami. Saya menyampaikan beliau kalau Kuma itu terkenal sebagai daerah pariwisata lobby karena kemampuan membangun kapal pinisi ya tanpa gambar, tanpa harus mengukur secara presisi
1: ya. Dan pendengar, saat ini Bupati Toraja Utara Bapak Frederick Victor Palimbong sedang menyampaikan sedang menyapa ya seluruh tamu undangan yang hadir, yang kebetulan mewakili dari beberapa daerah yang turut menghadirkan sanggar seninya untuk ikut tampil di kegiatan Toraja Magelu ini. Dan nampak pula kami melihat ada Bupati Tanah Toraja Bapak Sadrak Tombe yang juga turut hadir bersama Ibu Ketua TPPKK. Turut hadir pula Ibu Kepala RRI Makassar bersama Kabak TU RRI Makassar yang turut menghadiri acara pembukaan Toraja Magelu malam ini. Dan dapat kami informasikan juga pendengar, setelah pembukaan ini akan ada beberapa tari-tarian yang akan dihadirkan, yakni tari seperti tari Meong Empalo dari Kota Palopo, yang kemudian ada pula nanti tarian dari Kabupaten Bulukumba, yakni tarian Bantilang Pinisi. Beberapa tarian-tarian ini juga dapat Anda saksikan lewat YouTube RRI Makassar yang kami siarkan secara langsung, dan juga TikTok RRI Makassar yang kami siarkan secara langsung untuk malam ini. Selain pembukaan, setelah pembukaan ini juga nantinya akan kami hadirkan, tampilkan di YouTube RRI Makassar beberapa tari-tarian khas dari berbagai daerah yang sudah dihadirkan. Dan nah, tentunya untuk malam ini kegiatan sangat ramai, mulai dari alun-alun sampai ke dalam gedung Art Center. Lumayan banyak juga para turis mancanegara yang turut hadir untuk menyaksikan kegiatan ini, kegiatan seremoni Toraja Magelu. Dan selain pembukaan untuk malam ini, para pengunjung juga dimanjakan dengan produk-produk UMKM yang dijadikan di alun-alun. Dihadirkan di alun-alun Art Center ini, jadi selain bisa menikmati tari-tari tradisional yang ditampilkan dari 29 kabupaten kota, baik dari Sulawesi Selatan bahkan di luar Sulawesi Selatan, masyarakat yang datang berkunjung juga bisa menikmati berbagai suguhan UMKM, mulai dari kuliner dan juga seni-seni, karya seni UMKM dari Toraja Utara yang disuguhkan di malam ini. Demikian yang dapat kami laporkan dari Gedung Art Center Toraja Utara dalam pembukaan Toraja Magelu. Saya Karnila Kandi, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih banyak atas laporannya, rekan Karnila Kandi.
3: Info terkini.

0: Makassar sore ini.
1: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, perjumpaan kami di Makassar sore ini dari jam 3 sore tadi sampai sekarang menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya Irsan Saputra yang telah menemani Anda pamit. Dan berikutnya, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Anda akan mendengarkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita. Irsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sandra Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di petuo, pantan kada di pemate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Share.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras Mina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah beradaptasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi chemical change oil recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Kementerian menghentikan penanganan bencana bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa guncang Kabupaten Sigi Tengah. Kementerian Sosial memastikannya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan, Kemensos saat ini pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, ini kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik pada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga ada perumum. Pada dasarnya kami akan berikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 2026. Penetapan status tersebut dilakukan mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa tanggap darurat sudah ditandatangani 14 hari sejak kami untuk kondisi darurat pada gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua, sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dengan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan tugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Suter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: Mengatakan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla semana BMKG, insya Allah bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi Fisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Ada Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesignasikan kemarau tahun 2026 ini, serta juga perkembangan Dino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air yang resilient menghadapi musim panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga perlu menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kering. Sebagainya, sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khusus daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sebelum itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 5 juta ton yang disebut sebagai level yang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta dagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian, atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah bulan ke depan, artinya bulan April, Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali di dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Intense Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita produksi minyak naik, bisa lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau COR di lapangan Minas, Riau guna meningkatkan produksi nasional. Untuk Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menyebut wilayah kerja Rokan ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai keberhasilan implementasi COR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting nasional sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak diambil oleh Pertamina dari Caltex ya, Chevron yang dulu Chevron hanya 40 tahun, mereka 100 sumur dan tingkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan bisa naik lebih banyak lagi si Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Modera untuk Indonesia.
11: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Nawati.
12: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,7% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak menggunakan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
13: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya bukan kredit dan semacam, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang bersama adalah meningkatkan bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
12: Kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan 50% diantaranya tidak atau belum memerlukan kredit.
14: Ditanya kenapa tidak mengajukan, dia tidak mengajukan kredit itu 7% ya. Sedangkan yang mengajukan itu hanya 8%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sudah mendanai. Kemudian apakah yang bicara suku itu nggak banyak ya, kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya, kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor 30%.
12: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas, bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM. Dari Magdalena Kristawati, Pro 3 RRI, Terus Modera untuk Indonesia.
11: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
11: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus Solawat tetap beroperasi 4 jam dan bus Solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Channel bus Solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
16: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pada Jumat hari ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat.
11: Syarifullah Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami, Syariful Alam, yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
16: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat informasikan bahwasanya pasca Jumat ini, waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi antarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Tugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu jemaah haji gelombang ke-2 secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan masa puncak operasional haji, PPIH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tersedia hingga 10 jam dan dari wilayah Sisa dari Terminal Syif Amir, wilayah Mishkala dari Terminal Ajat, serta wilayah Ajija dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah. Nah, PPH juga melakukan penyesuaian terhadap dan rute bus selawat hingga dengan Juni ini terdapat dua yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani meninggalkan Mekah. Rute putar rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah, dan rute 22 yang melayani kawasan Sisa di Terminal Syif Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke si aktif melayani jemaah. Selain itu dapat disampaikan pula bahwa saya jemaah haji Indonesia yang berada di DKJMK pada hari merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji Bekasi Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Sekarang saya berada di kawasan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Jakarta Pondok Gede. Mendaratnya 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 15. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti, menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjana, mengatakan perasaan senang dan bercampur sedih saat kembali. Namun dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
18: Pada hari keberapa bu atau gimana?
17: Ketahui secara keseluruhan pasca kepulangan haji gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 30.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 92 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.064 jemaah haji Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya di Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten telah tiba di Bandara Internasional Kertajati sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Wabelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Fotip Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 440. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci, dan Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
18: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan, karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Terutama ya jaga kesehatan, intinya sih jangan sampai nanti, karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemakmuran hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan, untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. di Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di Desa Jijiliya dan Masjid Al-Farouq di Desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
1: Terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Jalan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Putra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Sejak kompetisi kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karena aspek mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
2: Kita sudah mencoba kepada untuk termasuk inisiasi di pemerintah dan ekonomi ini juga oleh kita sudah mencoba berdiskusi.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, bagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya pengaruh tentu kepada timnas, dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18 dan di Championship ataupun Kasta kedua akan untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Niar Abdul, Snow Udara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial verifikasi kami Instagram dan X @rri_pro3. WhatsApp channel rri.co. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Wow.

94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 94,4 FM dan melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini. Seperti biasa di Jumat malam kami hadirkan Mozaik Islami. Dan pendengar, untuk Mozaik Islami malam hari ini akan membahas mengenai sejarah Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Yusuf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun berada. Menjumpai Anda kembali dalam program Mozaik Islami malam hari ini bersama saya, Arvan, yang akan menghantarkan informasi terkait Masjid Al-Markaz Al-Islami sebagai simbol kemegahan Islam di kota Makassar. Pendengar, di jantung kota Makassar berdiri megah sebuah bangunan yang tak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga menjadi simbol kebanggaan umat Islam di Sulawesi Selatan. Masjid Al-Markaz Al-Islami, dengan arsitekturnya yang khas dan kapasitas yang luas, telah menjadi ikon kota dan pusat kegiatan keagamaan. Masjid ini dikelola Yayasan Islamic Center, merupakan masjid termegah dan terbesar di titik sentral kawasan timur Indonesia, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Masjid yang monumental ini berdiri kokoh sebagai pusat peradaban dan pengkajian Islam, serta mencerminkan kebanggaan dan identitas masyarakat Sulawesi Selatan yang agamis, beradab, dan bernafaskan Islam. Sejarah pembangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami merupakan buah dari cita-cita luhur untuk menjadikan Makassar sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Timur. Kali pertama gagasan ini muncul digagas oleh almarhum Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf yang kala itu menjabat sebagai Panglima ABRI, ya, di mana beliau menginginkan sebuah masjid yang tidak hanya megah, namun juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Sejarah pembangunan Masjid Al-Markaz ini cukup detail dijelaskan dalam buku Jenderal M. Yusuf, Panglima Para Prajurit, yang ditulis oleh Atmaji Sumarkijo. Dalam pengantarnya, Wakil Ketua MPR RI kala itu, HM Fatwa, mengatakan, desain masjid tersebut terinspirasi dari Masjid Nabawi yang ada di Madinah dan Masjidil Haram di Makkah. Hal itu menjadi pesan dari almarhum Jenderal TNI Purnawirawan M. Yusuf ketika menunaikan ibadah haji.

meratakan tanah di mana masjid akan berdiri. Sebagai satuan tempur, mereka bisa bekerja secara cepat dan sistematis, sehingga bekas-bekas bangunan dan tumpukan puing dalam sekejap bisa dibersihkan dan tanah siap untuk dibangun. Sebagai arsitek yang merancang gambar, desain, dan bentuk, almarhum Jenderal M. Yusuf memilih orang yang terbaik. Untuk itu, yang bisa ditemukan di Indonesia hanyalah Insinyur Ahmad Nu'man. Beliau seorang arsitek yang telah merancang begitu banyak bangunan masjid, termasuk Masjid Salman yang monumental yang berada di kompleks kampus ITB Bandung yang terkenal. Insinyur Nu'man langsung bisa menangkap ide dan gagasan yang dikemukakan oleh Jenderal M. Yusuf. Pertama, masjid itu harus dibuat dengan megah dan mencerminkan kebesaran bangsa. Kedua, masjid menonjolkan arsitektur asli daerah yang merupakan kebanggaan. Ketiga, mempergunakan bahan-bahan terbaik yang bisa didapat. Keempat, mengoptimalkan teknologi tercanggih yang ada. Dan kelima, masjid itu harus tahan selama mungkin. Peletakan batu pertama Masjid Al-Markaz Al-Islami dilakukan pada tahun 1994. Arsitekturnya terinspirasi dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Meski demikian, bentuk masjid ini tidak melupakan unsur arsitektur khas Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari atap yang berbentuk kuncup segi empat yang mengambil ilham dari Masjid Katangka Goa, masjid tertua di Sulawesi Selatan, dan rumah Bugis Makassar pada umumnya. Pembangunan masjid ini pun berlangsung cepat dan bisa selesai di tahun 1996. Secara keseluruhan, pondasi bangunan Masjid Al-Markaz Al-Islami sangat kuat, dengan 450 tiang pancang berkedalaman 21 meter. Untuk bagian atap digunakan bahan tembaga atau tegola buatan Italia. Dinding lantai 1 menggunakan keramik, sedangkan lantai 2 dan 3-nya menggunakan batu granit. Pada dinding mihrab berhiaskan ragam kaligrafi segi 4, dari tembaga ke kuning-kuningan. Kaligrafi ini terdiri dari beberapa ayat dan surah Al-Quran. Masjid Al-Markaz Al-Islami juga memiliki menara setinggi 84 meter dengan ukuran 3x3 meter. Tinggi menara ini hanya kurang 1 meter dari Masjid Nabawi. Pada ketinggian 17 meter, menara tersebut terdapat bak penampungan air bervolume 30 meter kubik.

0: keunikan lain di masjid ini terletak pada namanya. Sejak akhir Desember 2005, nama Al-Markas Al-Islami didapatkan dari Cak Nur yang artinya pusat kegiatan Islam. Nama ini didapat setelah almarhum Jenderal M. Yusuf secara tegas menolak nama pribadinya dikaitkan dengan kompleks tersebut. Maka para pengurus menafsirkan bahwa Jenderal M. Yusuf tidak menolak namun meminta penyematan nama tersebut dilakukan setelah nanti beliau tiada. Akhirnya disepakati, untuk sementara nama yang digunakan untuk masjid yang berdiri di bekas kampus Universitas Hasanuddin tersebut adalah Masjid Al-Markas Al-Islami atau Masjid Pusat Islam atau Masjid Islamic Center. Masjid ini pun resmi digunakan sebagai pusat ibadah dan kebudayaan Islam di Kota Makassar. Setelah Jenderal M. Yusuf wafat, Wakil Presiden Yusuf Kalla terbang ke Makassar untuk meresmikan penambahan nama Masjid Raya Al-Markas Al-Islami dengan tambahan nama Jenderal M. Yusuf beberapa hari setelah Idul Fitri 1426 Hijriah 2005 silam. Kemudian melalui rapat pengurus Yayasan Islamic Center di Jakarta, disepakatilah nama Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Dan nama ini merupakan penghargaan terhadap mantan ketua BPK almarhum Jenderal M. Yusuf, pencetus gagasan pembangunan kompleks masjid dan pendidikan Islam tersebut. Hingga kini, nama Al-Markas Al-Islami itu tetap dipertahankan dan akan dilengkapi dengan nama pemrakarsa dan pendirinya, yakni almarhum Jenderal M. Yusuf. Dan dengan demikian masjid ini secara lengkap bernama Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf. Sejak diresmikan sampai sekarang, Masjid Al-Markas Al-Islami tidak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Masjid ini sering digunakan untuk menyelenggarakan berbagai acara keagamaan, seperti pengajian, ceramah agama, dan perayaan hari-hari besar Islam lainnya. Selain itu, masjid ini juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar melalui berbagai program sosial yang diselenggarakan. Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal M. Yusuf bukan sekedar bangunan fisik, melainkan juga simbol semangat persatuan dan kesatuan umat Islam di Sulawesi Selatan. Keberadaannya telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan Islam di wilayah ini. Dengan segala kemegahan dan keindahannya, masjid ini akan terus menjadi kebanggaan bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Pendengar, demikian Mozaik Islami hari ini. Saya Arfan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mozaik Islami Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di Makassar malam ini. Dan melanjutkan kebersamaan kita malam ini, kami akan hadirkan drama radio. Dan drama radio kali ini berjudul Bisikan Daun untuk Cening. Selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami.

0: Cening, bangun Ning. Ini hari tumpeng pengarah. Bapu sudah di Tegalan menyiapkan canang. Yuk, bangun.
1: Nggak, Bu, sebentar lagi.
2: Kenapa mesti sekarang sih? Padahal udah janjian sama teman-teman mau jalan-jalan.
3: Cening, tolong bawakan canang ini ke pohon mangga. Kita haturkan pejati dulu sebelum kita ke sawah.
1: Kenapa harus aku sih, Papa?
3: Karena suatu hari sawah dan tegalan ini akan kamu jaga. Alam tidak hanya diwariskan, ia harus dipahami. Ngerti?
1: Iya, tapi kenapa sih setiap 6 bulan harus begini? Pohon kan gak bisa marah kalau gak dikasih sesajen. Dan kenapa harus sekarang? Aku itu udah janji sama teman-teman, Pe. Mereka udah nunggu. Lagi pula, cuma pohon aja juga.
3: Cuma pohon. Dari pohon itu kita makan. Dari padi itu kita hidup. Tanpa mereka, tak ada yang bisa kita jual ke pasar. Dulu, kakekmu selalu bilang, manusia mudah lupa. Kalau tidak diingatkan lewat upacara, kita merasa semua ini milik kita sendiri.
0: Bukan soal marahnya, Ning. Ini soal ingat atau tidaknya kita. Tumpek ngarah bukan hanya tradisi, Ning. Ini cara kita mengucap terima kasih. Pohon mangga itu sudah memberi kita buah tiap musim. Padi di sawah memberi kita beras tiap hari. Tanpa mereka
1: kita belilah di pasar.
0: Dan pasar dapatnya dari mana? Ayo.
1: Iya, tapi gak bisa, ntar aja. Aku mau keluar sama teman-teman. Udah, aku pergi sebentar ya, Bu. Pokoknya Ning? Aku mau pergi, cepet lah, cepet.

0: Akhirnya kamu datang juga. Kamu bebas dari upacara.
1: Aduh, iya, kabur dikit gak apa-apa kan.
0: Hari ini sepi di rumah ya. Semua pada sibuk upacara.
1: Iya, ribet banget. Harus kasih sesajen ke pohon segala. Duh, kenapa baunya kayak tegalan rumahku ya?
2: Jenny?
1: Eh, kalian dengar gak? Losari, kamu dengar gak barusan?
0: Dengar apa?
1: Siapa itu? Ampura? Siapa? Stop! Kenapa? Kenapa sawah bapu jadi mengering? Pohon kelapanya? Kenapa layu? Daun-daun pohon mangga? Kenapa semua rontok? Jangan ambil semuanya. Padinya, pohon mangganya. Jangan!
0: Jenny, kamu kenapa?
1: Aku kenapa loh, Sari?
0: Kenapa kamu tiba-tiba menangis dan bicara sendiri? Kamu kenapa?
1: Enggak. Aku harus pulang sekarang loh, Sari.

0: Ceni?
1: Ampura bapa. Ceni? Ceni tadi lihat sawah kita kering. Pohon-pohon seperti menjauh dari kita, bapa. Ibu.
2: Apa yang kamu lihat? Mungkin bukan tentang sawah, Ning, tapi tentang hatimu.
1: Ampura, bapa. Ampura, Bu. Cening salah. Cening lupa berterima kasih. Cening takut.
2: Ya, udah. Tidak ada kata terlambat untuk bersyukur, Ning. Ya?
3: Om Swastiastu. Terima kasih sudah memberi kami makan. Terima kasih sudah tumbuh meski kami sering lupa. Cening janji tidak akan lagi menganggapmu cuma pohon. Terima kasih ya pohon sudah memberi kami hidup.

Sejak hari itu, Chening tidak lagi menganggap tumpek pengarah sebagai tradisi yang merepotkan. Ia mengerti, bersyukur bukan hanya menaruh sesajen di pangkal pohon. Bersyukur adalah menjaga air tetap bersih, tidak menebang sembarangan, tidak menyia-nyiakan makanan, menghormati yang tumbuh, karena dari situlah hidup bertumbuh. Dan ketika daun-daun berdesir di pagi hari, Chening selalu tersenyum. Karena ia tahu, itu bukan sekedar angin, itu pengingat. Demikian drama radio persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tadi kan yang habis main di taman, maaf ya bunda kan baru pulang.
2: Nggak apa-apa sayang, sekarang kita mandi yuk.
1: Ayo pun.
2: Sayang, ingat kan yang selalu bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, nggak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa bun?
2: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
1: Iya bunda, makasih ya bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama bunda.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
3: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
5: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

Pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada malam hari ini pendengar. Saya Rizna Supratio akan menemani Anda dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini telah hadir di studio Pro 1 ada teman-teman dari komunitas Terima Kasih Bertumbuh, Berbagi, dan Berterima Kasih Bersama. Ada rekan Sabila Aini Karim yang merupakan Public Relation Terima Kasih Official. Kemudian juga ada Ade Kusumaning Tias selaku Social Media Specialist Terima Kasih Official. Dan tentunya pendengar, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM, juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan kita akan langsung nih menyapa rekan-rekan yang telah ada di studio. Selamat malam.
2: Malam, Risma.
1: Wow, gimana kabarnya? Malam hari ini sehat?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Alhamdulillah sehat sih.
1: Perjalanan di sini ke sini aman kan tadi?
2: Aman, lancar jaya.
3: Lancar banget.
1: Oke, ini sebenarnya kalau ada teman-teman dari komunitas datang dan memang ingin berbagi pengalamannya bersama kami di Pro 1, ini menjadi salah satu hal yang sangat menyenangkan begitu. Okay. Kayak benar-benar memberikan inspiring karena pasti pengalamannya juga banyak banget. Dan tadi setelah ngobrol-ngobrol di awal, katanya memang komunitas Terima Kasih ini sendiri bergerak di bidang ini ya,
2: sosial. Iya, sosial.
1: Okay. Nah, untuk itu di awal perjumpaan nih, teman-teman mungkin bisa dong diceritain sejarahnya dari komunitas Terima Kasih itu sendiri. Siapa nih yang mau jelasin?
3: Mungkin bisa teman saya nih.
2: Oke, okay, jadi basically Terima Kasih Official itu karena kita ada tagline seperti yang tadi Rizna sebutkan, bertumbuh, berbagi, dan berterima kasih. Jadi kita basically sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial, yang tentunya juga tidak mencukupi untuk di bidang sosial aja. Jadi kita fokus dengan kolaborasi, dengan pengembangan antar sesama generasi muda. Terus juga komunitas itu lahir dari keyakinan bahwasanya apresiasi ataupun kebaikan kecil yang bisa menjadi gerakan besar ketika dilakukan secara bersama-sama. Gitu.
1: Keren. Nah,
2: kita baru banget terbentuknya Mei 2025.
1: Foundernya siapa sih kalau boleh tahu?
2: Ada namanya Kak Naufal Hakim.
1: Okay, ya gitu. Nah, oh iya, tapi ini juga kayaknya terlebih dahulu juga nih bagusnya kalau misal teman-teman juga memperkenalkan dirinya kembali gitu kan, dan mungkin juga bisa di spill job desk-nya. Tadi kan ternyata ada public relations, terus ada juga media sosial spesialis. Itu seperti apa sih job desk-nya di Terima Kasih Official itu sendiri? Silakan dari Adi.
3: Oke, okay. Halo teman Pro 1 Makassar. Kenalin aku Ade Kusumaning Tias selaku social media spesialis di komunitas Terima Kasih Official. Nah, jadi job desk-nya aku itu umumnya social media spesialis. Kita tuh sebagai admin ya, admin social media. Jadi kita bertanggung jawab untuk meng-engage penonton atau audience di sekitar Makassar untuk ikut di kegiatannya kami. Jadi aku sendiri dan teman-teman SMS lainnya itu pegang akun IG-nya TK sama TikTok, LinkedIn juga sih.
1: Oh, jadi yang handle media sosialnya sekaligus bikin kontennya atau di luar dari itu?
3: Untuk kontennya sendiri kita ada tim content creator dan graphic design. Dan kalau tugasnya SMS itu lebih ke kayak ngatur content plan, kita bagusnya upload kapan dan kita uploadnya apa sih hari ini gitu.
1: Jadi kalau bisa dilihat nih Instagramnya dari Terima Kasih Official terlihat rapi, terus terstruktur, berarti itu adalah tugas dari
2: adminnya.
1: Oke, nah kalau ini sendiri?
2: Kalau aku sebagai public relation, tentunya untuk menjalin kolaborasi antar stakeholder, entah partner ataupun mitra. Jadi apapun mungkin yang menjadi mitra akan pasti di reach out oleh aku dulu. Jadi kita menjadi menjembatani antar komunitas Terima Kasih Official dengan partner itu sendiri. Jadi basically kita memastikan bahwa cerita ataupun nilai di TK itu tersampaikan secara tulus dan bermakna gitu.
1: Okay. Nah, kalau ngomongin soal public relation sendiri ya,
2: iya,
1: kayaknya saya harus belajar sih sama Aini tentang reach out, karena kan ini anak komunikasi memang harusnya lebih paham public relation, tapi ternyata tadi di awal Aini sendiri ini jurusan
2: IT,
1: gitu kan? Jadi, wow, keren banget sih. Nah, kalau lebih jauh nih bahas soal terima kasih official, itu bentuk kegiatan yang diadakan itu seperti apa sih, teman-teman?
2: Oke, jadi karena tadi yang saya sebutkan volunteering, jadi kita biasanya melibatkan beberapa relawan yang ingin memang langsung terjun ke suatu kegiatan yang kita rancang. Jadi pertama-tama mungkin teman-teman volunteer melihat, wah ini dari segi main event ataupun main agendanya. Terus yang kedua mungkin terkait penerima manfaat ataupun adik-adik yang akan kita menjabatani untuk berbagi kebaikan gitu. Jadi biasanya kita aktif untuk melakukan kegiatan setiap Sabtu Minggu, dalam satu bulan kita running event itu 6 event gitu.
1: Oh, wow. Nah, ada sejauh ini ya, karena tadi kan katanya baru terbentuk pada Mei tahun 2025, tapi udah ada berapa banyak sih event yang diadakan, dan mungkin juga bisa diceritain dikit-dikit gitu.
3: Sejauh ini waktu awal-awal terbentuk itu kita pastinya belum belum banyak event yang berjalan, tapi mulai running 6 start dari 4 sampai 8 event satu bulan itu kita di bulan 6 sih mulainya.
1: Event-eventnya apa aja? Karena tadi kan di awal obrolan kita kayak udah di spill, ternyata biasanya itu turun langsung ke teman-teman disabilitas, teman-teman kanker.
2: Yes.
3: Jadi untuk main agendanya kita tiap event itu beda-beda. Jadi biar volunteer juga tertarik itu untuk ikutnya. Seperti kemarin kita baru aja running event mangrove di Lantebung. Terus kita juga beberapa kali bikin buket bunga juga.
1: Oh, wow.
3: Gitu. Terus untuk kreasi lainnya kita biasa kayak kreasi sandwich ataupun kayak ke kebun juga begitu.
1: Okay. Nah, kalau memang terima kasih official ini kan bentuknya volunteering.
2: Yes.
1: Di Makassar kan banyak ya volunteer-volunteer yang lain gitu kan. Dari segi keanggotaan, apakah memang juga antusiasme begitu tinggi untuk bergabung ke terima kasih official atau seperti apa ya, teman-teman?
2: Okay, kalau mungkin anggota ataupun internal dari terima kasih itu kita sebutnya tim kasih.
1: Tim kasih.
2: Iya, tim kasih. Oh, jadi tim kasih itu kalau saya hitung perkiraan ada 26 orang. Di antaranya mungkin ada C-level. C-level itu seperti founder, co-founder, co-founder marketing ataupun yang mengalami finance. Terus selanjutnya dibawahi oleh SPV ataupun supervisor di atas divisi-divisi. Jadi ada supervisor yang berjumlah 4 orang, lalu dibawahi dengan anak intern atau anak magang berjumlah 18 orang. Jadi total mungkin 26 orang gitu.
1: Kalau teman-teman sendiri, apa sih alasannya sehingga tertarik untuk bergabung ke terima kasih official dari adik?
3: Kalau aku ya, alasan pribadi aku sih tentunya ingin berbagi. Aku ingin punya manfaat lain gitu di hidup aku. Selain mungkin dari rutinitas aku kuliah gitu, aku juga cari rutinitas yang bisa aku lakuin di weekend. Terus juga di terima kasih official ini juga cukup menjual ya. Mungkin dari
1: gimana maksudnya menjual?
3: Maksudnya kayak tim kasihnya itu mereka pada ramah-ramah gitu. Jadi aku kan sempat ikut jadi volunteer juga. Nah, ini sudut pandang aku jadi volunteer ya. Jadi pas jadi volunteer itu tim kasihnya mereka tuh pada ramah-ramah, dan kayak kalau dimintai tolong tuh dia langsung gercep gitu. Iya, dan kebanyakan juga beberapa volunteer kita ikut beberapa event, bahkan ada yang sampai 10 event.
1: Oh, wow.
3: Iya. Karena mungkin mereka nyaman sama tim kasih.
1: Iya, benar. Karena tim kasihnya juga welcome gitu kan. Nah, kalau Aini sendiri gimana?
2: Kalau aku basically sama seperti Ade, mencari kesibukan di weekend.
1: Tunggu, sebelum lanjut ya, apakah teman-teman ini anak semester akhir atau udah selesai?
2: Benar sekali. Lagi menyusun skripsi ya, tugas akhir kuliah. Tapi gak lari kok. Ya, jadi selain mengisi waktu luang ataupun waktu weekend, jadi saya percaya bahwa kalau misalnya ikut komunitas seperti ini, kita menciptakan ruang antar di mana tuh anak muda seperti kami bisa tumbuh, memberi dan berbagi ke masyarakat juga, ataupun kita bisa, karena mungkin dari pribadi saya mau mempunyai rasa ownership atau memiliki, jadi otomatis kita bisa berbagi untuk gerakan sosial ini gitu sih.
1: Tapi teman-teman taunya ada Terima Kasih Official ini dari mana sih awalnya informasinya?
2: Kalau aku, karena aku join sebagai waktu itu urgent hiring kebetulan, jadi lewat TikTok.
1: Kalau Ade dari mana informasinya?
3: Kalau aku emang udah rencana pengen cari-cari kegiatan ya di tengah
1: huru-hara
3: semester akhir ini. Yeah. Jadi aku emang udah cari-cari pengen ikut volunteer juga emang waktu awal-awal tahun ini ya. Terus ketemunya Terima Kasih Official. Ada beberapa komunitas lain yang sama kayak Terima Kasih Official, tapi nggak tahu kenapa seretnya sama Terima Kasih ini.
1: Oke, tapi kalau misal mau jadi tim intinya atau tim kasih tadi, ada persyaratan khususnya nggak sih?
3: Oke, jadi untuk gabung jadi tim kasih sendiri, kita tuh biasanya per 3 bulan kita open internship. Jadi untuk gabungnya tuh biasa langsung pantau IG-nya kita, pantau IG-nya kita, nanti syarat-syaratnya ada di situ sih. Biasanya tiap batch beda syarat.
1: Nah, ini menarik ya. Memang kayaknya kalau teman-teman semester akhir, karena ikut penjaja juga semester akhir.
2: Oh, wow. Oh,
1: ya, mencari pelarian dengan menyibukkan diri.
2: Apa aja dilakuin selain ngerjain skripsi?
1: Tidak bisa dibenarkan.
2: Oh iya,
1: karena selalu memberikan validasi ke diri sendiri kayak produktif deh.
2: Iya, betul, gitu kan. betul banget.
1: Berdaya deh untuk orang, sebenarnya tidak terlalu merasa bersalah karena skripsinya enggak dibuka. Gitu. Tapi sejauh ini teman-teman udah ngikutin Terima Kasih Official, hal apa sih yang didapetin?
2: Kalau tentu aku rasa berbagi dulu deh. Maksudnya karena kita terjun langsung nih, jadi sekaligus kita bisa melihat interaksi yang secara positif, yang hangat antar maupun volunteer dan penerima manfaat adik-adik. Jadi hal sekecil itu pun bisa menjadi dampaknya gitu untuk masyarakat sekitar gitu sih.
1: Kalau adik sendiri sejauh ini apa yang udah dirasain?
3: Kalau aku sendiri sih jujur li merasa lebih bermanfaat ya, soalnya kayak gimana ya, tiap weekend aku nggak rebahan doang di rumah, terus tiap event itu juga aku merasa lebih apa ya, kayak ngecas energi gitu loh kak. Jadi tiap event itu aku jadiin sebagai cara aku ngecas energi gitu. Jadi dengan ketemu sama teman-teman panti mungkin, atau teman-teman RHI atau penerima manfaat lainnya, aku tuh merasa kayak oh ternyata gini ya, jadi adik-adik gini, aku bisa ngerasain kayak point of view dari mereka gitu loh. Apalagi kalau cerita-cerita dari mereka, jadi aku bisa melihat pandangan lain, pandangan aku tuh lebih terbuka gitu loh. Gitu.
1: Jadi bahan refleksi diri juga.
3: Iya, benar banget.
1: Karena kita langsung bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terpikir bakal bertemu gitu,
2: betul
1: kan.
2: Iya.
1: Melihat walaupun mungkin waktunya singkat, tapi itu pasti bakalan terasa dan
2: betul, memorable.
1: Iya.
3: Benar banget.
1: Nah,
3: iya.
1: Kalau dari teman-teman sendiri kan Gen Z, kita semua Gen Z,
2: iya.
1: Hidup Gen Z. Merasa kalau misal masih ini nggak sih, masih relevan nggak sih kalau misal teman-teman lain di luar sana yang mungkin mengisi kesibukannya belum dengan berkomunitas, apakah dengan berkomunitas itu membantu itu untuk mengisi kesibukan, dan apakah memang impactful itu untuk ke keseharian teman-teman?
2: Okay, kalau mungkin aku pribadi ataupun bisa memposisikan untuk jadi orang lain ataupun point of view orang lain, jadi kita harus memiliki rasa bahwa kebaikan itu tidak harus sebesar itu. Small step mungkin bisa jadi berdampak untuk penerima manfaat ataupun adik-adik yang bisa merasakan. Jadi menurutku sebisa mungkin kalau memang ada peluang, pokoknya mau aja deh dulu, kemauan untuk berkonsisten pun juga harus, berkomitmen untuk konsisten bisa melakukan dari awal hingga akhir, itu menurutku harus yang dimiliki untuk Gen Z ini. Jadi pribadi mungkin harus meyakini bahwa kalau misalnya hal sekecil itu ketika dilakuin secara bersama akan impactful untuk diri kita maupun orang lain gitu.
1: Kalau adik sendiri gimana?
3: Kalau aku aku sih dari Gen Z ya, kita bahasnya tentang Gen Z. Apalagi kan Gen Z sekarang lagi aktif-aktifnya sosial media. Jadi mungkin bisa banget ikut komunitas untuk ngisi feeds-nya, mungkin sebagai bahan konten juga.
2: Personal branding ya.
3: Jadi bisa banget mengisi kekosongannya itu dengan ikut komunitas sih. Apalagi kayak mungkin audiensnya kita di Instagram juga kayak, wow ternyata dia ini ya suka berbagi atau apapun itu. Gitu sih kalau
1: iya benar sih emang kayaknya dengan segala kecanggihan yang ada, terus juga aksesibilitas kita di media sosial yang begitu cepat, kayaknya memang Gen Z ini menjadi motor utama penggerak konten-konten.
2: Betul, malah teman-teman
1: yang berkomunitas ini bisa untuk meng-hire teman-teman yang lain untuk jauh lebih produktif, bisa juga berdaya, bisa ikut serta gitu. Setidaknya mereka men-show up sesuatu yang bermanfaat gitu.
2: Betul. Nah,
1: kalau ngomongin soal kegiatannya teman-teman gitu setiap akhir pekan, itu apa sih? Bisa diceritain maksudnya dia isi kegiatannya dari awal sampai akhir itu seperti apa?
2: Oke, mungkin dari awal kita tentunya untuk menginisiasikan proyek tentu kita membuat project plan. Jadi setiap awal bulan kita selalu menggunakan membuat project plan yang akan diinisiasikan. Lalu habis itu kita mencari nih apa aja yang main agenda yang ini tugasnya dari tim IM ataupun event management. Ya, dari tim IM ini, yang brainstorming apa aja yang akan dilakukan, bagaimana agendanya, apa aja toolsnya yang dibutuhin, mau sama siapa, mau lokasinya di mana. Nah, itu langsung di direct ke PR kami, public relation. Nah, habis dari PR mungkin langsung ke marketing ya, social media specialist untuk bridging, gimana untuk oprek ataupun open registration untuk volunteer gitu. Jadi basically kita mencari dulu apa main agendanya, dirancang dulu, terus mau bareng siapa, adik-adik siapa, ataupun penerima manfaat yang lain, lalu untuk lokasinya aja gitu.
1: Oke, jadi kan memang setiap pekannya itu ada agenda tersendiri untuk memplanning begitu proyek yang akan dilakukan
2: development
1: gitu. Betul. Kan? Nah, kalau pada saat proyeknya sudah dilaksanakan seperti yang tadi dijelaskan, ada pernah datang ke teman-teman kanker juga, itu agendanya tuh seperti apa di sana? Adik?
3: Gimana ya, kalau untuk kegiatannya, untuk agendanya, kita tuh biasanya menyesuaikan sama penerima manfaatnya nih. Kayak kemarin kita sempat bareng Oma Opa juga. Nah, Oma Opa kan gak bisa terlalu gerak nih. Kita harus menjaga kesehatannya juga. Jadi kita bikin main agendanya tuh sebisa mungkin bisa
2: menyesuaikan
3: sama Oma Opanya juga. Jadi Oma Opanya juga tetap terlibat, tapi tidak tapi energinya tuh tetap
2: tersalurkan
3: tersalurkan dan tetap nggak ini apa sih namanya, pokoknya nggak mengganggu kesehatannya gitu.
1: Jadi memang tujuannya itu adalah ingin mengunjungi seperti tadi Oma Opa, tapi tidak akan mengganggu juga kesehatan dari yang penerima manfaat itu. Bentuk manfaatnya ini apakah ada dalam bentuk-bentuk lain, misal pemberian bantuan
2: seperti itu? Jadi tentunya untuk memberi bantuan itu kita sediakan konsumsi untuk itu. Jadi setiap event kita ada konsumsi untuk volunteer ataupun penerimaan manfaatnya mungkin Oma Opa. Jadi kita menyesuaikan juga nih, kalau Oma Opanya ada pantangan makanan, jadi kita sesuaikan. Oh, mungkin mereka enggak bisa makan yang MSG ataupun ada yang enggak bisa pedas, jadi kita sesuaikan gitu. Terus dengan main agendanya seperti yang tadi Ade sebutkan, membuat bunga kawat. Nah, bunga kawat itu mungkin bisa dipajang di kamarnya. Kemarin saya sempat lihat soalnya dia dipajang. Jadi kayak oh my god, ternyata hal sekecil itu bisa dia bikin untuk menjadi berkesan untuk mereka gitu.
1: Nah, kalau di luar sana nih, setelah pendengar ataupun pemirsa yang mendengarkan serta menonton obrolan kita terus tertarik menjadi volunteer, itu apakah free atau berbayar?
2: Iya, karena mungkin dari segi operasional ya, jadi kita ada registration fee. Jadi registration fee itu mencakup biaya operasional ataupun biaya yang akan dialokasikan untuk adik-adik, bagi untuk entah itu giftnya ataupun untuk konsumsi. Jadi setiap project nanti ada gift untuk volunteer dan adik-adik dan konsumsinya juga gitu.
1: Ah, seperti itu.
2: Iya.
1: Menarik sih, karena saya lihat ya dari story Instagram teman-teman di luar sana yang juga saya sudah mutualan dengan mereka, terus sebenarnya saya membatin begitu melihat kayak ini apa ya,
2: mereka apa ya gitu.
1: Iya, kenapa rutin setiap minggunya, kemudian juga terlihat betul-betul yang terlibat itu banyak. Kan biasanya itu orang kurang minat kalau misal sebuah komunitas yang terlihat itu yang bergabung masih sedikit, kan trust dari yang melihat pun kayak oh kayaknya belum ini sih komunitasnya gitu. Tapi dari postingan-postingan yang ada, saya melihat kayaknya ini boleh deh dicoba gitu kan. Apalagi yang memang suka turun langsung, bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu. Setidaknya kita mencoba untuk refleksi diri.
2: Betul.
1: Kita melihat kehidupan dari sudut pandang lain. Kita tidak hanya fokus pada diri kita
2: sendiri.
1: Kehidupan kita yang mungkin saat ini kita jalani, kehidupan kita tuh kayak wah, iya seperti ini adanya gitu, on track. Tapi kalau kita lihat orang lain kayak wah, banyak likalikunya.
2: Banyak likalikunya, iya benar. Itu
1: kan jadi sesuatu yang kayak oh, ternyata memang tidak semua orang tuh bisa mulus-mulus aja
2: hidupnya ya.
1: Jalan hidupnya gitu. Nah, terus ini mungkin di luar dari pembahasan kita terkait dengan event-event yang akan dilaksanakan dan juga kegiatan rutin yang teman-teman lakuin di Terima Kasih Official. Tapi saya mau tahu juga sudut pandang teman-teman sebagai generasi muda nih ya, melihat kondisi sekarang ini, teman-teman mungkin ada gak sih yang ingin disampaikan gitu kepada teman-teman lain, sesama kita atau mungkin yang di atas kita umurnya pun tapi minat untuk bergabung berkomunitas gitu. Ada gak sesuatu yang kayak komunitas tuh memang begini loh, seperti ini loh.
2: Okay, mungkin untuk pendengar RRI ya, kalau misalnya memang mau bergabung ataupun jadi volunteer di kita, pokoknya kemauannya aja dulu, pokoknya konsisten dan memang mengikuti kata hatinya. Kalau memang tidak serak ataupun tidak merasa cocok dengan lingkungannya, ya boleh mencari lagi peluang yang di luar sana, masih banyak. Jadi mungkin sebisa mungkin deh, jadi kayak generasi muda yang memang punya kesempatan dipergunakan, apalagi masa muda ini tidak akan berlangsung lama, betul, jadi sebisa mungkin dipergunakan masa mudanya untuk menyebar kebaikan, untuk membersamai juga dengan penerima manfaat kami, adik-adik. Jadi kalau memang mau ikut join ataupun volunteer di Terima Kasih Official, silakan cek IG-nya di Terima Kasih Official. Jadi kita aktif open registration ya, volunteer gitu.
1: Okay, Adi sendiri?
3: Kalau aku apa ya pesannya untuk teman-teman di luar sana, mungkin boleh banget mengisi waktu luangnya juga, hampir sama kayak ini ya, mengisi waktu luangnya kalian dengan kegiatan yang bermanfaat. Sebisa mungkin memanfaatkan waktu ya untuk kegiatan yang bermanfaat, jangan buang-buang waktu gitu. Apalagi zaman sekarang tuh eranya apa ya, orang tuh pengen berbagi gitu kan, tapi dia merasa kayak kurang,
2: nggak tahu ya di mana,
3: nggak tahu wadahnya bagaimana gitu. Jadi boleh banget disalurkan kebaikannya melalui komunitas, mungkin bisa bareng kami ataupun komunitas lain begitu.
1: Sebenarnya saya minta teman-teman untuk mengajak ini sebagai bentuk juga kita peduli gitu kan terhadap kondisi yang ada di sekitar kita sekarang ini. Kayak banyak banget gitu hal-hal yang sepertinya di luar dari norma-norma yang dilakukan oleh teman-teman seumuran kita, atau juga banyak juga kasus-kasus di luar sana yang kayaknya daripada melakukan hal-hal tanda kutip kriminal, mending kita melakukan hal-hal yang positif,
2: yang baik-baik aja gitu, betul, nggak neko-neko ya.
1: Iya, kayaknya jadi orang baik tidak ada rugi.
2: Iya benar.
3: Iya
1: kan. Nah, apalagi ini tadi benar-benar terbuka untuk umum kan?
2: Yes, untuk umum. Of course.
1: Dari segala usia juga.
2: Iya, dari segala usia.
3: Kita bahkan ada volunteernya yang masih SMA ataupun SMP gitu.
2: Iya.
1: Okay. Dan Instagramnya di
2: Terima Kasih Official.
1: Okay. Nah, kalau untuk pengalaman, kan ini udah banyak tentunya ya event-event yang teman-teman ikuti. Hal apa sih yang paling berkesan sejauh ini?
2: Kalau aku mungkin yang paling berkesan itu waktu bersama Oma Opa. Karena kita bisa lihat ternyata ada orang tua yang memang memilih untuk berjauhan dari orang rumahnya dan untuk memilih bergabung di panti jompo. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata mereka masih ada loh kemauan untuk berinteraksi dengan orang lain dan masih menerima kita juga dengan hangat. Jadi menurutku itu yang paling berkesan sih. Sama mungkin bareng adik-adik Down Syndrome kemarin kita ada sempat koas. Jadi bisa dilihat kalau memang antusiasnya mereka cukup gede dan walaupun mungkin ada hambatan dari mereka sendiri, tapi mereka tetap mau berkontribusi dan berpartisipasi di event kita gitu.
1: Okay, kalau Adi, hal yang paling berkesan?
3: Kalau hal yang paling berkesan selama di Terima Kasih ya, event yang paling berkesan mungkin ya. Aku hampir sama juga kayak ini, event Oma Opa, soalnya aku sempat mendengar Oma Opa tuh kayak emang butuh tempat cerita gitu loh. Jadi dia

0: tahu gitu kan, ternyata oma opa yang di usia senjanya butuh teman cerita gitu. Yeah. Apakah nanti juga ada kemungkinan event selanjutnya masih di oma opa atau gimana nih teman-teman event selanjutnya?
1: Ya, boleh dibicarakan ya. Boleh dimasukin di planning ya.
0: Oke, kita bakalan jeda terlebih dahulu dan juga pendengar tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas Terima Kasih Official dan juga ada teman-teman kami, Ade dan juga Aini. Nah, tadi kan udah banyak kita bahas gitu kan, dari awal sejarahnya Terima Kasih Official seperti apa, terus kegiatannya. Nah, mungkin juga teman-teman bisa dijelasin gimana untuk yang minat bergabung jadi volunteer, registrasinya seperti apa, benefitnya yang akan didapatkan nanti seperti apa gitu. Silakan.
1: Jadi buat teman-teman yang mau bergabung volunteer bareng kami, Terima Kasih Official,
2: yang mau jadi teman kasih,
1: yang mau jadi teman kasih, kita manggilnya teman kasih, yang mau jadi teman kasih boleh banget pantau Instagramnya kita. Kita biasanya open registration volunteer itu di hari Selasa dan Rabu, untuk running eventnya di hari Sabtu dan Minggu. Dan untuk benefitnya, nah benefitnya kalian bisa dapat mini gift dari kami, dapat konsumsi juga. Tentunya yang paling diincar-incar itu sertifikat volunteer-nya. Dan biasanya sertifikatnya itu bisa dikonversi ke SKS tergantung kebijakan kampus masing-masing. Benar banget.
0: Yang agak malas berkuliah,
2: malas masuk kampus
0: tapi suka bersosialisasi,
2: yes.
0: Okay, boleh dicoba.
1: Benar banget.
0: Masih ada yang mau ditambahkan?
2: Jadi mungkin kembali lagi dengan tagline-nya Terima Kasih Official, berbagi, bertumbuh, dan berterima kasih. Jadi mungkin teman-teman pendengar, kalau memang mau menjadi salah satu teman kasih, boleh banget dipantengin Instagramnya. Nanti kita akan open volunteer dan kita akan bertemu gitu.
1: Benar banget.
0: Jadi memang benar-benar ini menjadi komunitas yang welcome untuk semua orang, tidak ada batas usia.
2: Tidak ada.
0: Tentunya juga tadi event-eventnya sudah banyak dilaksanakan, bisa dipantau tuh Instagramnya untuk jadi gambaran. Nanti kalau bisa bergabung di Terima Kasih Official tuh seperti apa sih jadi teman kasih. Tapi jangan jadiin komunitas sebagai ini ya, pengalihan isu dari kewajibannya.
2: Tetap jadiin prioritas ya.
0: Terima kasih teman-teman. Di penghujung perjumpaan ini mungkin ada pesan kecil apa yang ingin disampaikan?
1: Mungkin dari Aini dulu ya.
2: Kalau dari aku mungkin sama tadi yang seperti aku bilang, kebaikan itu tidak selalu harus besar langkahnya, cukup dengan kecil aja dulu, kemauan aja dulu untuk berbagi, karena kita nggak tahu dampaknya bisa menjadi lebih besar lagi untuk yang merasakannya gitu.
1: Kalau dari aku mungkin coba deh keluar zona nyamannya dulu, coba merasakan kegiatan lain di luar dari zona nyamannya, nanti akan nyaman lagi kok gitu.
0: Bakal menemukan kenyamanan baru. Jangan terjebak di situ-situ aja. Belum tentu yang kita nyaman di situ itu ternyata lebih baik. Ternyata kalau di luar sana ada yang lebih bisa menerima kita dan jadi rumah kita. Jadi curhat. Terima kasih teman-teman ya.
2: Thank you for having us.
0: Kesempatannya pada malam hari ini, semoga kita bisa dipertemukan di kesempatan selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan juga terima kasih pendengar atas perhatian Anda. Pada akhirnya, saya Rizna Supra terpamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Kevin akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: SBT.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Kita berjumpa kembali malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan seperti biasa pendengar, kami temani Anda tentunya di kebersamaan kita di Jumat malam ini di lagu-lagu mancanegara ya. Dan untuk Anda, apa kabar semuanya malam hari ini yang sedang beristirahat pendengar, atau lagi menyelesaikan pekerjaan Anda malam hari ini, atau lagi bersantai saja? Ruang Rindu kembali menemani Anda dengan deretan lagu-lagu mancanegara. Yang ingin kirim salam, silakan, kami tunggu di 0821 3333 9440. Boleh bergabung malam hari ini. Kita di lagu-lagu mancanegara ada beberapa lagu yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda. Ada lagunya Bruno Mars dengan Talking to the Moon. Kemudian juga malam hari ini ada lagunya Jessica Simpson ya, When You Told Me You Love Me. Juga ada Adele dengan Hello. Ada lagunya Westlife dengan My Love. Jadi pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0821 3333 9440. Sudah ada yang bergabung malam hari ini lewat WhatsApp. Ada Rosdiana Yasir, assalamualaikum. Boleh dicoba kembali ya buat Rosdiana Yasir. Saya akan menelpon terlebih dahulu yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu. Ruang Rindu, assalamualaikum. Halo. Halo, Ruang Rindu. Boleh dicoba lagi ya. Saya kembali ke Rosdiana Yasir di Maros. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang ya. Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Lagi lagi kurang sehat kah, Ros?
1: Enggak, ini baru begadang.
0: Baru begadang. Bikin apa begadang kah, Ros? Ada acara kah?
1: Nonton anak ya sama makan nasi kuning. Anak makan makan ikan nasi kuning.
0: Ah.
1: Terima rapor.
0: Wah. Kapan terima rapornya? Besok.
1: Ya.
0: Besok terima rapor.
1: Iya, besok terima rapor bocah-bocah di bekal nasi kuning.
0: Wah. Oke, semoga nilainya bagus-bagus Kak Ros ya, anak-anaknya. Mungkin dengar lagu apa malam hari ini Kak Ros? Kita punya beberapa lagu. Ada Bruno Mars dengan Talking to the Moon.
1: My Love.
0: My Love dari Westlife. Kirim salam Ki buat siapa?
1: Buat Tuli AP. Untuk Rico di Kendari, juga kasar sekarang ya. Makasih tadi keinginannya. Terus buat Uki, Nurmina Emel, Riani Tasmun, Ade Putri, Inak Rita Lara, Balsam Syamaisa, Ruhidan Bertawati, Tinta di MU, Dimas, Pak Arjuna, Nodilema 75, Aldi, Bobby, Persinoma, Ama, dan semua-semuanya lagi monitor. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ke penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke. Halo, assalamualaikum.
2: Iya, tinggi. Assalamualaikum. Salam.
0: Jadi ini sudah di ini tadi ya. Sedikit ada gangguan teknis. Pak Abdullah Sewang ya?
2: Betul sekali, bos.
0: Oke, Pak Abdullah mungkin dengar lagu apa?
2: My Love.
0: My apa?
2: Tadi ada itu My Love itu.
0: Oh, My Love dari Westlife.
2: Iya.
0: Mau kirim salam buat siapa, Pak Abdullah?
2: buat pendatu Indah Ika, Upadin, Anissa Hakim, Anwar, Gapur, Lupus, Arjuna, Bunda Sofi, Tantri, Nur Hikmah, Andrew Yusuf, Pak Bobi, Asri Diwotu, Junaidi, Tika di Sabang, Arpa di Silayar, Dimas, Aljabar, Samsia Mahibar, Ibu Dewi di Sakalar, sama Nur Intan, sama Yuda, Tukupian di Bantai, Ngasri Rani, iya, semuanya ini tanpa kecuali dan nombor juga, iya, ya selalu lanjut tugas ke pengharapan ini.
0: Idam.
2: Oh Idam, iya, sorry, hampir sekali mirip suara Ata, iya. Sesuai selalu lanjut tugas ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini ya. Pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu di 082133339440. Tadi ada Rosdiana Yaser di Maros, kemudian juga Pak Abdullah Sewang di Makassar. Saya ke penelpon selanjutnya, ada Wahida Ansar di Makassar. Assalamualaikum. Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Bang Ida, Bang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Kak Wahida.
3: Iya Bang Ida.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini foto profilnya anaknya baru wisuda ya? TK?
3: Bukan, itu dia habis terapi di rumah sakit Termina. Tumbuh kembang.
0: Wah luar biasa. Oh 2025 ternyata fotonya.
3: Iya sudah lama, belum diganti-ganti.
0: Oke, mau dengar lagu apa Kak Wahida?
3: Tadi ikutan di lagunya Kak Ros.
0: Kak Ros. Oke, nanti diputarkan lagunya ya. My Love dari Westlife. Kirim salam buat siapa?
3: Iya. Yang tadi ada Kak Ros Diana Yasir, terus yang barusan siapa lagi tuh Pak siapa lagi? Lupa lagi tuh yang Pak apa lagi? Pak Abdullah ya?
0: Oh Pak Abdullah.
3: Iya, terus Kak Samsia Maisar, Bunda Sopi, Kak Ina, Kak Uki, Kak Nurmina, Kak Yani, Kak Sinta, ada Amadi Kalpim, terus Ibu Tantri, Kak Uli, Kak Deputri, ada Pak Arpa, Pak Aldi, Pak Bobby, Puang Dat dan semua fans sendiri. Ada Dimas Tawa sama Pak Arjuna dan semua fans tanpa terkecuali. Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada Wahida Ansar di Makassar. Kita ke Pare-Pare pendengar, ada Tantri di sana. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Bung Ida.
0: Memori Lewat Lagu. Apa kabar?
4: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
4: Iya. Suaranya udah bagus.
0: Terima kasih sudah jawab surveinya, Kak Tantri.
4: Iya, saya sudah jawab.
0: Sudah dijawab ya?
4: Iya, formulirnya udah diisi tuh.
0: Panjang kan isiannya?
4: Iya, betul. Banyak yang nanya sama saya.
0: Apa
4: Tantri bagaimana itu? Bilang, masa enggak tahu? Kita sudah ada linknya, jadi bisa dibuka.
0: Tinggal diklik.
4: Katanya enggak terbuka.
0: Masa sih?
4: Iya.
0: Oh gitu. Iya. Padahal kita bisa kan terbuka
4: saya.
0: Kan?
4: Banyak yang nelfon ke saya. Iya Tantri, gimana itu? Bilang, masa sih enggak tahu? Itu sudah ada linknya tersedia, bisa langsung aja jawab respondennya.
0: Kalau kita lancar-lancar Ci, pengisiannya?
4: Alhamdulillah.
0: Kak Tantri mau dengar lagu apa?
4: Mau dengar lagunya Jessica Simpson.
0: Jessica Simpson. Oke, nanti diputarkan Ki. Kirim salam buat siapa?
4: Oke. Kirim salam tadi ada Ibu Wahida ya di Teluk Puli, ada Pak ini, Pak siapa tadi, Pak Ahmayani Tasmun, sama Ibu Nurmina. Ada siapa? Oh, halo Jiko. Halo Jiko di Bontang. Terus ada ini, ada Hesti. Ya, semoga cepat sembuh ya Bapaknya Hesti yang lagi di rumah sakit. Terus lagunya buat Bunda Sopi di Bitempel Pal sana. Ada Ina Kristalara, ada Pak Asri di Wotu, ada Bang Anwar, Bang Arjuna. Terus ada Bobby di Polman, ada Tika di Sabang. Pokoknya buat semuanya Bung Idan,
0: yeah.
4: Terkecuali.
0: Makasih. Okay.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tantri di Parepare sudah bergabung juga. Kita ke penelpon. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Bung Idam.
0: Iya, dari siapa, di mana ini?
5: Dari Bobby.
0: Bobby di Polman ya.
5: Iya.
0: Bobby mau dengar lagu apa malam hari ini, Bobby?
5: Ikutan saja di lagunya Tantri.
0: Ikutan ya, oke, nanti diputarkan lagunya Jessica Simpson. Mau kirim salam buat siapa, Ki?
5: Oke, menyapa buat Pak Abdullah Sewang, Pak Damur, Bang Anwar, Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arfa, Bunda Topik, ada Rosiana Yasir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada Upading, Daya Sari, Ahmad Yani Tasmo, Nurmina M. Nur, Aldi Hidayat, Charlie Margareta, ada Andi Anisa bersama Pak Hakim, Bu Wahida, Ibu Sumi, ada Kauki, semuanya Bung Idam, tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih banyak, Bobby.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Sudiang, ada Ibu Sumi di sana, Ibu Sumiati ya. Halo, Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu berbagi.
0: Berbagi apa?
6: Memori lewat lagu.
0: Saya kira berbagi uang.
6: Apa kabar ini, Bung Ida?
0: Sehat-sehat. Kita apa kabar, Ta?
6: Ayo, lagi flu. Ini lagi flu ringan.
0: Lagi flu? Flu ringan?
6: Iya.
0: Flu ringan?
6: Iya, ringan. Tidak berat.
0: Apa bedanya flu ringan dengan flu berat?
6: Kalau berat, tidak. Suara tidak kedengaran.
0: Ah.
6: Kalau ringan, suara kedengaran.
0: Oh, suara kedengaran.
6: Iya.
0: Kalau bersin-bersin?
6: Ya.
0: Bersin-bersin dan beringus itu termasuk ringan atau berat?
6: Ringan.
0: Oh, ringan. tapi suaranya kayaknya sudah mau habis deh. Suara tak kayaknya sudah mau habis.
6: Iyalah.
0: Oke.
6: Bung Idam yang menyiap terpaksa saya usahakan ya.
0: Wow.
6: Gimana caranya supaya bisa
0: terus. Wow. Mau kita dengar lagu apa malam hari ini?
6: Ikutan saja di lagunya deh.
0: Lagunya.
6: Atau pilihkan saja Bung Idam.
0: Saya ikutkan begini di Westlife sama Jessica Simpson sebentar.
6: Okay.
0: Kirim salam buat siapa, Ki?
6: Penelpon pertama sampai tadi Bobby. Terima kasih sapaannya Bobby. Dan semuanya minta empat terkecuali. Buat Bung Idam, selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan murah rezeki, dan terakhir
0: sukses selalu.
6: Oke,
0: terima kasih Bu Sumiati.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Pendengar yang lain yang masih bergabung, kami masih tunggu di 082133339440. Yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam juga boleh, kami tunggu. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa, di mana?
7: Gafur Manjaling.
0: Gafur di Manjaling.
7: Iya, Bung Ida.
0: Takalar ya, Maros.
7: Alhamdulillah.
0: Goa. Oke, dengar lagu apa?
7: Iku kak di bestiku.
0: Siapa besti, tak?
7: Pak Abdullah Sewang.
0: Pak Abdullah Sewang. Apa itu besti, kak?
7: Teman baik.
0: Oh, teman baik.
7: Iya.
0: Oh, berteman baik Kika memang.
7: Iya, teman baik.
0: Pernah ketemu di darat?
7: Iya.
0: Pernah, sudah pernah ketemu?
7: Belum.
0: Oh, belum. Belum teman baik kalau belum pernah ketemu, padahal enggak terlalu jauh, Ji.
7: Ah, oh, begitu, Ri?
0: Begitu. Ketemu Miki dulu, baru bilang besti.
7: Kalau ketemu.
0: Oke, mau Miki dengar lagu apa?
7: Kita mau pilih kalau kesama ikutan di Stiku.
0: Oh, oke. Okay. Nah, apa tadi dia pilih, Di? Westlife kayaknya, My Love.
7: Ya, itu, nih.
0: Iya.
7: Jadi pertama 14 siang ke 17 Bobby di Polman. Terus dia Yasir, salam kenal.
0: Iya. Yeah.
7: Mas Tantri juga Hesti, Pare-Pare Bunda Sopi. Dia nompo Dia neponta Anwar di Kemara.
0: Iya. Yeah.
7: Andati di Pindrang, Aldi di Lembaparan Pindrang, Bandimas juga. Semuanya Wirang.
0: Oh, oke.
7: Okay. Hubungi dan lanjut tugas.
0: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di 0821 333 3944 untuk Gafur yang ada di Manjaling ya. Kita ke penelpon selanjutnya yang masih ingin bergabung, mau kirim-kirim salam dan request lagu. Halo, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ruang Kartaji Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Seperti bernyanyi ya. Bagus loh, seperti bernyanyi caranya.
8: Mana kabar Kak Ida?
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, ya. Memori lewat lagu. Kenapa?
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, oke. Ada nadanya ya?
8: Iya dong, harus ada nadanya.
0: Oke, ini dengan ya. Siapa mau Laya Sari ya?
8: Iya Kak Ida.
0: Oke, Laya Sari sakit?
8: Oh tidak.
0: Tidak?
8: Iya, emang kenapa ya? Nada-nada sakit.
0: Kayak flu begitu?
8: Oh enggak.
0: Tidak ya? Enggak beringus?
8: Tidak, Kak Ida. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu seperti itu ya. Laya Sari mau dengar lagu apa?
8: Lagunya apa yang tersisa Kak Ida?
0: Ada Westlife, My Love, ada Bruno Mars. Oh,
8: itu mau.
0: Yang Lalu. Mana? Itu mau yang mana?
8: Westlife.
0: Oh, Westlife. Kirim salam buat siapa, Ki?
8: Salam salamnya ada Bunda Sofi, ada Pak Bobby di Palman, ada Kak Satino, ada Kak Antuk diantarkan sama, ada Kak Mas di Kota Baru, ada Kak Fika, ada Pak Arjuna, ada di gimana itu di shopping itu siapa ya Pak Ahmad Yani, ada siapa ya semuanya, ada Bintang Petara Kacali, ada Kak Dimas ya, semuanya kegiatan Petara Kacali buat Kakak Idem, semoga sehat selalu, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Laya Sari juga sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu untuk lagu-lagu mancanegara. Banyak yang request lagunya Westlife malam hari ini dengan My Love, juga lagunya Jessica Simpsons dengan When You Told Me You Love Me. Kami hadirkan dan kita nikmati sama-sama.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan!
4: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
5: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
6: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,4 FM Bro, satu arah di Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini, dan terima kasih buat yang sudah bergabung dan sudah request lagu, sudah saya putarkan Ki lagu yang ingin didengarkan malam hari ini. Tadi ada lagunya Bruno Mars dengan Talking to the Moon, juga lagunya Westlife dengan My Love. Dan berakhir kami informasikan juga untuk Anda, jangan lewatkan besok ya, ada pertandingan sepak bola dunia antara pukul 8.30 Brazil versus Haiti, kemudian pukul 11 waktu Indonesia Tengah Turki versus Paraguay. Sudah ada penelpon Ahmad Yani di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Oke, okay. Bagaimana siaran RRI Makassar di Sopeng malam hari ini?
1: Alhamdulillah jernih.
0: Suara telepon
1: jernih juga
0: ya.
1: Iya.
0: Oke. Mungkin dengar lagu apa kayak nih? Ada lagunya Jessica Simpson, ada Adele dengan Hello, ada
1: Adele.
0: Hello.
1: Adele.
0: Oke. Kirim salam buat siapa?
1: Ya. Buat yang baru lewat tadi ada Layasari, ada Tika, ada Tantri sama Esti,
0: yeah.
1: Ada Dimas, ada Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Bobby di Polmas, ada Rosdiana Yasir, Yang Endrawan,
0: yeah.
1: Maimunda Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Nurdi Marus, Bunda Sopi, ada Asar, ada Putri Puandatu, ada Uki, Sherly Margareta, Rustam Prahara, Asri Diwoto, Aldi Daya, dan semua-semuanya nih, Bung Idam.
0: Iya.
1: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Ada Ahmad Yani. Selanjutnya ada Hesti di Pare-Pare. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Membanggi Rindu, lewat memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu ya. Oke. Hesti, lagi apa Ki malam hari ini?
2: Lagi, sementara lagi makan.
0: Oh, lagi makan? Baru makan?
2: Iya.
0: Makan nasi?
2: Iya, makan nasi dengan daging.
0: Wih, baru makan ternyata ya, udah mau jam 11. Mau Ki dengar lagu apa sambil makan?
2: Ikutan
0: ya, sebentar di Jessica Simpsons. Yeah. Oke, okay. Mungkin kirim salam.
2: Lagunya buat Ahmad Yani Tasman, Bara Normina, ada Sri Diwoto, ada Tantri, ada Dimas, ada Tika di Sabang bareng Wuki di Makassar.
0: Iya.
2: Yeah. Ada juga Bobby, ada Arga, ada siapa lagi sih ya? Buat semuanya nih Kak Idam.
0: Buat semuanya.
2: Ada juga Kak Gapur, hampir lupa. Buat semuanya nih Kak Idam, Kak Idam, semoga saya selalu bareng keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Buat Hesti di Pare-Pare, kita ke penelpon lagi yang ingin bergabung. Halo.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu Puang Datu.
0: Memori lewat lagu Puang Datu.
3: Iya, lagunya Hello.
0: Hello dari Adele.
3: Iya, Adele.
0: Kenapa kita tidak bergabung di WA Puan Datu? Biasanya WA.
3: Banyak orang masuk di WA, di sini enggak ada
0: orang. Oke, okay. Kirim salam Ki Puan Datu.
3: Iya, kirim salam tadi ada Yani Tasmum.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Erik di Makassar, ada Gula Desewa masuk Indonesia Wang. Ada Uli Ape. Ada Bobby, Rama, Arpa di Selayar, Tika di Sabang, Dianisa bersama Pak Hakinya, Uki Sukiatis, kuliah apa Bahar Caming, Pak Lupus, ada juga Bahar Yuda di Mari-Mari, ada Waida Martawati, Ama Sakri di Ponrebone, Sinta di MU, Asri Wotu, Pak Rading, ya ada juga Dimas bersama Wahida Martawati, Riko, ada juga Arjuna Wiwaha, Papa Panjaitan Patikawa, semuanya Nur Alam juga. Terima kasih Bang Idamku.
0: Sama-sama Puang Datuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puang Datu, terima kasih sudah bergabung. Kita ke WA lagi, ada Sri Sinta di Minasaupa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rang rindu, rang berbagi rindu.
0: Memori
2: lewat. Dari dah hampir ya. Habis terbuka anu muka edam.
0: Kenapa bisa?
2: Tidak tahu.
0: Coba kik lagi.
2: Iya, kenapa betul kamu terbuka?
0: Dicoba lagi. Siapa tahu bisa.
2: Coba, anda bisa terbuka, kita kirim.
0: Coba ki sampai 100 kali. Oke. Mau dengar lagu apa?
2: Lagu barat kayak ini?
0: Iya, lagu barat. Ada Hello ya, dengan Adele, ada Jessica ada Simpson. Ikutan ya. Iya. Kirim salam buat siapa Ki, Kak Sinta?
2: Ada Uki, ada Maimuna Ganing, ada Samsia Maisar, Karus Diana Yasir, Bunda Sopi, Kita Selara, Santri, Amagani, Nurmina M. Nur, Riko, selamat datang di Makassar.
0: Selamat datang.
2: Ada Riko, Kak Idam.
0: Ada Riko, selamat datang.
2: Mendadak dari Kendari.
0: Oh, dari Kendari.
2: Iya, data ada di Makassar sekarang.
0: Terus mau kumpul-kumpul?
2: Data mungkin cuma anu, tapi kumpul-kumpul ya.
0: Ah, ditunggu foto-fotonya.
2: Iya, mungkin ke RRI Desinda mungkin.
0: Ah. Ditunggu.
2: Terus amat ya. Nah, lanjut nah Kak Idam.
0: Siapa lagi?
2: Ahmad Yani dengan Nurmina M. Nur, Aldi Hidayah, Dua Hida, Martawati, Balarasati, Dimas, Parjuna. Terus ada sepelagi Denompo, Opadin, Buang Datu, makasih Puan Datu, Abula Sewang, dan Mbak Dewi, serta Ibu Anissa, Pak Umar, terus ada siapa lagi, Pak Hadin, terus semua-semuanya Mi yang ada tuh di MU, Ama, Uki, dan semua-semuanya Mi yang lagi manita. Selamat malam, selamat beristirahat.
0: Selamat istirahat.
2: Ya, semuanya besok. Idam juga sehat selalu.
0: Kita juga.
2: Semoga selamat pulang. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Untuk Sri Sinta di Makassar, di Minasaupa ya. Saya ke penelpon selanjutnya yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo,
0: Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
4: Halo, dengan siapa di mana? Pak Lupus di Mari-Mari.
0: Pak Lupus di Mari-Mari. Mau kirim salam buat siapa Pak Lupus?
4: Ikutan saya.
0: Iya, yeah, kirim salam Miki.
4: Iya, kirim salam Miki. Ada kita, ada Kamulo Seong, ada Anto di Duri, ada Harponis Layar, ada Denompo, ada Bima, ada Kondasu, ada Seri Cinta, ada Masjidina Yasir, ada Harponis Layar, yang semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih Pak Lupus.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lupus, terima kasih sudah bergabung juga malam hari ini di Ruang Rindu. Dan pendengar, lagunya kita mau putarkan Jessica Simpson, When You Told Me You Love Me, juga dari Adele dengan Hello.

0: Pendengar, itu dia Del, sudah kami hadirkan lagu yang sudah Anda request malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kita terima kembali penelpon yang ingin bergabung malam ini. Halo Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dari siapa, di mana?
1: Asri di Watulu.
0: Asri di Watulu Timur, silakan.
1: Saya mau kirim salam dulu, Dik.
0: Iya.
1: Ya, kirim salam buat Padula Sewaan, ada Budak Tapi Pau-Pau, ada Inyak Kristalara, Pansia Maisar, Jana Yasir, ada Nurintan Rita Kalar, ada Ahmad Yengkas Nur, Nurmina Enur, ada Uki di Daya, ada Pantri di Padar bersama Hesti,
0: yeah.
1: Odati di Penderang bersama Nur Alam, ada Opa Ding, buat Ika di Sabang bersama Yuda, Lupus Mari-Mari, buat semua-semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Dan lagi tugas, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini untuk Asri yang ada di Watulu Timur, dan untuk Anda semua pendengar yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Dan kita tuntaskan hingga di sini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat istirahat Ki, semuanya yang sudah mau tidur, jangan lewatkan besok ya Piala Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kami akan hadirkan di pagi hari pukul 8.30 Brasil versus Haiti, kemudian di pukul 11 Turki versus Paraguay. Idam pamit, Assalamualaikum warahmatullahi.
2: When I first saw you.

0: FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

suatu siang yang cukup terik, seorang kakek penjual es dawet berjalan perlahan melewati pinggiran jalan raya. Tergesa-gesa nampaknya karena ia mengejar waktu sholat Jumat. Ia bergegas memasuki pelataran masjid, membasuh tubuhnya dengan air wudhu dan sesekali meminum air itu. Dari jauh seorang pria memandangnya sambil mengamati bagaimana ia sesekali menoleh ke arah barang dagangannya dengan tatapan yang memiliki rasa ketakutan. Ketika azan sholat Jumat berkumandang, si kakek penjual es dawet memilih sholat di dekat barang dagangannya. Ketika sholat Jumat selesai, sang kakek duduk di dekat dagangannya, berharap ada satu atau dua jamaah menoleh dan membeli es dawetnya. Tapi sayangnya, tak ada satupun yang membelinya. Bayangan akan lembaran-lembaran uang hasil dagangan lenyap bersama dengan sepinya masjid itu. Dengan tatapan tegar, kakek penjual es dawet ini kembali berjalan. Perlahan ia keluar dari pelataran masjid menuju ke arah sebuah puskesmas. Laki-laki yang menatapnya ketika berwudu tadi ternyata sudah mendahului dengan memacu sepeda motornya dengan cukup cepat. Sesampainya di halaman puskesmas, ia melihat dari kejauhan kakek penjual es dawet itu semakin dekat. Ketika sang kakek sampai di halaman puskesmas, laki-laki itu bertanya, "Kek, beli es dawetnya?" Sang kakek pun menjawab, "Mau beli berapa, nak?" Laki-laki itu memesan 20 gelas untuk keluarga penunggu pasien. Sang kakek tersenyum melayani permintaan dan memberikan 20 gelas es dawet kepada para keluarga penunggu pasien di puskesmas. Laki-laki itu menanyakan berapa yang harus dibayar untuk 20 gelas es dawet. Kakek penjual es dawet itu menjawab, 20 ribu nak, dengan mata berkaca-kaca. Lelaki tadi memberikan lembaran 50 ribuan ke tangan kakek itu dan berkata, "Ini kek, kembaliannya untuk kakek saja ya." Sang kakek bertanya, "Berarti ini sedekah untuk saya nak? Terima kasih banyak nak, saya doakan semoga anak rezekinya lancar," ucap kakek penjual dawet ini sambil berlalu memikul dagangannya. Keesokan harinya, anak muda ini dikejutkan karena 50 ribu yang diberikannya kepada sang kakek telah dikembalikan dalam bentuk yang

0: mewarnai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Muddy Lock yang berceritakan tentang materialisme, dialektika, dan logika merupakan karya monumental dari Tan Malaka, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pemikir revolusioner. Novel ini ditulis pada tahun 1946 di penjara Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di mana Tan Malaka ditahan oleh pemerintah Belanda. Muddy Lock bukan sekedar novel biasa, melainkan sebuah karya filosofis yang menggabungkan teori materialisme, dialektika, dengan pengalaman hidup Tan Malaka sebagai pejuang dan revolusioner. Tujuan utama Tan Malaka menulis Muddy Lock adalah untuk mencerahkan pemikiran rakyat Indonesia dan mengantarkan mereka menuju revolusi sosial. Muddy Lock terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu materialisme dan dialektika. Bagian materialisme membahas tentang asal mula alam semesta, manusia, dan masyarakat. Tan Malaka menjelaskan konsep materialisme, dialektika, dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam memahami sejarah dan perkembangan masyarakat. Bagian dialektika membahas tentang proses perubahan dan perkembangan dalam alam semesta, manusia, dan masyarakat. Tan Malaka menjelaskan konsep dialektika Hegelian dan dialektika materialisme, serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam memahami revolusi dan perjuangan kemerdekaan. Muddy Lock ditulis dengan gaya bahasa yang khas dan penuh semangat revolusioner. Tan Malaka menggunakan berbagai contoh dan analogi untuk menjelaskan konsep-konsep filosofis yang rumit. Novel ini juga diwarnai dengan kritik tajam terhadap kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme. Keunikan Muddy Lock terletak pada perpaduan antara teori filosofis dan pengalaman hidup Tan Malaka. Tan Malaka tidak hanya menjelaskan teori materialisme dialektika secara abstrak, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas sosial dan politik di Indonesia pada masanya. Muddy Lock merupakan karya yang kontroversial pada masanya. Tan Malaka dikritik oleh beberapa pihak karena ideologinya yang dianggap radikal. Namun Muddy Lock juga diakui sebagai karya yang penting dan berharga dalam khazanah pemikiran Indonesia. Hingga saat ini, Muddy Lock masih relevan untuk dibaca dan dipelajari. Novel ini memberikan wawasan tentang proses perubahan dan perkembangan dalam masyarakat, serta pentingnya perjuangan untuk mencapai keadilan sosial. Muddy Lock adalah karya filosofis yang monumental dan penuh semangat revolusioner. Novel ini memberikan kontribusi penting dalam khazanah pemikiran Indonesia dan masih relevan untuk dibaca dan dipelajari hingga saat ini. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026, dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda malam hari ini. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz untuk edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi

Pendengara dan kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, untuk Anda yang mendengarkan siaran kami pagi hari ini setelah pengajian dan terjemahan surah Ar-Ra'd ayat 26 hingga 29. Selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk jelang penyampaian ceramah subuh hari ini. Selamat pagi dan tetap di 91 FM RRI Bone.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

0: mutiara di dasar lautan. Hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam tantangan politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Istiqi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Narilah Tanifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalaskan dengan sakit kepungnya kita itu lah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

Dengar masuk bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menanti mendengar kebersamaan kita dengan Prof. Najamuddin di kebersamaan kita dalam Dialog Mutiara Pagi. Sambil menanti mendengar, kami hadirkan persembahan berikut ini.

0: bersama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi bersama dengan Pak Ustadz Profesor Dr. K.H. Najamuddin Abdul Shofa LC, Ketua MUI Sulsel. Kita akan kembali membahas pendengar terkait dengan sholat jamaah. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami nantinya akan membuka line telepon juga di 08213333 9440. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Kecil sekali, enggak kedengaran suaranya.
1: Baik. Kami menanti Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di 08213333 9440. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana sekarang suara saya terdengar?
2: Kurang sekali, kecil sekali suaranya, kurang jelas.
1: Baik. Kami masih mencoba pendengar ya untuk memberikan dialog yang maksimal tentunya untuk Anda dalam dialog di pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 08213333 9440. Sesaat lagi kami juga akan menerima ya partisipasi Anda. Sebelumnya kami kembali menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Kita lanjutkan.
1: Baik, silakan.
2: Waalaikumsalam.
1: Silakan Pak Ustadz, sebelum kita terima partisipasi pendengar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu para pendengar Pro 1 RRI Makassar, mari kita menyatakan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena masih memberikan kita kesehatan, kemampuan, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita pada subuh hari ini, yaitu salat subuh. Selamat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pendengar Pro 1 RRI Makassar, baiklah kita melanjutkan pembahasan kita pada setiap subuh Sabtu, yang sekarang kita masih berkisar atau lanjutan pembahasan kita minggu lalu, yaitu masalah salat jamaah. Ya, pada minggu lalu saya sudah menjelaskan bagaimana hukumnya, yaitu bersalat jamaah. Sekarang apa-apa yang disyaratkan dalam salat jamaah baru dianggap bahwa kita

Kalau ada imam, ada makmum, baru dikatakan jamaah. Kalau tidak ada imam, tidak ada makmum, berarti tidak mungkin dikatakan jamaah. Oleh sebabnya itu, yang disyaratkan dalam salat jamaah itu mesti ada imam, mesti ada makmum. Oleh sebabnya itu, ada disyaratkan bagi orang yang mau menjadi imam dalam salat jamaah. Kalau kita kembali kepada buku fikih atau kitab-kitab fikih rujukan Islam mengenai salat jamaah, pertama-tama syaratnya yaitu ada imam. Yang mau menjadi imam itu ada syaratnya. Tidak sembarangan menjadi imam dalam salat jamaah. Ada syaratnya. Di sini katakan yushtaratu fil imami syurutun, disyaratkan bagi orang yang menjadi imam dalam salat jamaah beberapa syarat baru sah, baru dianggap salat jamaah. Pertama, al-Islam, harus orang Islam menjadi imam. Jadi kalau bukan Islam tidak boleh jadi imam. Fala tasihhu imamatul kafiri, maka orang yang kafir atau bukan Islam yang non-muslim tak bisa menjadi imam. Walaupun dia bacaannya bagus, karena banyak orang yang bagus bacaannya belum tentu dia kalau tidak Islam maka tidak boleh menjadi imam. Jadi itu syarat pertama, mesti Islam yang menjadi imam. Wa ammal fasiku awil mubtadi'u, adapun orang fasik atau orang yang melakukan bid'ah, dia Islam tapi dia fasik, dan dia Islam tapi banyak melakukan bid'ah, banyak melakukan yang hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, bolehkah ikut salat di belakangnya orang yang seperti itu? Bolehkah kita anggap atau dia tunjuk sebagai menjadi imam dalam salat jamaah? Di sini mengatakan wa ammal fasiku wa awil mubtadi'u, adapun orang fasik atau orang yang banyak melakukan bid'ah, fatajuzu salatu khalfa, boleh kita ikut salat di belakangnya. Jadi kalau kita anggap bahwa ini orang fasik, itu kurang bagus keislamannya, masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, maka bolehkah kita ikut salat di belakangnya? Dan sini ada mengatakan fatajuzu salatu khalfahu, boleh ikut salat di belakangnya, illa anna makruha, hanya bahwa itu makruh hukumnya kalau masih ada yang lain. Makruh hukumnya kita ikut di belakangnya orang yang fasik, orang yang banyak melakukan bid'ah, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, itu termasuk namanya fasik. Orang yang seperti ini kalau kita dia ikut di belakangnya boleh. Ada sebagian mengatakan boleh kita salat di belakangnya orang yang fasik. Wa dzalika kalimah riwayat an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Rawahu Ad-Darqutni. Ini dalilnya yang membolehkan ikut salat di belakang orang yang fasik, karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ala man qala la ilaha illallah, salatlah kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, nah, boleh kita salat. Wasallu khalfa man qala la ilaha, dan salatlah di belakang orang yang mengatakan yang la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak usah kita melihat yang hal-hal yang lain. Kalau dia salat, boleh kita mengikut di belakangnya. Kalau kita jelas bahwa dia orang fasik, banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, maka ada para ulama fikih mengatakan

0: berdasarkan hadis Abdullah bin Umar, dan ada juga hadis yang lain. Rawa al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang lain, anna ibn Umar kan yusalli khalfal Hajjaj wa salla ibn Mas'ud khalfal Walid ibn Uqbah ibn Abi Mu'id. Ini ada riwayat dari Imam Bukhari, ada hadis mengatakan bahwa Ibn Umar, yaitu Abdullah bin Umar, kan yusalli khalfal Hajjaj, dia salat di belakangnya Al-Hajjaj. Ada dulu pejabat termasuk ya khalifah pada waktu itu, pejabat penguasa, dia Ibn Umar, dia salat di belakangnya, ikut salat di belakangnya Al-Hajjaj. Padahal Al-Hajjaj itu menurut penilaian mereka bahwa Al-Hajjaj itu banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, sehingga ada mengatakan termasuk dia fasik. Wasallah Ibn Mas'ud, dan Ibn Mas'ud seorang sahabat, dia salat khalfal Walid Ibn Uqbah, di belakang Al-Walid Ibn Uqbah. Ini juga mengatakan bahwa Ibn Mas'ud termasuk sahabat, mesti ikut di belakangnya salat itu Al-Walid. Wa qad kana yashibul khamra, ini Al-Hajjaj dan Al-Walid menurut mereka dia minum khamar. Ini termasuk menurut mereka termasuk fasik. Jadi orang yang fasik bisa kita ikut belakangnya salat kalau salat jamaah, walaupun dia termasuk orang fasik, artinya banyak melanggar ajaran-ajaran agama. Nah, itu yang pertama, pendapat yang pertama. Wa qala al-Hanabilah, pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan la tasihhu shalatu khalfal fasiki, tidak sah salat di belakang orang yang fasik. Jadi kalau ada orang fasik, artinya orang yang kita tahu bahwa banyak melanggar ajaran agama, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, maka itu termasuk fasik. Menurut mazhab Hambali mengatakan tidak boleh kita salat di belakangnya. Wa dzalika lima ru'a an Sa'id bin Khalad anna rajulan ummu anna rajulan amma qauman fabasaka fil qiblati wa Rasulullah SAW yang duru ilaihi. Jadi ada hadis yang dalilnya mazhab Hambali mengatakan tidak boleh kita salat belakang orang fasik, bahwa ada seorang laki-laki dia mengimami suatu kaum, pada suatu saat salat dia menjadi imam, wa basaka fil qiblati, dia meludah, dia suatu dia imam, dia meludah, dia menghadap ke kiblat, jadi meludahnya itu ke kiblat, artinya dia meludah ke arah kiblat. Wa Rasulullah SAW yang dulu, sedangkan Rasulullah SAW melihat dia, jadi Rasulullah melihat orang ini imam mengimami suatu kaum, kemudian Rasulullah melihat bahwa dia meludah ke arah kiblat. Wa qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan la yusalli lakum, janganlah orang ini menjadi imam bagi kalian, janganlah salat kalian dan mengikut pada mereka. Setelah Rasulullah melihat itu, maka Rasulullah kata la yusalli lakum, janganlah diizinkan dia untuk menjadi imam. Farada ba'da dhalika yusalli bihim famanahu. Jadi pada waktu sesudah itu terjadi kejadian itu, dia orang ini mau lagi menjadi imam, mengimami jamaah, menjadi imam dalam salat. Maka famanahu, maka orang yang menyaksikan atau yang mendengar, yaitu ucapan Rasulullah SAW, famanahu, melarangnya dia lagi menjadi imam. Wa akhbaru biqaulin Nabi SAW, dan mereka menyampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa jangan lagi menjadi imam orang itu yang pernah meludah ke arah kiblat. Wa dzakar dzalika Nabi SAW, maka orang itu serta dilarang, maka dia datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan apa betul Rasulullah SAW melarang saya menjadi imam. Wa qala, maka Rasulullah mengatakan naam, ya, saya betul melarang kamu menjadi imam karena kamu pernah meludah ke kiblat termasuk fasik. Menurut pemahaman ini mazhab Hambali, innaka adzaita Allah wa rasulahu, sesungguhnya kamu menyakiti Allah dan rasulnya karena kamu meludah ke arah kiblat. Jadi inilah penilaian Rasulullah SAW bagi orang yang meludah ke kiblat, sebenarnya termasuk fasik. Dengan demikian, inilah dalilnya, ya, dasarnya mazhab Hambali mengatakan bahwa tidak boleh kita salat di belakang orang fasik. Jadi mengenai masalah ini, ikut ke orang-orang yang kita ragukan, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh kita ikut, ada yang mengatakan tidak boleh kita ikut orang yang banyak melanggar agama. Saya kira inilah barangkali sebagai pengantar pada pagi hari untuk diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada penelpon, Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Abdullah di Bonek.
2: Silakan Pak Abdullah.
1: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Baik, silakan langsung saja Pak Abdullah.
1: Begini saya mau tanyakan. Kadang itu sering kita salat tiba-tiba di tengah salat kita tiba-tiba leher kita kaku. Walau kita menggoyangkan lehernya, menggerakkan kayak menganggukkan kepala sejenaknya 2-3 kali. Iya, untuk penyayang Tuhan saya menghilangkan kekakuan di leher kita. Karena kan misalnya kalau ternyata punya penyakit kolesterol itu Mbak Dwi, tiba-tiba di tengah suatu tiba-tiba lehernya kaku. Bolehnya semacam itu.
2: Baik.
1: Dan okay. Terus mau tanyakan, ada pernah saya
0: bisa diulangi pertanyaan karena
1: tidak
0: kedengaran.
1: Curhat dengan teman-teman saya.
0: Kecil sekali yang suaranya.
1: Kalau teman-teman yang punya kekurangan contohnya tunanetra tidak boleh katanya tidak perkenankan katanya menjadi imam di sholat kecuali tidak ada memang orang sempurna. Tapi apalah salahnya yang dicoba kemampuan dari tunanetra ini kalau memang punya kan kita Allah kan kita sama-sama.
2: Iya, ditangkap pertanyaannya Pak.
1: Oke.
2: Baik Pak Abdullah, silakan. Baik.
0: Bisa diulangi Mbak anunya pertanyaan karena kurang jelas.
2: Baik, Pak Ustad, pertanyaan pertama ini bagaimana kalau misalnya tiba-tiba sholat pada saat sholat kemudian tiba-tiba lehernya kaku, apakah boleh menggoyang-goyangkan kepala untuk menghilangkan kekakuan di leher? Kemudian pertanyaan kedua, apakah teman-teman tunanetra ini tidak boleh menjadi imam maksud kami kecuali tidak ada orang lain lagi yang sempurna begitu. Kenapa harus dibeda-bedakan kalau memang tidak bisa?
0: Jadi dia salat kemudian tiba-tiba lehernya kaku.
2: Iya.
0: Bolehkah menggeleng-geleng kepalanya atau menggerakkan kepalanya? Saya kira ini karena terpaksa. Jadi seluruh yang terpaksa boleh kita lakukan dalam salat. Kecuali kalau sudah melewati batasnya. Nah, melewati batasnya, misalnya kita jalan, misalnya depan kita terus orang di depan kita batal wudhunya, keluar dari saf. Itu boleh kita jalan melangkah, batasnya itu sampai 3 langkah. Kalau melebihi dari itu berarti melebihi gerakan yang dibolehkan. Jadi seperti ini orang ini karena terpaksa lehernya kaku, artinya menggerak-gerakkan supaya dia tidak terganggu dalam salatnya. Saya kira ini dianggap bahwa suatu hal yang terpaksa. Jadi kalau suatu hal yang terpaksa tidak ada masalah, tidak akan membatalkan salat. Kemudian yang kedua apa tadi?
2: Yang kedua ini kalau misalnya ada teman-teman yang tunanetra ini Pak Ustad, apakah betul tidak boleh menjadi imam kecuali tidak ada sama sekali orang yang sempurna di sekitarnya? Kenapa kalau memang misalnya tidak bisa, apa alasannya, kenapa sampai dibedakan seperti itu?
0: Nah, jadi orang tunanetra sebenarnya dia kalau bagus bacaannya, tidak ada yang lain yang lebih bagus lagi bacaannya, tidak ada masalah. Kita misalnya, saya tinggal di Mesir misalnya berapa lama, di Mesir itu kebanyakan imam di sana, banyak imam yang orang buta. Tapi bacaannya, hafalannya Al-Quran luar biasa, menjadi imam. Jadi saya kira kalau memang dia lebih bagus bacaannya, tidak ada yang lain yang lebih bagus, maka sebaiknya, ya, kalau memang ada yang lebih bagus, ada yang bagus bacaannya, yang sehat, yang bukan cacat, sebaiknya diam. Tapi kalau tidak ada yang lain, maka bolehlah yang tunanetra. Karena itu lebih bagus bacaan. Karena diutamakan yang menjadi imam, yang bacaannya lebih bagus, yang bagus bacaannya. Nabi mengatakan bahwa yang menjadi imam, orang yang lebih bagus bacaannya. Aqra'ukum, yang paling bagus bacaannya. Kemudian kalau sama bacaannya, tidak lagi mana yang paling tua umurnya. Jadi nanti ada, insya Allah akan datang pembahasan kata kita akan bahas yang mana lebih pantas menjadi imam. Jadi kesimpulannya bahwa orang yang tunanetra kalau bagus bacaannya, tidak ada yang lain yang sehat lebih bagus bacaannya, tidak ada masalah menjadi imam.
2: Baik.
0: Terima kasih.
2: Baik. Pak Ustadz, ini waktu kita sudah menjelang pukul 6, ini harus kita akhiri kebersamaan kita. Insyaallah pertemuan ke depan ini ada pembahasan yang lebih menarik lagi, ini masih terkait dengan sholat jamaah seperti tadi yang dikatakan Pak Ustadz, bahwa lebih fokus ke imamnya, kemudian syarat-syaratnya. Bahkan mungkin pendengar yang masih ingin bertanya, ini bisa dipending di perjumpaan kita insya Allah di minggu depan Pak Ustadz. Silakan ditutup ya, kebersamaan kita dengan doa tabik Pak Ustadz.
0: Ya, insya Allah. Jadi baiklah kita tutup perjumpaan kita ini. Jadi saya akan menyimpulkan tadi penyampaian saya bahwa yang syaratnya menjadi imam pertama-tama yaitu harus Islam. Jadi kalau ada, siapa tahu ada orang yang non-muslim, kan sekarang bisa saja yang non-muslim pandai mengaji, bahkan bisa menghafal Al-Quran. Nah, tidak boleh, syaratnya menjadi imam harus Islam. Nah, kemudian orang yang fasik, artinya orang yang banyak melakukan pelanggaran agama termasuk fasik, ia berpendapat bahwa para ulama fikih mengatakan bahwa boleh ikut salat tapi hukumnya makruh. Hanya mazhab Hanbali mengatakan tidak boleh ikut di belakangnya orang yang kita sudah tahu bahwa termasuk fasik itu. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai syarat-syarat yang disyaratkan bagi orang yang mau menjadi imam. Marilah kita menutup perjumpaan kita ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita hidayah, memberikan kita kesehatan yang baik dan dalam melakukan kegiatan-kegiatan kita dan melakukan ajaran-ajaran agama insyaallah. Marilah kita mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdal hamidin. Alhamdulillah ya hamdal syakirin.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Pak Ustadz di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi terkait dengan sholat jamaah. Pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita, dan saat lagi juga kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita
1: Makassar pagi ini. Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

0: jam waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Mereka bisa mendapatkan air dan bantuan
2: adalah baru temuan awal di dalam satu rekening penampil.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan akan mengantisipasi kekeringan yang dapat mengganggu pertanaman di saat musim kemarau. Kadis Perkimtan Goa ditetapkan tersangka kasus korupsi senilai miliaran rupiah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Gubernur Sulawesi Selatan memastikan akan dilakukan seleksi ulang dalam mengisi jabatan kepala sekolah yang kosong. Laporan Iin Nur Fahreni.
4: Pasca mundurnya 326 kepala sekolah SMA SMK se-Sulawesi Selatan setelah adanya temuan terkait pengelolaan dana BOS oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, saat ini jabatan di sekolah tersebut kosong. Untuk itu mengisinya Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku akan melakukan seleksi ulang kembali dan tidak menutup kemungkinan Kepsek yang telah mundur bisa kembali, namun dengan berbagai penilaian dan evaluasi. Ia menjelaskan jika khusus kepala sekolah itu adalah tugas tambahan, sehingga ini teh mereka mungkin mengundurkan diri atau berhenti promosi ke tempat lain karena ini semacam tugas tambahan. Namun secara evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan memang harus dilakukan evaluasi, jadi kemudian wajar ketika ada perubahan-perubahan dan untuk mengisinya akan segera diupayakan secepat mungkin, termasuk akan menambah beberapa poin dalam seleksi nanti.
5: Kita akan melaksanakan kembali, tapi tentu ada mekanismenya dulu, kita tahu mekanismenya.
6: Kalau hasil evaluasi kemarin, seleksi yang kemarin,
5: Kita masih mempertimbangkan karena diantara semua itu sebenarnya kita kemarin terakhir mengambil inisiatif untuk memprioritaskan dulu terkait performa yang sudah ada. Jadi nanti dari situ nanti baru berangkat situ tentang kita melihat lagi aspek lain, karena ternyata kita harus melakukan pendalaman lagi tentang masalah bagaimana dia melaksanakan tata kelola pendidikan, bagaimana dia. Itu jadi pertimbangan juga, tetapi tetap akan ada penambahan format termasuk kecakapan juga nanti.
4: Terkait dengan pulang kepala sekolah yang mengundurkan diri berpulang dikembalikan, Andi Sudirman menyatakan akan melihat hasil evaluasinya dulu, termasuk beberapa penilaian lainnya seperti integritas, standar kecakapan, dan keterampilan untuk pelaksanaan keuangan yang bagus. Yang terakhir, jika tidak mampu melaksanakan target kinerja, maka bersedia untuk meletakkan jabatan.
3: Pelindo Jasa Maritim tanam 2.500 pohon hijaukan Desa Punakarya Maros. Informasinya bersama Herudin Purahim.
7: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PT Pelindo Jasa Maritim menggelar penanaman pohon di Desa Punakarya, Kecamatan Tanareli, Kabupaten Maros. Kegiatan berlangsung Kamis 18 Juni 2026 dengan total 2.500 batang pohon jati dan mahoni. Acara dipimpin Sekretaris Perusahaan PJM, Tubagus Patrick Tribudi Utama Iskandar, didampingi Camat Tanareli, Kepala Desa Punakarya, unsur Porkopincam, serta tokoh masyarakat. Tubagus Patrick menjelaskan penanaman ini bagian dari program serentak Pelindo Grup yang menargetkan 20.000 pohon di Sulawesi. PJM sendiri menyumbang 2.500 pohon yang kini ditanam di Maros. Dikatakan bahwa ini wujud nyata kepedulian PJM perbaiki lingkungan meski jumlah terlihat terbatas dan diharap bisa menginspirasi perusahaan lain. Ia berharap BUMN lain di bawah Dinantara juga turut bergerak. Program ini rutin dilakukan setiap tahun. Sebelumnya di Goa, ke depan bertahap menjangkau 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Lokasi dipilih lewat survei, utamanya lahan gundul dan butuh dukungan warga agar pohon terawat.
8: Kita Pelindo Group itu menanam sekitar 20.000. 20.000 untuk di Sulawesi itu di Maros. Itu dari Pelindo Jasa Maritim sekitar 2.500 pohon. Jadi pohon yang ditanam hari ini itu jati dan harmoni. Mahoni. Itu seperti itu sih, teman-teman. Jadi harapannya kita sih sebenarnya ini salah satu wujud Pelindo itu memperbaiki lingkungan. Jadi memang kalau dampaknya mungkin secara pelan mungkin hanya sedikit, hanya 2.500, tapi harapan kita itu akan diikuti oleh teman-teman yang lain selain Pelindo. Jadi dengan harapan tahun ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain dari Danantara atau BUMN lainnya.
7: Sementara itu, Camat Tanra Lili Sudarmin menyambut baik kegiatan ini di tengah perubahan iklim yang semakin terasa dan semoga jadi edukasi agar warga makin peduli alam. Pembangunan perumahan di Maros makin pesat, jadi pohon sangat dibutuhkan.
9: Tempatkan kegiatan penanaman pohon di wilayah kami, khususnya di Desa Purnakarya, tentu kami sebagai pemerintah Kecamatan Tanra Lili memberikan atensi dan terima kasih karena ini kegiatan sangat bermanfaat khususnya masyarakat kami, apalagi sekarang kita perubahan iklim yang begitu ekstrim sekarang. Mudah-mudahan di wilayah Kecamatan Tanra Lili ini dengan kegiatan ini memberikan edukasi kepada masyarakat kami terkait pentingnya menjaga lingkungan hidup yang ada di wilayah Kecamatan Tanra Lili. Mungkin itu saja dari kami.
7: Pemerintah Kecamatan berharap tahun depan ada tanaman buah supaya selain hijau juga memberi nilai ekonomi warga. Semoga kerjasama ini bikin Tanra Lili makin asri dan lestari.
3: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan akan mengantisipasi kekeringan yang dapat mengganggu pertanaman di saat musim kemarau. Laporan Iin Nurfahrini.
4: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan mengungkapkan langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan dan dapat mengganggu pertanaman di saat musim kemarau, yaitu menyiapkan pengairan di lahan persawahan. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas TPH Bun Provinsi Sulsel Saripudin. Menurutnya, sampai dengan pertengahan Juni luasan tanam ada 465.416 hektar dengan produksi gabah kering giling 2.400.436 ton atau setara dengan beras sekitar 1,5 juta hingga 1,6 juta kilo. Melihat hasil produksi ini, ia menyatakan sejumlah program yang telah dilakukan cukup memberikan dampak, apalagi masih ada pembagian program mandiri benih yang akan diserahkan kepada petani untuk musim tanam Oktober nanti. Dan diharapkan bisa memberikan dampak kepada peningkatan produktivitas dan produksi beras di Sulsel. Di antaranya menyiapkan sumber-sumber pengairan yang dapat digunakan petani ketika pertanaman di musim kemarau. Namun melihat kondisi cuaca saat ini, di mana diprediksi musim kemarau tapi sejumlah daerah di Sulsel masih terdapat hujan.
10: Yang penting yang perlu kita antisipasi sebagai pemerintah ya mungkin sedapat mungkin menyediakan sumber-sumber

0: pompa-pompa yang apa namanya mobile atau pompa-pompa yang ditempatkan di sungai-sungai yang besar, yang sehingga sawah-sawah yang ada pertanaman padi itu bisa terselamatkan untuk panen pada nantinya.
1: Saripudin mengaku cukup optimis target produksi beras yang ingin dicapai sebesar 3 juta ton mampu tercapai. Apalagi kondisi di Sulsel terdapat 3 sektor berdasarkan pola curah hujan. Ada namanya sektor barat itu yang mulai dari Jeneponto sampai dengan Pare-Pare, puncak curah hujannya di Januari. Kemudian ada sektor timur, Bulukumba, Sinjai yang puncak hujannya pada Mei, dan terakhir sektor peralihan. Ada juga masuk dalam pertanaman vegetatif, di mana pertanamannya ada yang baru mulai atau pertumbuhannya baru berumur 1 hingga 2 bulan.
2: Antisipasi kemarau, petani sudah dibekali dengan berbagai fasilitas. Demikian disampaikan pengurus kontak tank nelayan andalan KTNA Sulsel, Anastika, dalam wawancara Sorotan dipandu Alpianus Baka.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Anastika.
4: Ya, selamat pagi Bapak.
3: Baik, Pak Anastika, pemerintah masih memprogramkan untuk swasembada pangan, terutama beras dan Sulawesi Selatan menjadi salah satu tumpuan untuk meraih itu. Bagaimana kemudian dukungan dari petani untuk bisa tetap meraih swasembada ini, Pak?
4: Kita sih saya sebagai petani untuk menghadapi El Nino ini dan bagaimana untuk mempertahankan produksi kita, saya kira petani kita ini tetap dia berjalan, tetap dia tanam, tetapi memang karena adanya pemberitaan bahwa kita di musim ini akan mengalami musim kemarau ya, yeah. Nah, tentu pemerintah juga ikutlah berperan dalam bersama-sama bagaimana kita bisa selamatkan kita punya tanaman agar kita bisa panen. Tentu dalam hal ini pemerintah mungkin akan bersiap-siap juga bagaimana bisa membantu daerah-daerah petani kita yang memang di daerah hilir dari bendungan atau dari jauh dari irigasi. Saya kira petani dengan pemerintah siap menghadapi untuk musim El Nino ini, Kak Karina.
3: Apa yang menjadi tantangan utama dari petani begitu, Pak, untuk menghadapi El Nino ini?
4: Iya.
3: Apa yang menjadi tantangannya, Pak? Apakah itu air atau apakah itu pupuk begitu?
4: Kalau tantangan yang paling untuk El Nino ini tentu masalah air ya, karena saya kira kalau hujan kurang turun di daerah pertanian, saya kira bendungan kita juga mengalami kekurangan dengan debit air ya. Seperti itu. Jadi penting di sini kita sampaikan bahwa pasti masalah air lah.
3: Ya. Nah, beberapa waktu terakhir kan Kementerian Pertanian memprogramkan bantuan begitu untuk beberapa daerah, kabupaten, kota yang ada di Sulawesi Selatan sebagai penghasil beras ataupun juga padi, yaitu bantuan pompanisasi dan juga bantuan untuk sumur dalam begitu, Pak. Nah, bagaimana sejauh ini untuk bantuan ini, apakah sudah ada pemerataan begitu untuk di beberapa daerah-daerah, dan apakah ini sudah bisa dicapai oleh petani begitu, Pak?
4: Ya, kalau itu Bapak, memang sudah ada beberapa program pemerintah, yeah. Termasuk sumur tanah ya, itu sudah beberapa daerah di Sulawesi Selatan, beberapa kabupaten yang sudah melakukan itu. Termasuk daerah-daerah yang sudah masuk dengan istilah listrik pertanian, yeah. Ya, PLN pertanian sudah masuk itu untuk menggunakan pompanisasi, istilah pompanisasi celup, yeah. Di bawah tanah itu sudah dilakukan berbagai macam usaha kita sebagai petani di sini untuk menghadapi, memang karena pemerintah sudah menyampaikan bahwa kita petani ini mungkin menurut ramalan kita ini menuju di bulan Juni, Juli, Agustus, September ini memang kurang hujan, itu pengalaman kita di Sulawesi Selatan. Jadi petani kita sekarang ini untuk tetap dia bertani, maka Pak pemerintah memberikan bantuan, dan sudah saya kira yang petani kita termasuk saya sendiri ini sudah menyiapkan lah, artinya sudah sedia, saya punya pumpanisasi untuk menghadapi musim kemarau.
3: Oke. Lalu bagaimana dengan pupuk subsidi, Pak Anas?
4: Kalau pupuk subsidi ini, saya kira untuk musim ini selalu ada, setiap musim atau setiap tahun selalu ada perbaikan bagaimana pendistribusian pupuk bersubsidi itu agar sampai semua atau merata di seluruh Indonesia, boleh dikatakan khususnya di Sulawesi Selatan ini. Kemarin itu kita tahun-tahun sebelumnya ini ada beberapa tahun, ya 3 tahun yang lalu itu kita agak kesulitan sekali karena adanya program pemerintah itu dulu kartu tani, yeah, dengan masuknya Pak Amran Sulaiman untuk sebagai Menteri Pertanian, dan itu tidak berlaku lagi. Itu seakan-akan kita ini petani setelah dicabut itu tidak diberlakukan kartu tani itu, kita ada punya sayap lagi. Kayaknya seperti itu adalah kemudahan mendapat pupuk subsidi.
3: Oke, jadi pupuk subsidi sudah lebih mudah saat ini diperoleh begitu, Pak, ya?
4: Ya, alhamdulillah sudah mudah dan sedikit ada pengurangan harga dari pemerintah juga.
3: Baik, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Nastika dari KTNA atas waktunya bersama RRI, Pak.
4: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Haji asal Maluku diterbangkan ke daerahnya dini hari. Berikut laporan Sarifuddin.
1: Jemaah Haji Embarkasi Makassar kelompok terbang kloter 24 asal Provinsi Maluku yang telah dipulangkan dari Tanah Suci usai menunaikan ibadah Haji 1447 Hijriah kemudian dipulangkan ke daerahnya pukul 1.30 WITA dini hari kemarin dari Bandara Sultan Hasanuddin Mandai. Jemaah Haji asal Maluku sebanyak 386 orang yang tiba di tanah air Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Mandai pukul 19.20 malam hari atau lebih cepat mendarat pesawat Garuda yang mengangkut jemaah kloter 24 tersebut dari jadwal semula penerbangan Madinah Arab Saudi. Jemaah haji kloter 24 yang berstatus jemaah haji antara embarkasi Makassar tidak masuk asrama haji Sudiang karena hanya transit kemudian melanjutkan penerbangan ke daerahnya setelah menjalani proses administrasi embarkasi Makassar di bandara. Kepala Kantor Kemenhaj Provinsi Maluku Haji Jumadi Wali mengatakan pihak pemerintah Provinsi Maluku memfasilitasi pemulangan jemaah hingga tiba di asrama haji. Pemulangan jemaah hingga tiba di asrama haji Provinsi Maluku kemudian menjalani seremoni penerimaan untuk diserahkan kepada keluarga jemaah.
2: Jemaah kloter 24 UPG kurang lebih 4 jam mereka transit di sini sambil mengikuti proses handling bagasi. Selanjutnya jemaah diterbangkan, kemudian akan tiba di Ambon, selanjutnya akan dijemput oleh panitia PPIH Embarkasi Daerah Provinsi Maluku untuk dibawa ke asrama haji untuk dilakukan penerimaan. Dan selanjutnya akan diserahkan kepada jemaah haji PPIH Kota Ambon untuk selanjutnya dikembalikan ke pihak keluarga.
1: Menurut Haji Jumadi Wali, semua jemaah kloter 24 asal Maluku saat tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, secara umum semuanya sehat untuk diterbangkan ke Maluku dengan 3 kali penerbangan. Proses penerbangan jemaah hanya selisih 20 menit antara 3 kali penerbangan jemaah ke Maluku untuk segera mereka bertemu keluarganya setelah 40 hari perjalanan ibadah haji di Tanah Suci.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Munafri Arifuddin imbau warga tingkatkan kewaspadaan cegah kebakaran saat musim kemarau. Kiswanti Ruslia melaporkan.
4: Musim kemarau yang mulai berlangsung mendorong pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran yang dapat terjadi di lingkungan permukiman. Berbagai sumber pemicu kebakaran dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengingatkan warga agar lebih berhati-hati dalam menggunakan berbagai peralatan yang berpotensi memicu kebakaran, terutama saat kondisi cuaca kering dan suhu udara meningkat.
5: Bilang dijaga listriknya, dijaga kompor, obat nyamuknya, rokoknya yang bisa biasa tiba-tiba buang untung sembarangan gitu. Nah ini apalagi musim kemarau, jadi harus siap memang pada masyarakat untuk melihat sumber-sumber air yang bisa dipergunakan. Tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa yang paling penting adalah mencegah ini, memastikan tidak ada hal-hal yang bisa memicu terjadinya kebakaran di tengah masyarakat. Jadi nanti terhadap bencana apa mitigasi-mitigasi ini akan terus dilakukan sosialisasi melalui kecamatan, kelurahan, turun ke RT/RW.
4: Munafri menegaskan upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan penanganan setelah kejadian. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing dari potensi kebakaran. Untuk memperkuat mitigasi bencana, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi secara berjenjang hingga ke tingkat paling bawah.
0: Penjangkauan calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Bode melampaui target untuk jenjang SMP dan SMA menjelang tahun ajaran 2026-2027. Laporan Ayunian Indiati.
6: Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, tahun ini, sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 SMP dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
7: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di pre-list di aplikasi Setara.
6: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
8: Kami dari sekolah rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
6: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
0: Kadis Perkimtan Goa ditetapkan tersangka kasus korupsi senilai miliaran rupiah. Selengkapnya bersama Ermila Rusmala.
9: Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkimtan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung menjalani penahanan di Mapolres Goa atas dugaan kasus korupsi senilai miliaran rupiah. Penetapan status hukum ini dilakukan setelah melalui proses penyelidikan panjang mulai dari penggeledahan kantor dinas hingga pemeriksaan puluhan saksi Jumat lalu. AKBP Muhammad Aldi Sulaiman, Kapolres Goa saat menggelar rilis menjelaskan, AS Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Goa ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dengan nilai 1.861.320.000. AKBP Aldi Sulaiman menjelaskan pihaknya melakukan penggeledahan, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan maraton terhadap 58 saksi.
10: 1.861.320.000 rupiah. Dan perlu kami tegaskan, nominal ini adalah baru temuan awal di dalam satu rekening penampung saja. Dari total dana pada rekening penampung tersebut, sebagian besar kemudian diteruskan ke beberapa rekening milik tersangka AS. Ada juga yang ditarik secara tunai atau digunakan untuk kepentingan pribadi dari saudara AS selaku oknum dari kepala dinas. Dapat kami sampaikan, akuntabilitas penyidikan kami hingga hari ini telah diperkuat oleh pemeriksaan secara intensif terhadap 58 orang.
9: AKBP Muhammad Aldi Sulaiman menambahkan, dari hasil penyelidikan, AS ditetapkan sebagai tersangka dengan modus operandi penyalahgunaan wewenang jabatan. Ia memanfaatkan izin persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat layak fungsi atau SLF untuk memungut biaya secara liar dari para pengembang perumahan, konsultan, pengusaha retail, maupun korporasi pemohon izin yang ada di Kabupaten Goa. Sementara itu, barang bukti yang berhasil diamankan petugas berupa tumpukan dokumen perizinan, rekening koran milik penerima inisial FS, dan 3 unit ponsel yang berisi rekam jejak digital atau komunikasi transaksional. Emi Bofadal menurunkan laporannya.
0: Takala Tennis Club kembali menyelenggarakan kejuaraan Open Turnamen Takala Tennis Club Cup 2 yang diikuti ratusan peserta. Laporan Zainal Abidin.
11: Tapkala Tennis Club, yang merupakan salah satu klub tenis di Kota Makassar, kembali menyelenggarakan kejuaraan Open Turnamen bertajuk Tapkala Tennis Club Cup 2 yang berlangsung di lapangan tenis Pascasarjana UNM pada 19 hingga 21 Juni 2026. Informasi ini disampaikan Muhammad Said selaku ketua panitia dari kegiatan kejuaraan tersebut saat dihubungi RRI Jumat kemarin. Said menyampaikan sebanyak 156 pasangan atau lebih dari 300 peserta tercatat mengikuti kejuaraan yang mempertandingkan 6 kategori yang terbagi atas kelompok putri terdiri dari kategori kelompok umur 80, beginner dan intermediate. Sementara untuk putra terdiri dari kategori intermediate, kelompok umur 100 dan kelompok umur 110. Ia juga menyampaikan turnamen tersebut bertujuan untuk kembali membangkitkan minat masyarakat pada olahraga tenis. Said menambahkan peserta yang ambil bagian tidak hanya berasal dari Sulawesi Selatan, melainkan juga dari berbagai provinsi lain di Indonesia.
12: Klub PPC itu berisi untuk melakukan kejuaraan dalam rangka membangkitkan kembali minat tenis antar klub di Kota Makassar. Dan alhamdulillah kami itu pesertanya dari beberapa provinsi, Pak. Ada dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dan ada dari Papua. Kalau di Sulawesi, ada dari Sulawesi Barat, ada dari Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, Pak. Jadi nasional.
11: Said menambahkan, kejuaraan ini juga diikuti sejumlah mantan atlet PON, prapon, dan berbagai pemain tenis berprestasi yang masih aktif berkompetisi di berbagai kategori. Selain menjadi ajang persaingan sehat, TTC Cup 2 juga diharapkan menjadi sarana pembinaan dan menjaga antusiasme masyarakat terhadap olahraga tenis yang saat ini menghadapi persaingan dengan olahraga raket lain yang tengah populer. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: 4K Sulsel terapkan sistem ranking untuk seleksi atlet prapon, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
13: Federasi Olahraga Karate Do Indonesia, 4K Sulawesi Selatan menyiapkan mekanisme seleksi atlet menuju prapon setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Sekretaris Umum 4K Sulawesi Selatan Syahrir Siregar mengatakan, hasil Porprov akan menjadi salah satu dasar dalam menjaring atlet-atlet potensial untuk memperkuat kontingen Sulawesi Selatan pada ajang prapon. Namun demikian, atlet yang meraih prestasi pada Porprov tidak secara otomatis mewakili Sulawesi Selatan di ajang prapon karena masih harus bersaing dengan atlet senior yang memiliki pengalaman dan prestasi lebih tinggi. Karena itu, 4K Sulawesi Selatan akan menerapkan sistem perankingan atau ranking untuk menentukan atlet terbaik yang akan dikirim pada ajang kualifikasi PON.
14: Nah itu kan tidak mungkin yang juara Porprov secara otomatis mewakili Sulawesi Selatan untuk di prapon. Yeah. Tidak mungkin karena ada seniornya yang mempunyai grade lebih tinggi dibandingkan nantinya yang juara Porprov ini.
13: Yeah.
14: Nah itu nantinya, nanti kami mungkin cabur olahraga karate nanti akan kita akan membuat ranking.
13: Yeah.
14: Tentunya yang terbaik yang kami kirim. Yeah. Biasanya karate itu mengirim atletnya di prapon kita sampai ranking 1, 2, 3.
13: Syahrir menambahkan, atlet yang mewakili Sulawesi Selatan dipilih berdasarkan kemampuan dan peluang meraih prestasi terbaik pada ajang prapon. Selain melakukan persiapan atlet, 4K Sulawesi Selatan juga tengah mengajukan diri sebagai tuan rumah prapon karate yang akan diikuti atlet dari berbagai provinsi di Indonesia. 4K Sulawesi Selatan berharap proses seleksi yang objektif dapat menghasilkan atlet terbaik sekaligus meningkatkan peluang daerah meraih prestasi pada PON mendatang.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui App Store dan Play Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
3: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
2: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya Neng, ini akibatnya.
4: Kagi, bagaimana lagi itu caranya?
3: Mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
2: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

91 FM RRI Boni. Selamat pagi pendengar. Watampun ini diguyur hujan untuk pagi ini, dan kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini wilayah Kabupaten Boni, di mana untuk 27 kecamatan hari ini edisi 20 Juni 2026 yang kami lansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk hari ini 27 kecamatan yakni Bonto Cani, Kahu, Kajuara, Salomeko, Tondra, Libureng, Mare, Sibulue, Barebo, Cina, Pondre, Lapariaja, Lamuru, Ulaweng, Palaka, Awang Pone, Telus Yatinge, Ajangale, Dua Bocoe, kemudian Cendrana, Taneteriatang, Taneteriatang Barat, kemudian Taneteriatang Timur, Amali, Telu Limpoe, Bengo, dan Patimpeng diperkirakan berawan untuk hari ini dengan suhu udara rata-rata 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan 69 hingga 92%.

0: Dan untuk kembusan angin untuk wilayah Kabupaten Bone hari ini yakni kisaran 14 km per jam pendengar. Dan untuk saat ini suhu udara 26 derajat Celcius dengan 90% kelembapan untuk saat ini. Watampone untuk saat ini diguyur hujan pendengar dan diperkirakan akan cerah di pukul 7 waktu Indonesia Tengah atau akan berawan di pukul 7. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, nantinya di pukul 7 RRI Bone akan hadirkan warta berita pagi edisi hari ini. Salah satu sari berita kami hadirkan, ratusan pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Bone dilantik. Tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone dan tetap update informasi seputar cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Ratusan pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Bone dilantik. Tim PKH Kabupaten Bone melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi hari Sabtu 20 Juni 2026. Berikut informasi pertama, Bupati Bone telah melantik lebih dari 100 pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone resmi melantik lebih dari 100 pejabat di lingkup Pemkab Bone di Aula Lateri Duni Kamis kemarin. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, didampingi Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Pejabat yang dilantik mencakup posisi pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas hingga fungsional. Dominasi pelantikan kali ini berada di sektor pendidikan dengan 60 kepala sekolah yang baru, sementara sisanya mengisi posisi struktural dan kepala puskesmas. Dalam arahannya, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menekankan pentingnya adaptasi cepat dan pemahaman mendalam terhadap tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Ia berharap para pejabat tidak sekedar bekerja secara monoton.
2: Pejabat dari pendidikan itu 60 orang, struktural itu selebihnya. Tentu pekerjaannya itu harus betul-betul tahu dan harus menunjukkan. Pekerjaannya harus tahu. Tahu itu bagaimana caranya memahami tupoksinya. Sebagai pejabat tempat yang baru. Dan kemudian kami minta, ya pasti bekerja ikhlas. Pengembangan, penelitian, uji coba ya, untuk bagaimana bisa mengetahui, mendeteksi bahwa berhasil tidaknya.
1: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen mendukung penuh inovasi yang lahir dari uji coba dan penelitian di lapangan meski dengan keterbatasan anggaran.
0: Penjangkauan calon siswa sekolah rakyat di Kabupaten Bone melampaui target untuk jenjang SMP dan SMA menjelang tahun ajaran 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
3: Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Bone terus melakukan penjangkauan calon peserta didik sekolah rakyat untuk memastikan program pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrim tepat sasaran. Hingga pertengahan Juni, jumlah calon siswa jenjang SMP dan SMA yang berhasil dijangkau bahkan telah melampaui kuota yang disiapkan. Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, tahun ini, sekolah rakyat menyediakan masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, jumlah calon siswa SMA yang telah dijangkau mencapai 98 orang, sedangkan SMP telah menembus 112 orang, sementara kuota yang masih terus dipenuhi adalah jenjang sekolah dasar.
4: Kami melakukan sosialisasi dulu, tahap awal melakukan sosialisasi terkait dengan penjangkauan yang akan dilakukan di sekolah rakyat. Yang kedua, setelah sosialisasi kami lakukan penjangkauan itu. Ya, ini kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di pre-list di aplikasi Setara.
3: Sudasman menjelaskan, proses penjangkauan dilakukan sejak Mei oleh 96 pendamping PKH yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bone, mencakup 27 kecamatan dan 373 desa serta kelurahan. Pendamping melakukan verifikasi langsung dari rumah ke rumah terhadap calon siswa yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau kelompok miskin ekstrim dan miskin. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti menegaskan, sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran seperti sekolah reguler. Ia menjelaskan, calon siswa dijaring melalui sistem penjangkauan langsung berbasis data sosial ekonomi yang telah diverifikasi pemerintah.
5: Kami dari sekolah rakyat sejauh ini hampir tiap pekan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Sosial dan Pusdiklat terkait persiapan-persiapan untuk penerimaan siswa di tahun ajaran baru dan juga untuk persiapan perpindahan atau moving dari sekolah rintisan ke sekolah permanen. Itu hampir tiap pekan kami melakukan koordinasi terkait bagaimana nanti penyambutan siswa barunya, orang tuanya, fasilitas dan kemudian kurikulum yang akan berjalan. Itu yang kami siapkan.
3: Menurut Reski, metode jemput bola tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pendidikan benar-benar diterima anak dari keluarga yang membutuhkan. Selain kondisi ekonomi, kesiapan anak dan persetujuan orang tua juga menjadi pertimbangan sebelum calon siswa ditetapkan sebagai peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027.
6: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
7: Kita beralih ke informasi selanjutnya pagi ini. Satuan Lalu Lintas Polres Bone menggelar bakti sosial menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang. Berikut dilaporkan Firdaus Ghaffar.
8: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026 mendatang, Satuan Lalu Lintas Polres Bone menggelar bakti sosial dengan menyalurkan bantuan kepada purnawirawan Polri dan warga kurang mampu, yaitu berupa beras, minyak goreng, indomie, telur, gula pasir, susu, dan lain-lain. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sastra mengatakan, menyerahkan paket sembako kepada para purnawirawan Polri sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian mereka kepada institusi kepolisian. Dikatakan, bantuan sosial tersebut juga diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sejumlah titik di Kota Watampone, Kabupaten Bone. Lanjut Sasram, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 yang diisi dengan aksi sosial dan kepedulian terhadap sesama. Menurut Sasram, ini bertujuan untuk mempererat serta meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Selain itu, perhatian kepada purnawirawan Polri menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan kepada institusi Polri bangsa dan negara. Selain itu, kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat serta ingin memastikan bahwa kehadiran Polri benar-benar dirasakan terutama oleh mereka yang membutuhkan uluran tangan.
9: Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 yang diisi dengan aksi sosial dan kepedulian terhadap sesama. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara Polri dengan para purnawirawan Polri serta meningkatkan kepedulian sosial kepada masyarakat. Perhatian kepada purnawirawan Polri menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan kepada institusi Polri, bangsa, dan negara.
8: Ditambahkan, melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Satlantas Polres Bone menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang peduli terhadap sesama.
7: Beralih ke informasi terakhir untuk pagi ini, BKPRMI Sinjai telah menyalurkan 1000 Al-Quran untuk mendukung gerakan pemberantasan buta aksara Al-Quran di kalangan generasi muda. Selengkapnya kembali dilaporkan Ayunia Nindiati.
3: Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Sinjai terus memperkuat pembinaan pendidikan Al-Quran melalui jaringan Taman Kanak-Kanak dan Taman Pendidikan Al-Quran atau TKTPA yang tersebar di berbagai wilayah. Selain pembinaan santri dan guru mengaji, BKPRMI juga menyalurkan bantuan Al-Quran kepada santri yang membutuhkan. Ketua Umum DPD BKPRMI Sinjai, Ustaz Bahtiar Rasak mengatakan, hingga pertengahan tahun 2026, pihaknya telah menyalurkan hampir 1000 Al-Quran dan buku Iqra di 6 kecamatan. Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya mendukung proses belajar mengaji, sekaligus menjawab kebutuhan sarana pendidikan keagamaan di tingkat TKTPA.
10: Kurang lebih hampir 1000 Al-Quran kita sudah sebarkan di 6 kecamatan terakhir Telimpoi kemarin, itu 200-an per kecamatan lebih, 300 dengan ikraknya per kecamatan. Nah itu kita berikan secara cuma-cuma karena selama ini atau sebelum-sebelumnya itu kadang guru ngaji yang gimana Ustaz, tidak ada Al-Qurannya, santri tidak ada ininya. Maka Alhamdulillah kita punya teman mitra yang memang juga sangat besar perhatiannya terhadap pembinaan anak-anak kita, para generasi muda kita, generasi santri kita ini, sehingga kita berjoin dengan mereka, kolaborasi mereka.
3: Ustaz Bahtiar Razak menambahkan, selain penyaluran bantuan, BKPRMI Sinjai juga rutin melaksanakan evaluasi kemampuan baca tulis Al-Quran melalui kegiatan munakasha. Penilaian meliputi hafalan surah pendek, bacaan salat, dasar-dasar fikih ibadah, hingga kemampuan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid dan maharijul huruf. Bahtiar berharap, berbagai program tersebut dapat memperluas akses pendidikan Al-Quran bagi anak-anak dan remaja. Dengan dukungan berbagai pihak, gerakan pemberantasan buta aksara Al-Quran di Kabupaten Sinjai diharapkan semakin masif dan menjangkau lebih banyak generasi muda.
7: Sekian Warta Boni, produksi Radio Republik Indonesia Boni dan siaran kami. Dapat pula Anda akses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

91 FM RRI Bone, peringat selamat pagi. Watampone masih diguyur hujan untuk pagi ini. Kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda di Bone Menyapa Pagi, masih bersama dengan Arfiani Arif di ruang dengar Anda peringat untuk pagi hari ini, edisi 20 Juni 2026. Informasi dari rri.co.id kami hadirkan untuk Anda. Lantik pejabat baru, Bupati Bone ingatkan pentingnya memahami tupoksi dan inovasi. Pemerintah Kabupaten Bone menggelar agenda penting berupa pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat di lingkup pemerintah daerah. Prosesi sakral ini dipimpin langsung oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dengan didampingi oleh Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin di Aula Lateari Duni pada Kamis kemarin. Lebih dari 100 orang pejabat resmi dilantik dalam kesempatan tersebut. Pelantikan ini mencakup pengisian posisi untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta pejabat fungsional. Dari total pejabat yang diambil sumpahnya, porsi terbesar diisi oleh sektor pendidikan, yakni sebanyak 60 orang kepala sekolah. Sementara sisanya mengisi jabatan struktural serta posisi kepala puskesmas. Dalam arahannya, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memberikan penegasan kuat terkait tanggung jawab baru yang diemban oleh para pejabat tersebut. Ia meminta agar seluruh aparatur yang baru dilantik segera beradaptasi dan memahami tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing. Selain masalah pemahaman tupoksi, Bupati juga menyoroti pentingnya melahirkan inovasi. Ia mengingatkan jajarannya agar tidak hanya bekerja secara monoton atau sekedar menggugurkan kewajiban karena adanya ketentuan program formal. Menurutnya, sebuah inovasi seringkali lahir dari keberanian untuk melakukan pengembangan, penelitian hingga uji coba di lapangan. Pemerintah daerah, lanjut Bupati, berkomitmen untuk mendukung penuh setiap inovasi yang terbukti berhasil, meskipun pada tahap awal anggarannya masih terbatas. Di akhir keterangannya saat dikonfirmasi mengenai dasar teknis pelaksanaan mutasi dan pelantikan ini, Andi Asman menegaskan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai dengan prosedur regulasi yang berlaku. Ia menyebutkan bahwa pelantikan ini didasarkan pada pertimbangan teknis dari instansi berwenang.

Pemerintah Kabupaten Bone Gading FAO dan UNDRAM perkuat tata kelola rumput laut. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin menerima kunjungan silaturahmi dari tim Food and Agriculture Organization dan Universitas Mataram di Aula Beramal, rumah jabatan Wakil Bupati Bone pada Kamis kemarin. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kajian dan diskusi strategis dalam rangka penguatan tata kelola komunitas rumput laut yang berkelanjutan. Langkah ini diambil untuk mendukung penuh pengembangan konsep Blue Economy, ekonomi biru dan sirkular ekonomi di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Andi Akmal Pasludin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perhatian serta dukungan yang diberikan oleh Food and Agriculture Organization dan Universitas Mataram terhadap sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Bone. Menurut Wakil Bupati, komunitas rumput laut memiliki potensi raksasa dalam mendorong roda perekonomian masyarakat pesisir. Namun untuk mencapai hasil yang maksimal dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Diskusi yang berlangsung hangat tersebut mengupas tuntas berbagai aspek penting dalam pengembangan komunitas rumput laut, diantaranya peningkatan produktivitas hasil panen secara efektif, penguatan rantai nilai dari hulu ke hilir, keberlanjutan lingkungan guna menjaga ekosistem laut, di mana peluang industri berbasis ekonomi biru dan sirkular untuk memberikan dampak ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bone berharap dapat membangun kolaborasi yang semakin kuat dengan para pemangku kepentingan. Rumput laut diharapkan tidak hanya menjadi komunitas unggulan daerah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian Bone secara berkelanjutan.

Tetaplah bersama kami pendengar, kami masih akan menemani Anda pagi hari ini. Kita hadirkan dulu lagu dan pesan berikut ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Masih di 91 FM RRI Bone untuk pagi hari ini. Wakil Presiden tinjau Bendungan Bulango Ulu Gorontalo ditargetkan rampung akhir tahun. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Presiden Gibran Raka Buming meninjau progres pembangunan Bendungan Bulango Ulu di Bone Bolango Gorontalo pada Jumat 19 Juni 2026 kemarin. Setibanya di lokasi, Wapres mendengarkan pemaparan perkembangan pembangunan bendungan dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bulango Ulu Ali Rahmat. Dalam pemaparannya, Ali Rahmat menjelaskan bahwa progres fisik pembangunan bendungan Bulango Ulu telah mencapai 94,99%. Saat ini pekerjaan yang tersisa meliputi penyelesaian terowongan, plugging, dan button outlet. Ali menjelaskan bendungan Bulango Ulu ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Gorontalo. Bendungan ini mampu menyediakan air baku sebesar 2.200 liter per detik untuk memenuhi kebutuhan wilayah sekitar. Selain itu, bendungan ini diproyeksikan mampu mereduksi potensi banjir hingga 43% di kota Gorontalo dengan pengendalian debit air yang lebih baik. Sekitar 629 hektar kawasan terdampak banjir dapat diminimalisasi resikonya. Ali mengatakan bendungan Bulango Ulu juga dirancang mendukung pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 5 MW. Bendungan ini juga meningkatkan layanan irigasi pertanian. Infrastruktur ini akan menopang irigasi existing seluas 4.100 hektar dan membuka tambahan layanan irigasi baru seluas 750 hektar. Menurut Ali, kehadiran bendungan diperkirakan mampu meningkatkan indeks pertanaman dari 250 menjadi 350 atau mendekati 3 kali masa tanam setahun. Produktivitas pertanian yang saat ini berkisar 3 hingga 3,5 ton per hektar diproyeksikan meningkat hingga 7 sampai 9 ton per hektar. Usai mendengarkan pemaparan, Wapres memberikan perhatian khusus kepada percepatan penyelesaian bendungan Bulango Ulu, terutama terkait kebutuhan pendanaan untuk menuntaskan pekerjaan yang masih tersisa. Wapres menilai percepatan penyelesaian bendungan menjadi langkah penting mengingat besarnya manfaat yang akan dirasakan masyarakat Gorontalo, mulai dari penyediaan air baku, pengendalian banjir, peningkatan layanan irigasi, hingga pembangkit listrik. Ia juga berharap proses penyelesaian konstruksi dapat berjalan sesuai target sehingga pengisian bendungan dapat dimulai pada 2027 dan dapat berfungsi secara optimal pada awal 2028. Beralih ke informasi selanjutnya, Kemendag optimalkan layanan impor melalui Permendag baru. Masih dari rri.co.id, Kementerian Perdagangan menyosialisasikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas kebijakan dan pengaturan impor. Regulasi ini diterbitkan untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan impor sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sosialisasi dilaksanakan secara daring pada 15 Juni 2026 yang diikuti oleh pelaku usaha, asosiasi, surveyor, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Permendag nomor 18 tahun 2026 sendiri telah diundangkan pada 4 Juni 2026. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan penyempurnaan kebijakan impor dilakukan untuk menjaga kelancaran arus barang. Kebijakan ini juga memperkuat integrasi sistem elektronik dengan aspek pengawasan dan kepatuhan tetap menjadi perhatian utama pemerintah. Direktur Impor Kemendag Andri Gilang Nugraha menjelaskan regulasi tersebut merupakan hasil
evaluasi pelaksanaan kebijakan impor sebelumnya, di mana menurut Andri tujuannya untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas layanan, dan menyempurnakan mekanisme pengawasan. Menurut Andri, Permendag nomor 18 tahun 2026 memuat 4 substansi utama, salah satunya mengatur penerbitan laporan surveyor atau LS setelah masa berlaku persetujuan impor berakhir sepanjang persyaratan substantif telah dipenuhi oleh importir. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bagi importir yang telah melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis impor. Namun mereka masih terkendala proses administrasi hingga LS belum terbit sebelum masa berlaku PI berakhir. Substansi lainnya mencakup penguatan validasi data antara nomor persetujuan impor dalam LS dan dokumen pemberitahuan impor barang PIB, di mana langkah ini dilakukan untuk mencegah ketidaksesuaian data dan mendukung pengawasan berbasis sistem elektronik. Pemerintah juga menyesuaikan ketentuan sanksi bagi importir yang tidak menyampaikan laporan realisasi impor. Dalam aturan baru tersebut, pemerintah dapat membekukan perizinan berusaha di bidang impor untuk komoditas yang sama dalam kondisi tertentu. Selain itu, regulasi ini mengatur mekanisme penyelesaian hambatan kelancaran arus barang impor. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi pemerintah untuk merespon lebih cepat berbagai kondisi yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan program pemerintah. Pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada, dan nantinya di pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah, RRI Bone akan menghadirkan pertandingan sepak bola antara Brasil versus Haiti, di mana pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Philadelphia dan akan kami hadirkan melalui siaran Piala Dunia bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang baru saja menangkap frekuensi kami. Saat ini masih hujan untuk wilayah Watampone, terkhusus di sekitaran Stadion Lapata Watampone. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di hari ini. Selamat pagi, tetap berhati-hati yang sekarang tengah berkendara karena kondisi hujan peringar ya. Jadi mungkin bisa menyesuaikan ya laju kendaraan dengan situasi yang saat ini tengah kita rasakan di pagi hari ini, yakni hujan mengguyur kota Watampone. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda semua, tetaplah bersama kami pagi hari ini. Dan demikian kebersamaan kita di Buni Menyapa Pagi. Dan di pukul 8 akan hadir Warta Berita Pagi melalui Pro 3 RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 91 FM RRI Bone Pringyar, dan tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya RRI Bone bergabung dengan Pro3 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Pagi, dan dilanjutkan dengan siaran Piala Dunia antara Brasil versus Haiti untuk hari ini. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional.
2: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang di Kementerian Agama terkait dengan korupsi kuota haji. Lebanon menyatakan belasan orang dilaporkan meninggal dalam serangan udara Israel di Lebanon bagian selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta persiapan timnas Indonesia digencarkan menjelang penghelatan turnamen sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Untuk sepak bola sendiri, saya tadi laporkan bahwa sudah ada respon positif dari FIFA.
4: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir, yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach Jong ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan